password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

0: 88,5 FM masih barengan sama Yuni dan
1: Sicilia.
0: Sicilia. Iya.
1: Selamat pagi dari Kayangan. Jorok ya didengar-dengar ya teman pro 2.
0: Iya.
1: Aduh, hai.
0: Iya, tapi ya teman pro 2 kalau ngomongin soal 17-an, kalau menurut aku ya, dulu sama sekarang itu justru lebih ramaian dulu. Karena
1: jujur.
0: Karena apa? Di tempat aku kan teman-teman aku udah pada kuliah, udah pada kerja dan gak ada teman main ya. Jadinya ngerasa sepi aja gitu sekarang. Kalau dulu tuh mungkin karena masih kecil juga ya, masih ya 11-12 umurnya.
1: Kirain 11-12 bulan.
0: Enggak dong. 11-12 umurnya jadi ngerasa kayak aduh, seru banget nih dulu kayak mau lomba apa aja tuh diikutin. Kalau sekarang tuh kan lombanya terbatas ya dan gak semua umur tuh bisa. Jadinya kayak aduh, aku mau ikut lomba ini tapi kategorinya anak-anak. Gak mungkin dong aku tiba-tiba
1: kayak
0: nyempil.
1: Umur-umur nanggung, tua enggak, muda juga enggak.
0: Iya, real nanggung banget di tengah-tengah. Jadinya kayak gak punya teman. Ada sih teman, tapi dia juga kalau diajakin ya, lomba
1: kayak ngapain gitu iya, kan sekarang teman berdua. Tapi mungkin sekarang alternatifnya untuk kamu-kamu yang udah di umur-umur nanggung, mother-mother bukan, terus pemuda juga kayaknya juga udah agak ketuaan gitu ya teman berdua. Aku rasa ikut jalan santai sih udah jadi pilihan paling oke ya.
0: Iya.
1: Karena kayak ya udahlah, kita juga jadi dapat sehatnya, dapat door prize-nya. Tapi ngomong-ngomong soal door prize, jujur aku kayak sebel sih.
0: Kenapa tuh?
1: Soalnya aku gak pernah hoki. Sumpah, dalam umurku di dunia ini aku gak pernah dapet door prize.
0: Dua. Jadi ya teman pro 2.
1: Sedih banget.
0: Iya, tahu gak sih kak, aku ya kalau lagi jalan santai sama teman-teman aku, yang dapet door prize-nya itu teman aku.
1: Iya.
0: Tapi aku yang ambil ke depan.
1: Jadi kayak kadang tuh gini, aku dititipin kan teman pro 2, dititipin ini apa sih namanya,
0: door prize, enggak,
1: kupon-nya dia kupon gitu. Misalkan dia tuh, "Eh, aku pulang duluan lah Sul, aku gini-gini lalala." Ya udahlah, dari 10 kupon, berapa puluh kupon kayak yang ya Allah banyak kupon yang aku pegang, enggak ada satu pun dapat kayak, "Ya Allah, ini apa sih? Kenapa ya?"
0: Kayaknya antara hoki sama enggak sih.
1: Iya, aku kayak yang kayaknya hoki seumur hidupku habis di mana ya, perasaanku gak dapet-dapet, jujur
0: habis bingung. Duluan.
1: Iya teman berdua. Padahal kayak kadang tuh iri yang lihat orang yang kayak ya udah nggak ada niatan terus cuma megang satu kupon atau dua kupon doang, pulang-pulang bawa kulkas kayak when ya.
0: Iril when ya. Tapi ya teman aku tuh pernah tau kak dapat kompor kompor dua mata itu, saya bilang wah gila, itu hoki berapa tahun kamu pakai
1: itu. Itu ini ya teman berdua, kalau misalkan pulang-pulang terus bawa kompor dua, mama kayak, "Ya Allah nak, alhamdulillah kompor baru nak, lalalala."
0: Iya.
1: Sedangkan kita tak pernah lah.
0: Iya lagi, teman aku sampai dapat sepeda gunung. Itu lumayan banget
1: iya
0: kan
1: lagi,
0: buat olahraga.
1: Ya pokoknya dapat barang-barang berharga lah teman berdua. Bahkan ada yang waktu itu kita sempat ada ini. Tapi BTW bentar lagi untuk memeriahkan hari radio bakalan ada ini juga loh. Nanti senam sehat. Nah, ada door prize-nya juga. Kau cobalah teman berdua kalau kau hoki. Kalau aku sih enggak ya.
0: Tapi aku pengen coba sih kalau aku ikut.
1: Ya.
0: Barangkali hoki.
1: Yun, semoga beruntung ya.
0: Iya.
1: Abis ini kita bakal ngebahas kapan sih pertama kali jadi petugas upacara.
0: Upacara.
1: Aku pas SD. Kamu pas gimana?
0: Aku pas SMK dan itu aku jadi pemimpin. Tapi sebelum itu kita dengerin yang lagu satu ini.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

suara keren yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.

0: Iya, kalau disuruh jadi petugas upacara ya teman Pro 2, kalau sekarang mungkin aku lebih milih jadi pembaca undang-undang.
1: Aku jadi yang pembawa Pancasila aja deh.
0: Tinggal maju doang tuh.
1: Di belakangnya pembina upacara.
0: Berlindung dari panas kah?
1: Iya, tapi itu sebuah privilege tau. Dulu waktu SD tuh aku pertama kali jadi petugas upacara tuh langsung jadi pengibar bendera. Dengan badanku yang sangat, dari dulu emang aku tuh berisi Yun. Jadi kayak, ya Allah aku paling gemoy. Enggak deh, jangan gemoy, gembrot.
0: Oh, kalau aku jadi pemimpin kak, asik.
1: Ketahuan sih suaranya emang agak melengking ya. Teman Proda agak bikin sakit telinga.
0: Iya.
1: Itu kelas berapa BTW?
0: Itu waktu aku masih sekolah SMK. Jadi gak tahu ya kenapa dari kelas 10 itu aku tuh selalu dipilih buat jadi pemimpin upacara. Bahkan aku kan dulu OSIS ya. Nah jadi di kelas itu aku ditunjuk juga jadi pemimpin. Terus itu kalau ada acara-acara penting atau ada acara-acara mendadak, itu tuh selalu juga ditunjuk jadi pemimpin tuh. Gak tahu kenapa. Padahal di situ tuh banyak laki-laki banget, tapi tetap aku aja yang ditunjuk sama guru aku.
1: Teman berdua pick me ya. Enggak, tapi tuh berarti tandanya kamu emang capable enough lah, dengan mungkin suara kamu bisa. Kan biasanya kalau misalkan jadi pemimpin upacara, sumpah itu sering banget kejadian. Kan namanya kelasku tuh pas SMA sangat-sangat, kelas kami tuh kelas-kelas yang gak pengen tampil gitu loh Yun. Jadi kayak ya udahlah, kita tuh males aja gitu. Kalau misalkan disuruh lomba, disuruh apa tuh kayak yang iya, tapi kita gak ikut. Nah ada satu cowok yang dia tuh pendiam, terus kayak yang lainnya tuh udah sering kena. Nah tinggal dia, kamu aja lah Sum, kamu aja gitu-gitu kan. Yeah. Terus udahlah, tahu gak teman Pro 2, dia pas upacara pucat. Terus habis gitu bergetar. Jadi kepada pembina upacara,
0: kebayang lagi.
1: Itu lucu banget sih teman Pro 2, tapi namanya itu belajar. Mungkin ya, buat betul. Kamu yang kayaknya sekarang kayak, aduh aku takut banget jadi pembina upacara. Jadi pembina upacara.
0: Waduh.
1: Jadi pemimpin upacara. Udah langsung hubungin Yuni aja, banyak deh tipsnya teman.
0: Iya, tapi aku tuh kalau disuruh milih ya, aku tuh pengen banget jadi pembaca undang-undang.
1: Emang kamu gak pernah?
0: Waktu SD sih kak, terakhir. Terakhir banget saya jadi
1: pasti pembaca. Kalau pas SD kayak gini bacanya, undang-undang dasar negara.
0: Cempreng, iya.
1: Iya, dan kayak nadanya nada bocil gitu ya.
0: Dan itu sekali aja aku baca undang-undang, habis itu udah, enggak lagi.
1: Kamu diundang ya habis itu?
0: Amin. Iya, tapi kalau ngomongin tentang pembacaan undang-undang dasar sama apa, sama sepaket Pancasila, kakak masih hafal gak sih?
1: Masih lah.
0: Keren.
1: Bahkan kadang kayak gini ya teman berdua. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu kemudian Indonesia yang gaya. Bukan yang sombong ya, tapi dulu aku pernah ikut lomba empat pilar loh.
0: Wih, keren, kita kasih tepuk tangan.
1: Tapi cuma sampai kabupaten aja, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, itu apresiasi.
1: Tapi emang jadi apa ya namanya, jadi petugas upacara tuh menurut aku jadi sebuah privilege. Karena gak semua orang tuh berani tampil. Dan ketika kamu tuh emang kayak ditunjuk sama guru kamu, atau sama apa namanya, sama
0: pembina
1: atau ya sama wali kelas kamu lah teman berdua, itu berarti kayak ya udah kamu tuh bisa, kamu capable enough gitu. Dan jangan sia-siain lah, karena kadang tuh kalau misalkan udah yang, tahu gak sih kalau misalkan di kelas di SMA aku tuh biasanya memang kami jarang tampil dan gak suka tampil, tapi sekali tampil tuh kami kayak yang ayo kita harus bagus. Bahkan kalau jadi di grup core-nya itu, choir-nya teman berdua, kita pilih lagu, kan biasanya nyanyi lagu Indonesia Raya, terus syukur,
0: iya, sama,
1: mengheningkan cipta, sama lagu nasional pilihan, ya kan lagi kita nasional. Pilih yang paling panjang.
0: Ui.
1: Pernah satu momen rayon Pulau Kelapa, ih ngakak banget sih jujur itu teman berdua. Maksudnya pagi-pagi kayak tanah airku Indonesia. Gimana kalau hari ini kita nyanyi lagu-lagu Indonesia aja teman berdua? Gimana? Setuju nggak kamu?
0: Setuju.
1: Apa? Apa Amai nggak setuju? Astagfirullahaladzim.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.
4: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
6: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
7: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
6: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Teman Freedom Rapat di 88,5 FM. Sebelum kita lanjut lagi nih ya, Yuni, sumpah aku lupa namanya tiba-tiba teman Freedom. Kita dengerin dulu informasi perakiraan cuaca barengan sama BMKG Kota Samarinda hari ini teman Freedom. Dan pastinya untuk edisi hari ini aku sih nembaknya gak bakal ada hujan ya.
1: Iya, ini pasti bakal cerah mentereng.
0: Cerah berawan, panasnya tuh nyelekit teman Freedom.
1: Iya, panasnya tuh nembus kulit.
0: Iya, tapi daripada kita nembak-nembak cuaca hari ini kayak gimana, mending kita langsung tanya barengan sama ahlinya teman berdua. Kita dengerin informasi perakiraan cuaca barengan sama BMKG Kota Samarinda. Hari ini ada Kak Zaki yang siap untuk menyampaikan informasinya. Silakan Kak Zaki.
2: Selamat pagi para pendengar RRI, sobat BMKG dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Samarinda pada hari Senin 17 Agustus 2026. Cuaca di wilayah Kota Samarinda pada hari ini diperkirakan akan cerah berawan pada pagi hingga malam hari. Angin bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan antara 10 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 62 hingga 94%. Adapun untuk perakiraan cuaca maritim pada hari ini yaitu di perairan Balikpapan, Samarinda hingga Bontang berada pada kategori gelombang rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 hingga 1,25 meter dengan kondisi cuaca pada umumnya diperkirakan berawan sepanjang hari. Angin secara umum bertiup dari arah selatan dengan kecepatan angin 10 km per jam. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Selamat pagi dan terima kasih.
0: Terima kasih Kak Zaki untuk update perakiraan cuaca pagi hari ini dan selamat bertugas kembali. Teman Pro 2, itu tadi update perakiraan cuaca pagi hari ini. Yun, ternyata cerah berawan. Tapi aku tebak sih, ya Allah semoga hujan ya. Aku udah melihat mendung-mendung hitam tuh di sebelah sana.
1: Iya, amin.
0: Iya, amin. Karena aduh Kak, tiba-tiba enggak pernah sekangen ini sama hujan. Pokoknya keep stay aja teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 barengan sama Sulis dan juga
1: Yuni. Yuni.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat.
1: Mitos atau fakta?

0: Apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia luar.
3: Sumpah kita gendong banget nggak sih? Pakai ditanya.

0: Balik lagi sama aku Yuni dan Kak Sulis.
1: Males tuh sama anak ini. Oh. Tapi teman berdua gabungan yuk sini, masih ada waktu tahu sampai nanti merapat di jam 9 pagi untuk ngomongin pengen ikut lomba apa. Karena habis ini kita bakal
0: ganti
1: muhasabah. Topi. Kita akan membicarakan bagaimana mulai serius, serius. Aduh hai, tapi Yun emang kita aja kayaknya ya yang tanggal merah tuh beraktivitas gitu ya. Coba lihat jalanan, sepinya.
0: Kebalikannya.
1: Iya, sepi banget gitu ya teman berdua yang kayak ini paling buat kamu-kamu. Kamu nih kayaknya yang ikutan ini ya, apa sih namanya? Pengibaran bendera, upacara pengibaran bendera di Simpang 4 Lembuswana. Mungkin ya ini udah bersiap-siap karena tadi udah ada beberapa mobil-mobil relawan yang juga udah ikut ngeramein. Kamu denger-denger mau ikutan juga ya?
0: Habis ini mau tewe kak, langsung langsung siap gerak.
1: Udah jadi pemimpin. Jujur males banget jadi pemimpinnya, dia mau sebersinar itu loh teman berdua. Kata aku sih stop gak. Teman berdua, kalau kita ngebahas soal 17 Agustus yang paling gak bisa kita lupain ini adalah ngobrolin soal lomba-lomba, terus abis itu hadiahnya.
0: Iya.
1: Kemarin aku habis ngelihat yang FYP di TikTok aku, ada anak-anak KKN kan, terus mereka bikin lah lomba 17 Agustus.
0: Oh, proker.
1: Nah, mereka bikin lombanya apa yuk?
0: Apa tuh?
1: Lomba masak.
0: Lomba masak?
1: Iya, jadi mereka cuma ngasih kayak ke ibu-ibunya tuh duit berapa ribu gitu kan.
0: Okay.
1: Ya, untuk modal biasa kan kayak gitu kan, kalau misalkan kita lomba masak teman berdua. Tapi untuk alat dan semuanya tuh mereka yang siapkan gitu.
0: Masaknya di mana? Posko KKN.
1: Masaknya di posko KKN. Terus tahu nggak? Abis gitu mereka kan jadi jurinya. Terus dia bilang kayak bikin lomba masak biar dapat makan gratis.
0: Oh gitu. Astaga.
1: Iya,
0: cerdas.
1: Itu cerdas banget jujur. Jadi kayak mereka tuh akhirnya mukbang nasi goreng gara-gara mereka jadi juri. Terus kan kayak ibu-ibu pasti bikinnya berlebih gitu kan, kayak udah nggak apa-apa buat mbaknya aja, nggak apa-apa kayak gitu gitu teman produk. Terus kayak ini trik ya. Jadi pengen KKN lagi.
0: Sudah lama.
1: Iya. Tapi kalau yang ngomongin soal hadiah tadi agak nyeleweng dikit ya teman berdua. Kalau hadiah kemarin ada juga anak KKN case-nya. Sumpah anak KKN ini durhaka banget ya kayaknya tahun ini. Masa mereka nipu ini Yun, nipu ibu keluarga pokoknya. Kan bikin jalan santai. Nah, hadiahnya biasa door prize gitu.
0: Yeah.
1: Terus tahu sekop buat nyapu kan?
0: Oke.
1: Okay. Ah, dirakit jadi
0: kipas. Sering banget.
1: Iya, durhaka banget jujur.
0: Tapi ya, tapi justru itu mungkin triknya ya kak. Triknya buat ibu-ibu tuh, wah kita harus ikut nih.
1: Iya.
0: Hadiahnya kipas cuy.
1: Iya, tapi maksudnya zolim loh.
0: Iya. Jadinya membohongi.
1: Iya, bohong-bohong nih. Kata aku sih kayak yang

0: bawa beras 10 kilo. Wow. Untungnya rumahnya deket ya teman berdua meskipun dia jalan kaki. Jadi beras 10 kilo tuh kan kalau dibawa sendiri agak lumayan ya. Jadi diangkat teman-temannya. Kayak pas pulang-pulang mamanya kaget lah, "Kamu dapat beras?" "Iya, dapat beras, Nara." Bukannya bersyukur ya harusnya. Iya. Terus habis itu kayak, "Weh, seru juga ini, ayo kita beli telur."
1: Tapi apa jadi ingat loh Kak, teman aku tuh ada, dia panitia, tapi tau lah dia dapat apa dropersnya? Dapat kulkas hadiah utama, padahal dia panitia.
0: Enggak terima banget, "Wen, ya aku dapat mimpiku kalau gitu yang terdekat bukan ketemu Jungkook, bukan ketemu member BTS, bukan ketemu member Seventeen, enggak, pengen dapat dropers."
1: aku juga.
0: "Please, ya Allah, please." Atau Kak, gini deh, TikTok do your magic. Gak nyambung ya. Ya itulah serunya 17 Agustus dengan berbagai macam lomba-lombanya teman pradua. Tapi di usia ke-81 tahun ini, apakah Indonesia ini sudah, ya menurut aku sih, bukan menurut aku, menurut kamu teman pradua, apakah sebenarnya udah merdeka atau belum?
1: Belum.
0: Ya boleh gabungkan sama kami nanti juga di jam 9 sampai jam 10 teman pradua, pastinya di Spada. Selamat pagi teman pradua di kita Indonesia. Ketemu dulu sama yang satu ini sebelum Sulis dan juga Yuni lanjut lagi temenin kamu.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Tahukah kamu, kentang yang kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas,

peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Yes, tapi ya hari kemerdekaan tuh sebenarnya Indonesia tuh sudah benar-benar merdeka atau belum ya? Nah tapi ya teman Pro 2, menurut aku definisi merdeka adalah kita bebas dari seluruhnya. Maksudnya bebas dalam artian kita bisa bergerak gitu tanpa adanya tuntutan, terus juga efisiensi jangan di mana-mana gitu. Kalau menurut kakak,
1: aku sih merasa selain bebas dalam hal yang itu tadi ya Yun, aku lebih setuju bahwa merdeka itu adalah ketika kita udah gak perlu khawatir lagi sama apapun. Iya, setuju, jujur sih. Ya sekarang setuju, nih kayak setuju. Semuanya kok kayaknya genting dan membuat kita kayak gak mau gitu, iya. Gak sih? Kayak yang sedikit-sedikit aku ngerasa kayak ya Allah cobaan apa lagi hari ini, ya Allah ada apa lagi hari ini, ya Allah, kayak gitu-gitulah Yun.
0: Iya.
1: Dan menurut aku kita belum sepenuhnya merdeka sih teman berdua. Terus juga banyak banget hal-hal yang perlu kita evaluasi gitu kan ya. Mengingat kita udah 81 tahun ya merdeka. Dan rasa-rasanya juga masih banyak hal-hal yang
0: Perlu diperbaiki
1: bahkan perlu diberantas gitu. Salah satunya adalah pengambilan hak-hak orang-orang, hak orang lain.
0: Yes, betul
1: gitu
0: banget
1: kan ya teman berdua. Ini udah 2026 tapi ternyata masih banyak banget case-case-nya gitu loh. Aku jujur sedih banget sih.
0: Iya, padahal kalau kita pikir-pikir ya udah 81 tahun itu sebenarnya harusnya kita udah mulai pelan-pelan berbenah. Enggak cuma kita tapi juga pemimpin-pemimpinnya yang perlu diatasi.
1: Betul. Weh, kok kayak marah banget diatasi.
0: Soalnya apa ya? Kita tuh kayak selalu ada kotak aspirasi tapi tetap aja kita tuh ngeluarin aspirasi kita, keresahan kita tetap aja itu enggak didengar. Jadinya sebenarnya gunanya tuh apa gitu.
1: Nah, itu mungkin bagi yang berkepentingan gitu ya. Mungkin bisa didengar nih Yuni sedang berbicara gitu. Tapi teman berdua, Indonesia udah 81 tahun yang menurut aku sih udah cukup matang ya buat kita semua untuk grow jadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau memang kayak dirasa kita membenahi seluruh Indonesia ini tuh kalau langsung tuh susah, ya udah kita mulai dari hal-hal kecil aja deh. Yes. Dari kita sendiri kita tanamkan kejujuran, kita mulai dari hal-hal sepele atau hal-hal yang mungkin dianggap remeh sama orang tapi ternyata dampaknya itu besar gitu. Karena ya balik lagi, kita nih berpotensi banget loh untuk jadi negara yang juga maju. Top tier gitulah teman berdua. Ini mau maju tapi kitanya aja masih enggak mau maju, jadi kan sedih ya.
0: Iya sih, kalau dipikir-pikir benar juga. Soalnya dari hal-hal kecil aja kita kadang kayak angsulan itu tuh kadang kita ngembalikan, padahal itu tuh hal kecil tapi bisa berdampak besar.
1: Betul teman berdua. Ada banyak banget yang bakal kita bahas hari ini di 81 tahun Republik Indonesia teman berdua. Dan ini quick update sekitaran Miami juga udah mulai ada lalu lintas, ada lalu-lalang kendaraan lah ya. Tadi juga ada beberapa mobil-mobil relawan udah lewat. Mau lagi-lagi sih ikutan event besar setiap tahunnya ya. Tapi apakah kamu ada yang ikutan upacara di IKN? Update juga ya. Sekalian kasih tahu ke kami kira-kira definisi merdeka kamu kayak gimana. Boleh gabungan sama kami berdua via WhatsApp, Instagram dan juga boleh ke RRI Digital.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teman Freedom Rapat di 88,5 FM. Kalau ngomongin soal kemerdekaan, ini biasanya sih selalu kayak, kan kalau ada orang ulang tahun tuh pasti ditanyain kayak, harapan kamu apa gitu. I wish you, atau kayak I hope you bla bla bla gitu kan. Yeah. Nah sekarang sejak since ini tuh udah kayak 81 tahun Indonesia, apa hope kamu?
1: Kalau aku semoga Indonesia lebih baik lagi. Terus semoga dampaknya ke aku menjadi luar biasa.
0: Kalau aku satu aja.
1: Apa itu?
0: Semoga aku kaya.
1: Oh iya. In this economy.
0: Iya, pokoknya semoga kita kaya, teman berdua semuanya, untuk menghadapi banyak, ya pokoknya gebiar, ya gebiar-gebiar itulah pokoknya semua, yeah. Itulah teman berdua.
1: Gak cuman kaya finansial ya, tapi kaya adab, kaya seluruhnya. Semuanya.
0: Betul. Dan mudah-mudahan sih kayak pemerintah kita juga selalu mengedepankan dan mementingkan kebutuhan rakyat-rakyatnya.
1: Betul.
0: Gitu deh. Iya. Sebenarnya udah bagus kok, bener deh, banyak banyak kok program-program yang udah bener-bener kayak bagus banget, tapi alangkah lebih baiknya jika masyarakat ini juga didengar gitu sih. Betul. Bapak Ibu mohon izin, Pak Bu.
1: Izin.
0: Iya. Saya yakin kok Bapak meskipun lagi upacara pasti denger kan.
1: Iya. Dan semoga apa ya, aspirasi aspirasi tersebut dijadikan bahan evaluasi.
0: Iya. Tapi menurut aku ya, masyarakat Indonesia itu udah merdeka dari sisi jokes.
1: Udah meningkat ya jokesnya.
0: Iya, jadi dalam artian kayak mau kayak gimana pun kayak apa ya, kayak sekarang beban hidup lah ya bisa dibilang. Okay. Ya teman berdua. Mau kayak gimana pun beban hidupnya, akhirnya kayak ngelihat orang-orang Indonesia masih sempet bercanda, masih sempet asbun di media sosial tuh kayak yang, aduh orang-orang kok bisa ya, kok kayak begini gitu. Bahkan kemarin kan yang sering sekarang tuh komentar-komentar yang ada di TikTok tuh ya. Sekarang kayak misalkan ada kondisi yang ngebikin kita kayak, ya Allah ini apa, misal dolar naik gitu. Okay. kan. Terus habis itu ada yang komen tuh, pasti ada aja orang-orang yang nyala tuh kayak, when ya jadi orang have.
1: When ya, jadi orang have.
0: When ya, gitu-gitulah.
1: Kalau aku have fun gitu.
0: Aku juga lagi pengennya jadi orang have, tapi yang tercapai sejak sekarang baru have fun. Ede. Aku, kamu, kita semua tuh teman berdua. Tapi kalau kamu disuruh revisi program kerja, kamu pengen revisi apa?
1: Aku pengen revisi bagian ini secara keseluruhan ya, mungkin MBG sih kak, makan gizi gratis,
0: makan bergizi gratis.
1: Iya, mungkin bisa di apa ya, porsinya atau dikurangin atau pelan-pelan untuk dihilangkan. Tapi ini sedikit saran gitu.
0: Tapi aku juga setuju sih, maksudnya apa kalau memang bisa sih alangkah lebih baiknya jika memang itu MBG itu dikasih ke orang-orang yang memang membutuhkan. Dalam artian ya memang kan dari prioritas awalnya untuk daerah 3T kan.
1: Betul.
0: Tertinggal, terluar, dan
1: terdalam. Enggak.
0: Bukan dong, terapa gitu. Maaf ya teman berdua, izin lupa nih. Nah, untuk daerah-daerah terluar itu yang maksud aku memang perlu perhatian khusus. Mungkin ya enggak masalah lah.
1: Bener.
0: Kayak mereka mencari makan juga kayaknya perlu effort yang lebih gitu.
1: Iya.
0: Sementara untuk kita-kita yang di kota kayaknya sih instead of diberi sesuatu yang gratis yang bisa ngebikin kita tuh kayak, yaudah deh nanti aman aja lah, pemerintah kita juga ngasih-ngasih mulu gitu. Mm-hmm. Kan ya, kan secara gak langsung kita punya mindset kayak gitu.
1: Bener.
0: Tuh jadi mungkin bisa diganti dengan program-program lain yang lebih bagus dan lebih efisien.
1: Yes.
0: Mungkin untuk meningkatkan skill-skill anak-anak muda kah, atau bagaimana gitu sih.
1: Betul.
0: Jujur,
1: atau prefer mungkin lebih ke orang tuanya sih, kayak lapangan pekerjaan gitu.
0: Bener.
1: Oh, karena apa ya, mungkin kondisi ekonomi sekarang juga udah mulai menurun kan teman pro 2, jadi lebih baik mungkin jadi apa ya, di membuat lapangan pekerjaan yang sesuai dengan programnya juga kan.
0: Bener. Jadi memang mudah-mudahan kayak ya kita balikin lagi lah ya ekonomi kita. Jadi yang kayak sebelum-sebelumnya, karena teman pro 2 sekarang daya beli lagi nurun banget.
1: Yeah.
0: Kayak orang-orang tuh lagi kayak ngehold gitu loh Yun, yang misalnya pengen jajan lah gini. Aduh, beli ini misal mau beli Dubai Chewy Cookie. Bahkan kemarin tuh ada sempat yang lewat di Instagram aku teman berdua. Bukan enggak boleh jajan, tapi kita harus sadar kalau satu, ternyata satu buah Dubai Chewy Cookie itu harganya setara sama 1 liter minyak goreng. Kayak gitu kan kayak, wah, kayak kita emang harus mikir-mikir lagi ya. Yeah. Gitu. Makanya sekarang kayaknya daya beli masyarakat tuh lagi turun-turunnya. Mudah-mudahan di hari ulang tahun ini nanti potong tumpeng ucapan dan juga harapannya nanti bisa terwujud.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Tahu lah ikam.
1: Asik, hujan deres. Tidur makin nyenyak nih.
2: Tahu lah ikam. Suara hujan masuk dalam kategori white noise yang bisa membantu kamu tidur lebih nyenyak. Namun, menggunakan white noise secara terus-menerus dinilai mampu menyebabkan gangguan pada syaraf loh.
0: Taulah ikam.
3: Follow Instagram @RRIProduasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa. Buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
6: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
6: Tuh, ayo, Mak.

0: Iya. Aduh.
1: Apa kok tiba-tiba mengeluh orang nih? Iya. Kenapa dia teman Pro 2? Bingung juga aku.
0: Iya, tapi kalau ngomongin hari kemerdekaan ya teman Pro 2. Nah, aku mau nanya nih. Kalau misalnya sekarang ya, apa sih dampak yang paling kamu rasain teman Pro 2 dari pemimpin sekarang? Boleh banget gabungan di WhatsApp dan Instagram kita di RRI Pro 2 Samarinda. Kalau kakak apa?
1: Aku kayaknya tekanan darahku naik.
0: Oke.
1: Okay. Itu dampak paling real sih teman Pro 2 kayak. Ya sama ini aku selalu enggak siap kalau misalkan ada hari-hari besar kayak, "Hah, tidak."
0: Kenapa
1: ada,
0: tuh?
1: Ada obrolan apa lagi ini?
0: Oh.
1: Gitu. Izin mohon maaf ya, Pak, gitu. Yeah. Mudah-mudahan bisa diperbaiki lah ke depannya gitu.
0: Kalau aku dampak yang paling aku rasain mungkin karena masih jadi mahasiswa ya, asik. Mm-hmm. Nah, ini jadi kayak beberapa anggaran tuh defisiensi yang harusnya.
1: Tapi itu enggak cuma mahasiswa doang sih. Semua masyarakat juga terdampak. Bahkan kan kayak tahun ini pun nih teman Pro 2, kita juga ada yang namanya sebentar mikir dulu saya pawai pembangunan.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan pawai pembangunan kan harusnya ada tapi enggak ada gara-gara efisiensi. Ya efisiensi itu tadi teman Pro 2. Jadi kayak memang ya begitulah yang terdampak bukan cuma satu ataupun dua orang. Makanya sekarang tuh lagi rame banget ya teman Pro 2 di di Instagram,
0: okay.
1: di manapun di platform-platform media sosial tuh yang bilang kayak yuk aware lagi yuk kita lagi enggak baik-baik aja kayak gitu-gitu.
0: Benar-benar. Tapi bagus sih soalnya ngajakin buat ya udah aware enggak cuma ke diri kita tapi ke orang lain juga. Ternyata banyak yang kena dampaknya gitu. Kalau aku dampaknya apa ya? Kayak banyak kegiatan yang jadinya tertunda dan jadinya bahkan enggak jadi gitu.
1: Jadi ini kayak proker-proker gak sih biasanya kalau anak-anak kuliahan tuh teman Pro 2 sayang banget sih jujur.
0: Iya sih, tapi gak cuman mahasiswa aja sih, tapi kan banyak juga kan kayak yang lain-lain gitu yang buat program. Tapi ya semoga ya efisiensi segera tidak ada dan beneran full gitu anggarannya.
1: Betul,
0: sampai ke kita.
1: Ini kan juga adanya efisiensi karena apa teman Pro 2? Karena gara-gara dananya dipakai untuk program-program kerja yang tadi sempat kita bilang yaitu MBG gitu ya teman Pro 2. Bahkan terakhir juga update-nya dana pendidikan juga dipakai. Aku sangat-sangat berharap mudah-mudahan ini juga nantinya akan ada didiskusikan lagi lah ya. Semoga juga enggak yang berkelanjutan atau bagaimana. Yuk bisa yuk Indonesia bisa kan? Bisa,
0: bisa.
1: Kok. Yuk bisa. Bener deh.
0: Kita pasti bisa sih, apalagi ya sudah banyak sekali ya aspirasi-aspirasi yang udah mengeluarkan gitu dan semoga aja kembali lagi dari atasannya semoga mendengarkan gitu.
1: Iya, betul teman Pro 2. Tapi BTW ya kalau ngomongin soal tinggal di Indonesia dengan banyaknya hal itu tadi yang terjadi ya teman Pro 2, menurut aku tetap harus disyukuri karena kita tetap ada hal-hal yang bikin kita happy.
0: Betul.
1: Aku sih kayak selalu yang membuat aku bertahan di Indonesia ini adalah apa? Satu, gak punya duit.
0: Jokesnya kan?
1: Ya tapi emang jokesnya sih serius. Kayak kalau ngomongin soal jokesnya orang Indonesia kayaknya tuh ya Allah kok bisa ya kepikiran gitu.
0: Bener-bener di luar fikri, di luar pikir,
1: di luar Naila. Orang ngomong di luar nalar tuh jadi di luar Naila. Ya begitulah teman berdua namanya juga live. Nah yang kayak gitu-gitu tuh yang ngebikin kita kayak ya Allah bisa ya survive di dunia ini gitu.
0: Bener, dan bisa aja jadi lelucon itu tuh jadi apa penguatan gitu.
1: Bener.
0: buat diri mereka mungkin itu tuh sebenarnya ya buat dia kuat gitu dengan dia bercanda ya dia ngalihin kayak gitu.
1: Betul,
0: sih
1: teman berdua. Ya intinya hari merdeka. Sama ini sih aku yang bikin aku betah di Indonesia adalah makanannya. Aku nggak yakin bisa survive tinggal misalnya aku tinggal di Nevada atau ke di
0: Jepang,
1: di nggak juga gitu ngomong Jepangnya. Atau enggak kayak aku tinggal di Paris atau kayak Chantelure gitu ke luar negeri. Aku kayaknya gak bisa survive gitu loh.
0: Bener-bener.
1: Survive gitu karena aku anaknya tuh kayak rawan banget and sorrow banget gitu.
0: Kalau aku yang bikin bertahan aku di Indonesia adalah orangnya ramah-ramah. Jadi kayak senyum.
1: Tapi teman Ruda hati-hati kalau kamu ketemu Yuni ya dia kelewat ramah. Ih sumpah berisik.
0: Bagus kok. Jadi orang ramah tuh penting guys.
1: Iya benar. Tapi emang sih kita juga yang jadi nilai plusnya dari negara-negara dari negara kita dan sering jadi pujian dari turis-turis yang datang dari negara lain adalah kita hospitality atau keramah tamahnya tuh best banget lah pokoknya. Yes. Ya gimana ya kita kucing jalan aja kita sapa, meong meong.
0: Apalagi orang.

ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jangan buang sampah sembarangan dong.
3: Nanti juga ada yang pungut.
2: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
3: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
2: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
3: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
2: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: Iya ya, kalau lagi ngomongin cinta tuh waduh.
1: Kenapa tiba-tiba kau cinta? Cinta tanah air. Garuda di dadaku. Kau udah hafal ya?
0: Hafal.
1: Ah, bohong. Bohong.
0: Beneran.
1: Masa teman berdua orang kalau misalkan hafal kan pasti ikutan nimbrung, dia kayak dia enggak, ih parah.
0: Saya enggak. Astagfirullahalazim.
1: Saya menghargai.
0: Saya nyanyi sekarang. Weh, jangan. Nanti teman Prodo ada pada guringan kalau saya nyanyi.
1: Enggak, nanti gendang telinga kita bergetar semua. Tapi teman Prodo, selamat pagi deh buat kamu yang di 17 Agustus ini juga belum merdeka karena masih harus bekerja. Enggak apa-apa. Aku juga ini kok tetap bekerja, tapi bukan berarti kamu belum merdeka. Tenang. Yeah. Banyak kok orang-orang lain di luar sana juga kerja gitu ya, teman Prodo.
0: Apalagi definisi merdeka orang kan berbeda ya.
1: Bener. Dulu kalau waktu kecil aku ngerasa merdeka itu adalah ketika kita ya udah 17 Agustusan dah itu merdeka benar dah itu teman berdua.
0: Ikut upacara merdeka.
1: Iya, merdeka pokoknya. Karena dulu enggak tahu sih sebenarnya merdeka itu apa gitu kan. Apalagi pas kita masih kecil.
0: Yes.
1: Karena kita taunya kayak ya udah pas kecil ikut lomba atau ikut lomba terus menang dapat hadiah gitu. Dan dulu bahkan kayak hadiahnya tuh ya ampun biasa aja gitu, kayak buku atau mungkin kayak bentar mikir
0: kotak pensil.
1: Oh, kotak pensil. Wih, itu happy-nya udah sujud syukur tuh teman berdua.
0: Apalagi yang bisa buka atas, buka bawah, buka tengah. Itu orang
1: yang hair. Ada ini kan yang ada tingkatnya kan?
0: Iya.
1: Terus yang di samping kiri kanannya ada rautannya. Ide. Gaya banget tuh teman berdua.
0: Iya, tapi kalau lagi ngomongin 17-an ya, ternyata memperingati 17 tuh dari tanggal 1 Agustus sampai akhir Agustus, bahkan sampai awal September udah masih suasana awal 17-an.
1: Oh, iya. Bahkan tadi kan ada yang di akhir Juli, orang di gengnya temanku itu. Tapi teman berdua sekarang tuh jadi kayak akhirnya sadar gitu loh, kayak dulu waktu kecil aku ngerasa Indonesia tuh gak kenapa-kenapa sih, Indonesia ya baik-baik aja
0: bener.
1: Tapi turns out sekarang pas kita udah takut bisa tambah dewasa, ternyata Indonesia kok belum merdeka gitu.
0: Tapi dulu mikirnya kayak, apa sih yang dibahas gitu. Kayak, lah sebenarnya Indonesia gak apa-apa kok dulu waktu kecil. Tapi ternyata, ada apa-apa.
1: Tapi aku waktu kecil dulu besar ya, jadi aku kecil apa besar?
0: Oke.
1: Jadi aku kecil apa besar?
0: Saya sekarang masih kecil aja kok.
1: Berarti kamu masih kecil sekarang?
0: Alhamdulillah.
1: Nah aku berarti dari besar ke besar. Capek deh teman berdua. Cuman kalau ngomongin soal merdekanya Indonesia ini juga udah menurut aku kita udah mulai pada aware semua, terbukti dari pemuda-pemudanya yang juga udah mulai berani menyuarakan aspirasi masyarakat gitu kan ya.
0: Suara-suaranya juga. Apalagi kalau ngelihat di lingkungannya kayak udah mulai gotong royong, terus itu apa ya? Dulu tuh rasanya kayak ngelihat kan di media sosial itu tuh ada salah satu penggerak buat menjaga lingkungan lah intinya. Nah, sekarang tuh udah aware kayak ya udah masyarakat Indonesia juga udah mulai menjaga lingkungan. Apalagi ngelihat anak-anak kecil itu yang diundang di salah satu grup. Nah, dia tuh ya udah ternyata dari media sosial tuh membawa dampak gitu ternyata.
1: Betul.
0: Iya, masyarakat Indonesia juga sebenarnya aware ke semuanya gitu.
1: Benar. Salah satunya adalah dengan yang dari dulu masih jadi culture-nya teman-teman mahasiswa, semua teman perdua menyampaikan aspirasinya lewat aksi gitu. Dan setiap kali aksi aku selalu ingat ini apa namanya lagunya Fis,
0: Peradaban.
1: Bukan. Karena peradaban itu. Tapi aku lebih ingat yang ini, bawa temanmu yang
0: centang biru.
1: Maaf ya teman perdua jadi nyanyi. Udah dengerin lagu beneran aja deh, daripada sakit telinga dengerin kami dua nyanyi teman perdua.

0: Apa kabar ning sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
5: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
6: Teman terbaik.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Iya ya, teman pro 2. Aduh, tidak terasa ya dari tadi kita
1: chat. Ada orang cip-cip. Teman pro 2 belum disuruh ngomong, dia udah mau ngomong. Seru banget hari ini, sumpah deh. Cuman enggak seru sih, sorry Ralat. Ralat teman pro 2 enggak seru banget soalnya ada Yuni.
0: Iya, sebenarnya tuh dalam hati kasur, ya Allah, hari ini ada Yuni. Jadinya aduh, senang banget hari ini gitu.
1: Males ya Allah. Tapi teman berdua infokan dulu di mana ini ada tumpeng. Mau juga kita ini loh.
0: Infokan di mana?
1: Ayo sini cepat nih.
0: Infokan di mana? Aku langsung OTW.
1: Infokan tikum di mana nanti aku OTW sendiri tenang. Yuni enggak kuajak. Kalau terlalu berisik.
0: Aku langsung cari di media sosial, aku langsung OTW.
1: Ya itulah teman berdua. Intinya sih di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini si semuanya pasti berharap yang baik-baik aja untuk Indonesia.
0: Aku juga gitu berharap kan, baik-baik aja.
1: Betul. Indonesia makin kaya pokoknya kita semua.
0: Amin.
1: Dan kita mudah-mudahan kurs dolar ke rupiah tuh 1000.
0: Amin. Amin. Ya Allah, amin ya robbal alamin.
1: Deh, mimpi.
0: Ih, kalau kayak gitu saya langsung sholat tahajud. Amin.
1: Ria ya. Ya udah deh teman berdua, ini juga udah mau merapat di jam 10 pagi. Aku udah pengen cepet-cepet bebas dari seorang Yuni ini, aku males.
0: Nah, biasa orang kangen tuh kayak gitu memang guys.
1: Males. Ya udah deh teman berdua, kalau gitu Selis pamit
0: dan Yuni pamit.
1: Selamat pagi.

0: Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: mati lagunya.
1: Ma, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman Prodo, waktunya kau mendengarkan Prodo Update tepat di jam 10 bersama suara Syar Habibie. Informasi pertama, Barcelona capai kesepakatan dengan Manchester City untuk merekrut Rodri. Transfer kapten timnas Spanyol itu bernilai sekitar 65 juta pound sterling atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Gelandang berusia 30 tahun ini dikabarkan akan menandatangani kontrak 4 tahun bersama Barcelona. Proses kepindahan ke Camp Nou diperkirakan rampung dalam beberapa hari ke depan. Informasi selanjutnya, Polda Metro Jaya bersama TNI dan Pemprov DKI siagakan 13.859 personil untuk amankan HUT ke-81 RI di Jakarta. Pengamanan mencakup seluruh rangkaian acara, upacara penaikan bendera, penurunan bendera di Istana Negara, kirap bendera merah putih, pesta rakyat, bazar UMKM, karnaval, hingga panggung hiburan di pusat Jakarta. Informasi terakhir, Kristen Bell dipastikan kembali sebagai pengisi suara Princess Anna di Frozen 3. Aktris berusia 46 tahun itu mengisyaratkan keterlibatannya lewat unggahan di media sosial saat berkunjung ke Disney Animation Studios di Burbank, California. Proyek ini menandai kelanjutan kisah Frozen yang sebelumnya sukses besar di dua film pertamanya. Itu dia teman Pro 2, Pro 2 Update kali ini.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update. Teman terbaik kamu.

dari kawasan CRM Yamin nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2. Gimana nih kabar kamu hari ini? Semoga sehat karena ini 17 Agustus ya teman Pro 2. Berarti waktunya kamu untuk lomba-lomba nih. Sudah siap lomba apa nih teman Pro 2? Karena biasanya kalau aku sih dulu pasti lomba nyari lomba main bola ya. Main bola yang dulu tuh kalau anak-anaknya main bola pakai sarung, biasanya pakai sarung tuh teman Pro 2 biar nggak kolong tuh bawahnya. Jadi kalau di perumahanku sendiri biasanya kalau malam itu pasti karaokean lombanya. Jadi kalau kamu mungkin lagi siap-siap nih lomba jam segini, kalau jam segini biasanya sih ini teman Pro 2 apa namanya, makan kerupuk, lomba makan kerupuk. Nah jadi buat kamu teman Pro 2, kalau kamu ini di Pro 2 Hitlist barengan sama aku Habibi, dan kalau kamu pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu sambil menunggu lombamu nih ya teman Pro 2, bisa banget gabungan sama kami di WhatsApp di 0812 5848 7885, atau di Instagram @RRIPro2 sama Rinda, dan di aplikasi RRI Digital tuh teman Pro 2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
3: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
4: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
5: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Oke teman Pro 2, balik lagi masih barengan sama aku Habibi. Dan aku akan bacain requestan kamu nih, langsung dari Instagram dulu kali ya. Karena di Instagram sudah ada yang request nih, dari Kak Farisha underscore Naura 08, yang minta lagunya Cegil nih ya. Cegil nih lagunya Nabila Takia teman Pro 2. So langsung aja aku putarin. Jadi buat kamu yang belum request, teman Pro 2 masih aku tungguin sampai kita merapat di jam 12 ya. Di WhatsApp bisa, di Instagram bisa, apalagi di aplikasi RRI Digital.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Ada requestan lagi nih teman Pro 2 di Instagram. Jadi aku masih nungguin kamu nih di Instagram ataupun di WhatsApp atau di aplikasi RRI Digital juga bisa. Dan requestan kedua teman Pro 2 ada dari The Clickers nih teman Pro 2, yang minta lagu baru nih dari Ungu nih. Judulnya tuh Utara dan Selatan. Mungkin kalau kamu belum pernah dengar, jadi aku bakal putarin juga ini teman Pro 2 buat kamu. So langsung aja, ini dia Ungu dengan Utara dan Selatan.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu.

Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
1: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
0: Tuh kan dengerin.

ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

Rapat di jam 11 Teman Pro 2, masih barengan sama aku Habibie ya. Dan aku bakal bacain requestan kamu lagi nih Teman Pro 2 di Instagram dulu kali ya. Karena ada Kak Reza Zahra nih yang minta lagunya Tulus. Tulus yang baru nih Teman Pro 2, yang mungkin kamu sering dengar lagunya tuh ya, di mana-mana sudah diputar terus nih. Jadi ini dia Tulus dengan Teh Hijau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Kalau tadi aku sudah bacain requestan kamu dari Instagram teman Pro 2, aku bakal melipir sebentar ke WhatsApp karena sudah ada requestan nih teman Pro 2 dari Kak Lara Purnamasari yang mau request lagu dari JKT48 teman Pro 2. Judulnya tuh Fortune Cookie. Mungkin kamu pernah dengar dulu dan sekarang sih JKT48 makin rame ya teman Pro 2 yang suka. Jadi ini spesial ya, di tanggal 17 ini aku bakal puterin buat kamu teman Pro 2 JKT48 dengan Fortune Cookie.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh,

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah, karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.

Lanjut lagi teman Pro 2, di Instagram ada Kak Ragnala Ibrahim nih yang minta lagu Dua Lipa Training Session. Kak, lagi tren banget, tren manifesting katanya. So langsung aja kali ya teman Pro 2, mungkin kalau kamu belum pernah dengar, jadi ini aku puterin deh buat kamu biar tahu. Ini lagunya Dua Lipa nih yang terbaru, Training Session.

0: Suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
0: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Selamat siang, silakan, boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
4: Iya, Kak, boleh.
5: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya, kayaknya KTP saya hilang deh.
3: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
6: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

Oke teman Frodo, kita lanjut lagi di Instagram nih ya. Ada Kak Zatia Vinovic nih yang minta lagunya Leodra teman Frodo. Ini salah satu lagu favorit aku karena gak tahu ya, kayak enak aja gitu progresi chordnya. Jadi buat kamu langsung aja aku puterin kali ya teman Frodo. Nah buat kamu yang belum kebaca nih requestannya teman Frodo, karena sudah mepet ke jam 12 nih, bisa request di besok. Pokoknya di setiap hari teman Frodo dari jam 10 sampai jam 12 untuk Frodo hit list. Jadi langsung aja aku puterin Leodra dengan Pura-Pura.

0: pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini gak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Halo, aku botol A.
6: Ambil lagi tuh, yang pink pastel.
5: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
7: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
5: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
7: Mungkin dia cuma senang beli tapi lupa fungsi.
8: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
5: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
9: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: Gedung yang terhormat sebentar lagi akan mendarati bandara udara internasional.
1: Mohon maaf dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih dek.
2: Sama-sama mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi deh, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya kak. Ih, tapi silau nih kak.
3: Heleh, nih pakai kacamata kakak biar gak silau, biar keren juga.
2: Yeay, kakak.
4: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah, gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Rapat di jam 12 Teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibie. Dan di jam 12 seperti biasa Teman Pro 2, aku mau ngobrolin soal kuliner nih. Kali ini aku bakal rekomendasiin buat kamu Teman Pro 2 makanan-makanan yang berkuah kali ya, khas-khas Indonesia banget nih. Karena belakangan ini kayaknya cuaca agak gimana gitu ya Teman Pro 2, jadi jaga kesehatan biar gak sakit, kita makan makanan yang berkuah kali. Dan ini ada makanan pertama Teman Pro 2, khas banget ini dari Jawa ya. Ada rawon yang kuahnya tuh khas banget, hitam gitu ya Teman Pro 2, karena dia dari kluwek. Dan rasanya tuh biasanya gurih gitu. Kadang ada beberapa, kalau kamu mau yang manis itu jatuhnya ke tahu campur Teman Pro 2. Walaupun beda ya kuahnya, tapi sama-sama pekat gitu. Jadi pilihanmu kalau mau makan yang agak manis bisa ke tahu campur Teman Pro 2. Tapi kalau mau yang agak-agak gurih terus banyak sama ini apa sayur-sayuran, bisa ke rawon Teman Pro 2.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

Lagi bosen banget, scroll HP, udah, rebahan, udah, mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosen itu sebenarnya punya fungsi. Bosen bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosen bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosen datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosen boleh, stuck jangan.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Berkatakah pada orang tua apakah dosa Ustaz?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berkata apakah dosa? Itu dalam ayat Al-Quran, wala takullahuma uffin. Janganlah kamu berkata uff, yaitu atau membentak ataupun kata-kata yang sangat menyakitkan orang tua. Karena itu merupakan kata-kata kasar yang dilontarkan seorang anak yang tidak layak untuk didengar oleh orang tua, yang mana itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala takullahuma uffin. Janganlah kalian anak-anak itu membentak dengan kata A atau kata-kata kasar yang ketika seseorang itu disuruh oleh orang tua, maka dia membentak ataupun mengatakan A.
4: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.
5: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke teman produk, kita lanjut lagi ngobrolin soal kuliner nih yang berkuah tadi ya. Tapi sebelum itu aku mau ngucapin juga selamat menaikkan ibadah sholat zuhur. So, makanan selanjutnya teman produk ada sop buntut nih teman produk, yang sering banget aku lihat kalau lagi ada acara-acara tuh teman produk. Karena gak tahu kenapa tapi biasanya rata-rata orang tuh suka yang ini loh, kayak daging-daging yang ada di tulang-tulangnya tuh suka digerogotin gitu. Katanya tuh enak, beda rasanya. So, lanjut lagi ada soto. Kalau kita ngomongin soto, soto banyak banget teman pro 2 di Indonesia. Dan ya biasanya sih yang paling rame tuh ya, yang paling banyak maksudnya, di Samarinda ada soto Banjar, ada soto Lamongan, kadang juga ada soto Madura teman pro 2, tapi memang agak sulit nyarinya. Soto Betawi juga paling banyak tuh, kalau di Samarinda tinggal kamu cari aja, kayak mau soto Betawi kah, mau soto Lamongan kah, itu bisa banget. Tergantung kamu mau yang gimana nih. Kalau kamu mau yang ada koyaknya gitu ya, gurih gitu, itu bisa ke soto Lamongan. Tapi kalau kamu mau yang kayak daging banget gitu ya di dalamnya, itu bisa ke soto Betawi teman produk. Tapi kalau soto Banjar itu lebih gimana ya, aku jelasinnya kalau soto Banjar ya, tapi seger, sama sih seger semua ya. Tinggal kamu pilih teman produk siang ini mau makan apa.

0: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.
1: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan cerita. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Produa Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.

0: Makasih lah, Mbah.
1: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial, dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.
2: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
3: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal.
4: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa.
5: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

Merapati jam 1 teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibie dan kita bakal ngobrolin soal olahraga nih teman Pro 2 ya. Jadi dari Arsenal teman Pro 2 yang berhasil mengalahkan Manchester City dengan skor telak nih teman Pro 2. 3-0 di Community Shield. Jadi hal tersebut tak lepas dari 2 gol teman Pro 2 ya yang dicetak oleh Arsenal, dan Arsenal sudah unggul 1-0 ketika pertandingan baru berjalan 23 detik. Jadi Cagliari berhasil menerima umpan terobosan dari Lewis Kelly teman Pro 2 yang berdiri bebas di kotak penalti. Berhadapan 1-1 sama Donnarumma, Cagliari bisa dengan mudah ya mencetak gol dan Arsenal unggul 1-0. Setelah ketinggalan 0-2 nih di babak pertama, Manchester City kembali kalah nih sama Arsenal lewat gol cepat di babak kedua sama Martin Odegaard yang mencetak gol ketiga Arsenal di menit 48 alias menit ketiga nih teman Pro 2 setelah babak kedua dimulai. Memang Odegaard melakukan satu kecohan sampai akhirnya Donnarumma bergerak dan menjatuhkan diri terlebih dahulu. Jadi Odegaard mengirim bola ke gawang yang sudah kosong yang terbuka lebar tuh ya teman Pro 2. Jadi kemenangan ini membuat Arsenal merebut trofi pertama di musim ini. The Gunners menunjukkan kesiapan mereka menghadapi musim baru dengan status mereka sebagai juara bertahan Liga Inggris lewat penampilan di Community Shield ini teman Pro 2. Jadi Arsenal ngasih tanda nih ya kalau mereka tuh layak jadi tim yang paling ditakuti sama tim-tim lainnya di musim ini. Ini jadi apa ya, salah satu yang bisa kita tunggu gitu ya. Apakah memang Arsenal lagi kuat-kuatnya nih atau mungkin semusim yang kemarin aja, tapi kita lihat nanti teman Pro 2.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel-nya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia? Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Putri Kusuma Wardani teman Pro 2 berhasil menang atas Mikaela Joy The Guzman dengan skor meyakinkan 21-12, 21-6 di babak pertama kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang diadakan di New Delhi teman Pro 2. Jadi Putri langsung nunjukin dominasi nih teman Pro 2 atas The Guzman sejak awal pertandingan ya. Lalu serangan-serangan tajamnya Putri unggul 3-0 dan berlanjut sampai menjadi 7-1 dan 8-2. Terus The Guzman mendapatkan angka beruntun setelah Putri melakukan kesalahan teman Pro 2. Jadi smashnya melebar, pukulannya membentur net. Jadi skornya tuh berubah jadi 7-8. Sorry. Dan Putri bisa menjaga keunggulan teman Pro 2. Dan dia bisa memimpin 10-6. Terus dia nutup interval dengan 11-8 setelah pukulan lawan ngebentur net tuh ya. Jadi di game kedua teman Pro 2, Putri tetap menjaga ritme permainan dengan baik. Masih sama teman Pro 2, unggulnya juga jauh. 7-1. Terus Putri bisa nutup interval sama jadi 11-3 dan netting Putri tidak mampu dikembalikan lawan tuh. Jadi Putri terus melaju teman Pro 2 dan merebut match point dengan angka 26. Jadi Putri langsung menyelesaikan permainan di kesempatan pertama lewat keunggulan di permainan net. Jadi Putri lolos ke babak kedua nih teman Pro 2 di kejuaraan dunia bulu tangkis 2026.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Masih ngebahas soal berita olahraga yang dimana RC Lens, teman Pro 2, keluar sebagai juara Piala Super Prancis 2026 setelah menang tipis nih lawan PSG 1-0 di Stade Boulard de Lensis Lens di hari Senin, teman Pro 2. Jadi Florian Thauvin menjadi pahlawan kemenangan melalui gol tunggal pada babak pertama. Jadi hasil tersebut sekaligus membuat PSG gagal meraih trofi untuk 5 kali beruntun. Jadi pertandingan berlangsung sengit dari babak pertama tuh, teman Pro 2 ya. Lens bahkan harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 39. Setelah Kylian Antonio mendapat kartu merah, tapi PSG juga gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Jadi PSG mengambil inisiatif serangan sejak awal tuh ya, teman Pro 2, padahal bersama Farid Skelia sempat ngancam melalui tembakan yang masih mampu nih ditepis sama kiper Lens. Jadi PSG terus menekan sampai menit akhir gitu ya, tapi Lens mampu pertahankan keunggulan 1-0 sampai peluitnya berbunyi. Jadi hasil tersebut mengantarkan Lens menjadi pemenang Piala Super Prancis untuk pertama kalinya, dan kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang sebelumnya menjuarai kompetisi tersebut dalam 4 edisi terakhir. Jadi bagi Lens sendiri, trofi ini tuh jadi tambahan manis, teman Pro 2, setelah mereka menjuarai Coupe de France musim lalu di bawah asuhan pelatih baru tuh, Dino Topmuller. Jadi Lens sekarang berhasil menambah koleksi trofi sekaligus menunjukkan kalau mereka tuh sebenarnya siap kembali bersaing dengan PSG di musim baru ini.

0: Shell, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: Apa buang ke sungai ya?
1: Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
2: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
3: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya? Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.
4: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
7: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
8: Itu yang di atas kepalamu apa?
7: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
8: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
7: Aku loh gak pelupa.
8: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
7: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
8: Itu tuh beda nah.

0: gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik, dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil, akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Pakai internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: Rangga. Apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
1: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada.

Oke teman Pro 2, buat kamu yang suka banget sama Jung Hae In nih, dia bakal muncul teman Pro 2 di Variety Show whenever possible, yang tayang pada 8 Agustus besok. Ya seperti biasa ada Yoo Jae Suk teman Pro 2, Yoo Yeon Suk bersama Jung Hae In dan Ho Seung Tae yang bakal jalan-jalan tuh ke Dongjakgu. Jadi di tengah acara Jung Hae In ada beberapa pembahasan kayak adiknya yang juga bekerja sebagai manajernya. Dan sebelumnya foto Jung Hae In di bandara yang terlihat dinaungi payung besar tuh teman Pro 2 sama manajer yang sempat viral di online tuh, di komunitas online. Jadi foto itu yang bikin kalau Jung Hae In tuh kok manajernya diperlakukan seperti itu sih, padahal itu sebenarnya adiknya dia. Jadi pasti Yoo Jae Suk penasaran dengan pengalaman bekerja bersama saudara sendiri, makanya dia nanti akan ditanya-tanyain soal ini, kenapa sih dia begitu kemarin. Nah makanya kita bisa menonton itu teman Pro 2 besok tuh ya, di episode terbarunya Whenever Possible.

0: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
1: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
0: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
2: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
0: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
3: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

lagi bosan banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Ada yang terbaru nih teman Pro 2, Vision Cast, yang di mana ini kembali dihadirkan oleh Marvel Television yang merupakan salah satu karakter ikonik Marvel Cinematic Universe. Jadi serial original ini bakal tayang teman Pro 2 14 Oktober dan menjadi bagian penutup dari trilogi yang diawali WandaVision 2021 dan dilanjutkan Agatha All Along di 2024. Jadi Paul Bettany yang kembali memerankan Vision bersama James Spader sebagai Ultron turut hadir dalam ajang D23, The Ultimate Disney Fan Event di Honda Center Anaheim, dan keduanya ditemani produser eksekutif sekaligus presiden Marvel Studio yaitu Kevin Feige. Jadi di acara tersebut Marvel memberikan gambaran perdana nih mengenai Vision Cast melalui trailer dan poster terbaru yang diperlihatkan kepada para fans. Jadi kita lihat aja nanti teman Pro 2 ya, kita tunggu Oktober karena masih lama juga, kita sudah menunggu Doomsday yang lama juga tuh ya, Desember teman Pro 2. Jadi ya banyak yang harus kita tonton teman Pro 2 sebelum kita masuk ke Doomsday.

0: pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
1: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan

Oke teman Pro 2, itu aja kali ya hari ini, dan sudah di jam 14.53 nih teman Pro 2, aku nemenin kamu dari jam 10. Dan waktunya aku Habibi pamit undur diri karena setelah ini akan ada suara siar yang lainnya. So see you and bye-bye.

0: Halo, aku botol A.
1: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma senang beli tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: Terus salah gua apa? Ya, mendung. Hah? Hujan lagi. Pakai internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

dari kawasan Siara Jalan Miami nomor 8 Samarinda. Dan selamat sore teman Pro 2. Anyways, tadi pagi siapa yang upacara 17 Agustusan atau enggak yang habis ikut lomba teman Pro 2 kemarin tuh di rumah aku tuh lagi rame banget son horek. Enggak dong, bukan son horek, tapi lebih tepatnya kayak anak-anak yang ikut lomba gitu. Terus kalau ponakan aku sih ikut lomba yang kayak bawa kelereng gitu loh, tapi kayak pakai sendok teman Pro 2. Anyways, kalau kamu di sekolah atau mungkin kayak di komplek rumah kamu ikut lomba apa aja tuh teman Pro 2? Tapi aku tuh lupa ngasih tahu bareng sama Cindy di sini, dan aku bakal ngasih tahu dulu nih. Jadi dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat alias Sumbar nih menyampaikan duka cita atas gempa bumi yang melanda di Nusa Tenggara Timur alias NTT teman Pro 2. Sebagai bentuk solidaritas, di mana Pemprov Sumbar ini juga bakal mengirimkan bantuan berupa rendang untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana di sana. Terus untuk Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah sempat ngasih tahu nih untuk bantuan awal yang disiapkan itu ada minimal 1 ton rendang dan berpotensi bakal ditambah sesuai dengan perkembangan kebutuhan di NTT atau teman Pro 2. Bantuan ini tuh bakal maksudnya diharapkan juga dapat meringankan beban warga terdampak gempa. Nah, jadi buat mungkin yang ada keluarga tinggal di sana juga semoga diberi keselamatan juga teman Pro 2. Apalagi aku lihat kayaknya masih dalam tahap evakuasi juga, ada beberapa yang memang masih dalam tahap pencarian tuh teman Pro 2.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali

yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

kalau ngibarin bendera di lapangan upacara gitu kan udah biasa teman Pro 2. Tapi kamu pernah gak sih kepikiran ngibarin bendera tapi itu di perairan? Nah jadi dari TNI Angkatan Laut mereka nih kayak ngibarin bendera merah putih karena memperingati HUT RI ke-81 di perairan Teluk Palu tuh teman Pro 2. Jadi mereka nih berkolaborasi dengan Polairut Polda Sulteng mengibarkan bendera merah putih di bawah permukaan air perairan Teluk Palu dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tuh teman Pro 2. Jadi mereka ini mengemukakan sebanyak 17 penyelam terdiri dari Lanal Palu, Polairut teman Pro 2 mohon maaf Polda Sulteng, Satbrimob Polda Sulteng, Basarnas dan KSOP Teluk Palu. Mereka ini juga ikut dalam pengibaran bendera merah putih tersebut. Terus juga menurut mereka nih pengibaran bendera merah putih ini di bawah air jadi salah satu bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan sekaligus menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan generasi muda teman Pro 2. Terus juga mereka ini menuturkan laut ini sebagai bagian penting dari wilayah NKRI jadi salah satu medium untuk menunjukkan sebenarnya semangat kebangsaan sekaligus memperkuat untuk kesadaran seberapa pentingnya nih untuk ngejaga laut dan seluruh kekayaan maritim Indonesia tuh teman Pro 2. Jadi hal ini juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut ngejaga persatuan dan kesatuan, terus juga mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdiannya, dan juga bersama-sama untuk menjaga kedaulatan dan kelestarian wilayah laut Indonesia tuh teman Pro 2.

0: Paula i Camp. Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat. Taulah ikam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

By the way, teman Pro 2, menurut aku ini ada yang cukup menarik, di mana kalau misalkan di setiap momen upacara tuh pasti selalu ada momen-momen tertentu gitu. Nah, jadi yang bikin beda dengan momen untuk upacara kemerdekaan hari ini, ada katanya itu bendera, ibaratnya tuh katanya tuh berfoto Presiden Prabowo sampai bendera merah putih itu berkibar di langit Jakarta pas merayakan upacara HUT RI ke-81, teman Pro 2. Nah, jadi mereka ini masih dalam rangkaian perayaan HUT ke-81 di Istana Negara pada hari ini tuh, teman Pro 2. Ada atraksi terjun payung dari para prajurit Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI yang mencuri perhatian internet sampai para hadirin itu juga maksudnya datang buat ngeliat, teman Pro 2. Terjun dari ketinggian belasan ribu meter, para prajurit ini membawa sejumlah bendera dan membentuk berbagai formasi di udara, dan salah satu yang jadi perbincangan netizen ini adalah bentangan bendera yang menampilkan foto presiden kita tuh, teman Pro 2. Selain itu juga sang saka merah putih pastinya juga dong dibawa dalam formasi terjun payung dan lengkap dengan flare warna-warni yang terpasang di bagian sepatu para penerjun, teman Pro 2. Jadi hasilnya nih katanya atraksinya tuh jadi makin spektakuler, dan FYI teman Pro 2, atraksi ini juga dilaporkan mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia alias MURI lewat aksi kanopi formation side by side dengan bentangan bendera berukuran 12 kali 8 meter, teman Pro 2. Wow. Sebelumnya juga rangkaian HUT RI ini juga diawali dengan kirap untuk pengantaran bendera pusaka dan kawasan dari kawasan Monas menuju Istana Merdeka. Sementara itu, untuk upacara penurunan bendera nanti bakal dijadwalkan berlangsung di jam 4 waktu Indonesia Barat. Berarti kalau misalkan di Wita jam 5 kali, teman Pro 2.

Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: bid'awatit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal aliyatal rafi'ah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: 15 detik berharga.
2: Hidup ini berharga. Pernah mikir kalau rasa kantukmu dan aroma kantukmu itu bahkan amat sangat bernilai.
1: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.

Anyways, teman Produa, selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Dan aku lanjut lagi nih mau ngasih tahu untuk informasi berikutnya, di mana dari petugas Kemenhut alias Kementerian Kehutanan, teman Produa terus melakukan pendinginan dan penyisiran untuk area yang udah sempat terbakar tuh di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru alias TNBTS untuk memastikan udah nggak ada lagi yang namanya sisa bara api tuh, teman Produa. Jadi dalam keterangan dikonfirmasi di Jari Jakarta, teman Produa, pada hari Senin alias hari ini, Dirjen Penegakan Hukum atau namanya tuh Dwi Janwanto Nugroho sempat ngasih tahu tentang kewaspadaannya tuh tetap dijaga, teman Produa, karena kebakaran sebelumnya yang melanda vegetasi savana, terus juga cemara gunung, pakis, semak belukar, serta lapisan untuk serasa yang memungkinkan bara itu tetap bertahan walaupun apinya tuh udah nggak kelihatan lagi, teman Produa. Terus juga aparat ini bergerak termasuk Manggala Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, teman Produa. Itu juga mereka ini bekerja sama dengan TNI, Polri, terus itu juga ada BPBD Jawa Timur, relawan, dan juga masyarakat. Jadi mereka ini ibaratnya nih masih melakukan pemantauan dulu nih serta pembahasan pada area bebas terbakar, teman Produa. Pendinginannya nanti difokuskan di titik-titik yang emang masih kelihatan ada potensi untuk menyimpan panas, biar nanti baranya itu benar-benar padam dan nggak kembali merambat ke bagian kawasan yang belum terdampak, teman Produa. Terus nggak cuma itu doang, tim ini juga mereka bakal mewaspadai untuk pusaran angin lokal yang ternyata ini bisa mengangkat material ringan dan berpotensi untuk membawa bara ke area lain. Proses pendinginan dan penyisiran tersebut, teman Produa, dilakukan setelah kebakaran hutan dan lahan alias Karhutla berhasil dipadamkan setelah 2 pekan operasi, alias lama banget, teman Produa, 2 minggu dong berarti jatuhnya ya. Dan itu tadi beberapa informasi yang bisa aku bagikan ke kamu selama 1 jam kebelakang tadi, dan pastinya masih barengan sama Cindy. Jadi keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain?

0: Hit FM.
1: Selamat malam. Mau pesan apa?
2: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
1: Baik, minumnya?
2: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
1: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
2: Kalau porsinya gimana?
1: Bebas, curhat sepuasnya.
3: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

Pro 2 update bersama Cindy tepat di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Pro 2, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Mukhtarudin saat merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus menegaskan bahwa peran pekerja migran Indonesia adalah pejuang ekonomi bangsa. Dalam keterangannya di Jakarta pada Senin, teman Pro

0: 2, Menteri P2MI menilai momentum kemerdekaan sebagai landasan penting untuk memperkuat komitmen negara dalam melindungi dan memuliakan pejuang keluarga di seluruh pelosok Indonesia. Informasi berikutnya, kita beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2, di mana tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani berambisi untuk meraih hasil lebih baik lagi dari kejuaraan dunia BWF 2026. Di gelaran kejuaraan dunia BWF 2025 sebelumnya, Putri KW mampu membawa pulang medali perunggu. Kini ia membawa ambisi besar untuk bisa memperbaiki torehannya tersebut. Informasi terakhir, teman Pro 2, video aransemen baru lagu Hari Merdeka karya Husein Mutahar garapan komposer Erwin Gutawa disaksikan ratusan kali hanya dalam hitungan jam sejak disiarkan di kanal YouTube secara serentak pada Minggu malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Video aransemen itu dapat disaksikan melalui kanal YouTube resmi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemenbud serta kanal Indonesiana TV. Menteri Kebudayaan Fadlizon, teman Pro 2, memuji hasil produksi audiovisual tersebut karena sukses menyajikan aransemen megah atau grande sekaligus relevan dengan semangat zaman generasi muda saat ini. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update.

88,5 FM teman terbaik kamu. Dan di sore ceria kali ini teman Pro 2 barengan sama Cindy, di mana buat kali ini aku pengen ngasih tahu kamu ada satu sosok. Biasanya kalau kita upacara gitu pasti ada yang kayak bawa bendera gitu, alias si tim paskibraka tuh teman Pro 2. Nah jadi tim pasukan pengibar bendera pusaka alias paskibraka ini baru aja selesai untuk mengemban tugas dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka hari ini teman Pro 2, lebih tepatnya di hari Senin 17 Agustus 2026. Nah terus tahun ini biasanya tuh pasti bakal selalu ada yang tim paskibranya itu kan pasti bakal ganti-ganti teman Pro 2. Nah jadi para putra putri terbaik Indonesia nih yang udah terpilih dipercaya untuk menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih yang tergabung dalam tim yang diberi nama untuk tahun ini sih namanya Indonesia Berdaulat teman Pro 2. Nah jadi selama 1 jam ke depan aku bakal ngajakin kamu buat ngebahas salah satu profil dari si pembawa bendera tahun ini teman Pro 2. Namanya adalah Selina Olivia Apriani Teo. Dia ini merupakan perwakilan Provinsi Kalimantan Barat teman Pro 2. Jadi pastinya keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

Jadi teman perdua Selin ini merupakan salah satu anggota Paskibraka alias pasukan pengibar bendera yang bertugas dalam upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi spesialnya di sini Selin ini yang nanti pembawa, bukan nanti sih, tapi memang udah, dia tuh pembawa baki untuk bendera merah putih kita teman pro 2. Tapi ternyata ada posisi cadangan juga untuk pembawa baki yang dipercaya kepada Janet Hackboy dari SMA Negeri 1 Kupang Nusa Tenggara Timur tuh teman pro 2. Nah, jadi paskibraka ini yang bertugas dalam upacara tersebut berasal dari 38 provinsi di Indonesia alias seluruh kota yang ada di Indonesia dan berada di wilayah bukan di wilayah sih tapi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tuh teman pro 2. Nah, jadi kita bakal ngomongin soal sosok Selin. Jadi dia ini adalah dari Kalimantan Barat teman pro 2 yang sekarang tercatat sebagai pelajar dari SMK Negeri 5 Pontianak. Jadi pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fakhri Mubarok dari Provinsi Jambi yang sekarang lagi menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Terus juga nih, mungkin sebelum aku ngomongin soal Selin, aku mau ngomongin sedikit dulu deh soal anggota pasukan mengibar untuk bendera merah putih teman pro 2. Terus itu juga ada tugas sebagai penggerak bendera diamanahkan kepada Inyoman Haria Danurendra Damamukti teman pro 2, paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Bersama dengan itu ada juga tuh namanya Muhammad Aryo Wira Zandikaye dari Provinsi Bengkulu, seorang pelajar dari SMAN 7 Kota Bengkulu yang dipercaya untuk menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Jadi memang untuk unsur formasi lainnya, posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Ahmad Raditya, paskibraka asal Provinsi DI Yogyakarta yang saat ini juga bersekolah di SMK Penerbangan AAB Adi Sucipto. Sementara itu untuk jabatan komandan kompi paskibraka dipercayakan kepada Kapten Mar Rahmat Sah Adi Putra yang kini menjabat sebagai komandan kompi senapan Hayonif 9 Brigif 4 BS Korps Marinir. Dari nama-namanya aja udah keren gak sih teman pro 2?

0: Cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Teman apaan sih?
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.
5: Sore Ceria.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
8: Apa kabar deng sana?
9: Kumaha, dama.
8: Piye kabare?
9: Agak kereba.
10: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Saya Lin, teman Pro2, salah satu anggota Paskibraka yang bertugas untuk membawa baki sang saka merah putih teman Pro2, merupakan putri dari pasangan Intonius dan Anastasia. Sebelum terpilih menjadi anggota Paskibraka Nasional, saya Lin ini telah menunjukkan dedikasi dan disiplin tinggi selama proses seleksi yang memang ketat banget teman Pro2, sampai akhirnya dipercaya untuk memegang posisi yang krusial alias penting sebagai pembawa baki bendera pusaka teman Pro2. Selain itu teman Pro2, Selin ini kan memang memiliki kedisiplinan di bidang baris berbaris. Selin ini dikenal sebagai seseorang yang memiliki bidang atau bakat di bidang seni, alias ya tadi tuh dia tuh punya hobi dan passion juga di bidang seni. Jadi Selin ini tercatat pernah meraih prestasi di bidang tarik suara dengan menyabet peringkat kedua pada festival dan lomba seni siswa nasional atau FL2SN tahun 2024. Prestasi tersebut teman Pro2 diraihnya pas dia tuh lagi menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 di Kalimantan Barat, lebih tepatnya Sungai Raya, teman Pro2. Jadi penunjukan Selin sebagai pembawa baki ini didasarkan pada penilaian karakter yang emang kuat banget, fokusnya tuh tajam, serta tanggung jawabnya yang besar, teman Pro2. Posisi ini menuntut ketenangan yang luar biasa karena berhadapan langsung dengan Presiden saat penyerahan bendera untuk dikibarkan tuh.

0: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
1: Iya, Pak.
0: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
1: Iya, Pak.
0: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
1: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
0: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Tuh, kan?

Take Yourself Home, teman Pradua dari Troye Sivan, lagu yang baru aja kita dengerin bareng-bareng. Sambil dengerin lagu tadi, aku juga pengen lanjut ngomongin soal Celine Olivia Apriani Teo, teman Pradua, seorang pembawa baki untuk Paskibraka edisi tahun ini tuh, teman Pradua. Jadi emang untuk keberhasilan Celine sendiri menembus tingkat nasional dan menjalankan tugas utama ini menjadi kebanggaan juga bagi masyarakat di Kalimantan Barat, teman Pradua. Khususnya buat teman-teman yang satu sekolah sama dia di SMKN 5 Pontianak. Tapi anyways, teman Pradua, sebelum itu aku juga pengen ngasih tahu kamu ibaratnya kayak milestone kali ya para pembawa baki Paskibraka nasional, di mana kalau tahun ini kan dari Celine Olivia Apriani Teo dari Kalimantan Barat. Nah, kalau di tahun sebelumnya tuh teman Pradua yang ngebawa bakinya itu dari Sulawesi Utara, namanya Bianca Alessia Christabella Lantang. Terus di tahun 2024, nah kembali lagi tuh sama Kalimantan, tapi Kalimantan Timur dari Livenia Evelyn Kurniawan. Dan di tahun 2023 ada dari Papua Pegunungan, teman Pradua, namanya Lili Indriani Suparman Wenda. Kalau di tahun 2022 ini namanya cukup unik, tapi ternyata dia tuh dari Jawa Tengah, teman Pradua, namanya tuh Idewa Ayu Firsti Meita Dewangi. Sedangkan kalau di tahun 2021 itu yang ngebawa baki untuk bendera pusaka kita dari Sumatera Utara, namanya Ardelia Mutia Zahwa, teman Pradua.

0: kalian susah banget untuk membeli aku. Malah, kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya, karena harganya lebih murah lah. Karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku. Aku pasti...
1: Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah Bahasa Indonesia.

Jadi itu tadi teman Pro 2, aku ngomongin soal Celine Olivia Apriani Theo, seorang pembawa baki yang juga jadi salah satu anggota Paskibraka yang emang membawa peran penting alias krusial di Paskibraka edisi tahun ini tuh teman Pro 2. Siapa tahu mungkin setelah ini kamu kayak tertarik gitu buat jadi salah satu anggota alias si pasukan pembawa merah putih ini, entah itu nanti buat di Istana Merdeka atau mungkin di IKN kali teman Pro 2, atau mungkin kamu pengennya ya udah deh aku nggak mau yang kayak jauh-jauh dulu, mungkin kayak di sekolah aja dulu gitu teman Pro 2. Siapa tahu mungkin kamu tertarik gitu kan. Setahu aku sih untuk yang ikut seleksi begini emang ketat banget gitu, jadi ibaratnya nggak cuman posisi baris berbarisnya doang, tapi mungkin ada ketentuan-ketentuan lain, misalkan mungkin tinggi badan, berat badannya juga. Jadi mungkin kalau kamu punya mimpi kepengen jadi paskibraka, bisa tuh dipersiapkan dan untuk tahun depan teman Pro 2. Kira-kira gimana nih, kamu tertarik nggak jadi bagian dari paskibraka juga? Nah, jadi setelah satu jam tadi aku udah ngebahas banyak banget soal Celine, tapi setelah ini juga nanti aku nggak bakal sendirian, tapi ditemanin sama teman-teman dari DJ dari DJ Broadcasting School teman Pro 2. Jadi pastinya keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

kamu. Pro 2 FM. Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet?

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Yuhu, teman Produa. Lama-lama Kamal 5 FM, teman terbaik
1: kamu.
0: Asik, barengan sama Cindy di sini.
1: DJ Elvina
2: dan DJ Sofia.
0: Kita bertiga bakal menemani kamu di sore ceria, teman Produa, sampai nanti kita merapat di jam 7 malam nanti. Gimana kabar kalian hari ini? First thing first,
2: jujur seneng banget. Karena kan kayak ini flexing dulu ya. Jadi pembaca undang-undang dasar. Kan kayak damage-nya itu kayak dapet banget gitu ya.
0: Ultra damage, Sigma pun lewat.
2: Alpha.
0: Alpha. Kalau kamu Elvina gimana?
1: Alhamdulillah baik sih.
0: Kamu hari ini kayak jadi ini enggak upacara gitu atau apa?
1: Aku hari ini jadi bagian paduan suara.
0: Paduan suara.
1: Iya.
0: Dengar-dengar kamu yang suara tinggi itu ya kayak Indonesia. Wah, itu sampai suara ini ada kan kayak suara kepala gitu.
1: Iya, itu hot voice. Ya, hot voice. Oh. Tapi kalau di paduan suara itu sopran namanya.
0: Oh, sopran.
1: Iya.
0: Sopran Ahli. Santun.
2: Oh iya, yeah. Sopran santun.
0: Itu sopan ya. Ya deh, makasih ya udah diiyain.
2: Ya makasih ya, makasih Kak.
0: Suka banget deh aku dengan support kalian.
2: Iya.
0: Tapi by the way kan aku tuh pernah ketemu sama orang pas kayak ketemu in real life kayak asik banget gitu ngobrolnya. Tapi enggak tahu kenapa pas kayak udah tukeran chat gitu kayak sepertinya agak sorry nih, agak turn off gitu sama ketikannya.
1: Beda sama yang di
0: beda sama
2: beda banget ketikannya.
0: Iya, ya.
2: Aku P
0: apa?
2: Kayak oh ya Kak terus apa namanya dibalas Y doang gitu.
0: Iya, jadi kalian pernah enggak ketemu yang pas lewat chatting itu sama pas ketemu yang langsung itu beda orangnya?
1: Aku pernah.
2: Pernah
1: jadi
2: banget,
1: aku tuh sering. Punya teman, dia tuh di chatting itu tuh cuek banget, Kak. Dia tuh kayak jawab chat tuh seadanya aja. Tapi kalau kita ketemu dia tuh yang paling yapping final, Bos.
0: Oh, gitu. Kalau kamu Sofia.
2: Nah, kalau misalnya aku tuh dapat temen itu yang kayak gini, Kak. Di chat itu kayak oh my god, hello Sofia. Hanya tiga gitu ya kan. Terus kayak dia tanya terus ya kan, kayak talkative gitu ya kan, so-soan. Terus pas kita ketemuan gitu, oh ya Kak. Ya. Ya.
0: Sebentar. Jadi dia lebih asiknya lah via chat gitu ya.
2: Iya.
1: Kebalikannya dari
2: aku. Jadi nggak suka jujur, karena kan kalau aku tuh kan mulutnya banyak ya. Jadi rasanya ya banyak lah. Jadi rasanya itu kayak kok gitu doang ya. Aku salah apa ya? Aku masa asik gitu ya?
0: Responnya yang didapat kayak kurang aja
2: kayak
0: gitu
2: kurang
0: ya.
2: Kurang gitu loh. Kayak oke, tutup gitu lah selesai gitu. Kamu makan apa? Mau makan ini? Kamu udah makan? Belum.
0: Dah. Apa kabarnya?
2: Baik.
0: Baik aja. Namanya siapa? Sofia.
2: Oke.
1: Jadi kayak apa ya? Apa adanya juga
2: apa
1: gitu
2: adanya
1: ya.
2: Apa adanya gitu lah, apa adanya banget
1: dan enggak mau basa-basi juga.
2: Iya, misalnya aku tanya aja kayak, "Oh ya Kak? Ya udah." Dah, gitu aja. Titik. Krik.
0: Sebenarnya sih ada kayak plus minusnya sih.
1: Iya, barang-barang
0: gitu. Nah, jadi tuh kadang ya lagi-lagi kita kan lebih kayak milih gitu kan.
1: Benar.
0: Nah, cuman masalahnya kadang tuh kalau misalkan aku tuh lagi pengen cari teman ngobrol, tapi tuh nggak bisa ya kayak ketemu in touch kayak gitu.
1: Oke, iya.
0: Nah, jadi kan mau nggak mau via chat atau mungkin kayak call lah ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalkan lagi mager call atau telepon ya,
1: ya
0: otomatis via chat. Kalau misalkan kita nggak ketemu teman yang sefrekuensi, chatnya yang kayak kurang aja gitu kan rasanya kayak
1: nggak apa ya, nggak serak gitu ya.
0: Iya, nggak serak gitu. Tapi
2: jurjang.
0: Anyways, jurjang. Oh, kebalik. Teman Produa. Tapi by the way kamu punya enggak sih pengalaman kalau ketemu sama orang yang kayak in real life tapi pas via chat itu orangnya kayak agak beda gitu
1: vibes-nya. Iya, beda banget.
0: Bisa banget gabungan sama kita di WhatsApp-nya Produa, di mana itu Elvina?
1: Di 0812-5848-7885
0: atau ke Instagram kita
2: @rriprodua Samarinda.
0: Dan bisa juga gabungan di live chat kita di aplikasi RRI Digital.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Nah, setelah kita bahas kenapa sih orang yang di chat sama aslinya tuh beda, itu menurut kamu kenapa, Sof?
1: Jujur gak tahu ya, apa mungkin karena dia tuh takut aja salah ngomong sama kita ya.
2: Mungkin.
1: Ya karena kan kayak, apalagi kalau misalkan kayak baru pertama kali ketemu kita ya, kayak kita biasanya lebih sering ngechat gitu kan, terus tiba-tiba kayak ketemuan, ajak ketemuan. Nah gitu loh biasanya.
0: Kalau menurut aku Kak, ada orang tuh kalau misalkan secara langsung itu tuh harus memikirkan dia ngomong apa, takut salah omong. Kalau misalkan di chat, itu tuh pasti mereka sebelum kirim pasti mereka kayak berpikir dulu.
2: Iya.
0: Kan bisa di backup dulu gitu loh.
2: Sedangkan kalau di chat, kalau misalkan mungkin ada typo gitu kan, salah ketik kan bisa diedit.
0: Ada tuh orang yang secara langsung ngomong tuh kayak tiba-tiba typo. Ada gak? Sendiri tuh gitu Kak, jadi kayak
2: sayalah orang tersebut,
0: sayalah
2: salah satunya
0: orangnya. Jadi kayak kadang kayak spontan, tapi spontannya tuh gak sesuai dengan apa yang di otak.
1: Jadi kayak
0: sama
1: beda mulut gitu, yang
0: mulut sinkron gitu. Pernah gak sih teman Prodo begitu?
2: Pernah.
1: Jujur sering banget.
2: Iya sih, kayaknya tuh bisa masuk akal alias pakai sensei. Kenapa orang-orang maksudnya pas ngobrol tuh beda vibes-nya gitu sama yang ada di chat. Mungkin kalau misalkan pas ngobrol dia tuh tipe yang kayak pemikir dulu gitu.
0: Bener-bener.
2: Takutnya mungkin nanti ada kayak nyinggung perasaan lawan bicaranya atau apa, jadi makanya cukup disaring, tapi saking kelamaan disaringnya agak bingung tuh ngomongnya.
1: Ya kan misalnya kalau orang yang kayak ngechat gitu kan, misalnya kan kalau misalnya tanyain opini kan, kayak menurut kamu gimana? Pasti dia jawab, menurut kamu dulu deh gimana? Gue ini ngelempar balik dulu kan, jadi kayak biar kayak ternyata orangnya tuh kayak agree gitu ya kan. Jadi kayak yaudah kita agree aja gitu biar.
2: Tapi
1: kayak,
2: itu bisa juga sih.
1: Iya kan?
2: Tapi aku tuh kurang suka deh kalau misalkan aku tuh kan nanya pendapat,
1: terus
2: dia bilang nanya balik, ya itu sama aja aku yang jawab.
0: Kan kita duluan
2: kan
0: nih
2: kita
0: yang nanya ya.
2: Maksud aku tuh gak apa-apa kalau misalkan kamu punya respon yang emang mungkin kurang setuju sama yang kayak gitu, gak apa-apa banget. Pas nanti kan ternyata dia udah kayak ngasih tahu yang hal menurut dia gak setuju, baru ntar kita roasting.
1: Gak boleh.
2: Tapi maksudnya kan kita kayak ibaratnya itu pengen tahu aja gitu, dari pendapat kamu gimana sih tentang ini, kalau misalkan menurut kamu gak setuju juga gak apa-apa gitu. Tapi mungkin ada beberapa orang yang memang cari zona amannya kali ya.
1: Kayak biar kayak apa sih, gak ditinggalin gitu loh rasanya. Takutnya kayak kita ngejudge gitu ya kan.
2: Takutnya
1: jujur enggak ya.
2: Kayak ngerasa aku nanti kalau misalkan ngomong ini bakal jadi si paling beda, padahal sih enggak juga.
0: Padahal beda nih, beda-beda.
2: Iya enggak apa-apa kalau misalkan menurut kamu memang opini kamu begitu, ya enggak apa-apa juga gitu.
0: Iya, enggak harus sama opini yang lain.
2: Benar, selama tidak menyakiti musang. Maksudnya selama enggak menyakiti orang lain gitu, teman berdua. Nah tapi itu kan, jadi kadang tuh aku tuh juga ngerasa aku tuh bukan tipe orang yang kayak selalu tahu aktif gitu. Jadi memang kan pasti ada di momen-momen tertentu aku ngerasa aku capek banget, tapi pengen ketemu orang. Jadi kayak kelihatan banget mungkin ya nanti yang kayak kita mulai agak pendiam dan semacamnya.
0: Energinya
1: energinya udah terkuras gitu loh sebelum ketemu.
2: Bener, tapi masalahnya itu bakal jadi masalah kalau kita itu tuh jadi first impression orang sama kita.
1: Iya, apalagi kalau misalnya kita baru pertama kali ketemu tuh orang ya. Tapi kalau misalnya udah temenan gitu kan, udah kayak lama gitu, jadi kayak biasa lah, capek aja gitu.
2: Iya capek kayak gitu. Nah itu tuh kan jadi kayak PR juga. Jadi makanya aku tuh biasanya kalau mau ketemu yang memang kayak ada forum yang emang banyak orang, aku bertapa. Maksudnya kayak menyiapkan diri, menyiapkan mental gitu ya. Jadi biar mungkin aku tuh memberikan kesan pertama yang baik gitu. Kalau kalian gimana?
0: Ya aku juga selalu bukan melatih diri ya, istilahnya tuh kayak persiapan diri ya Kak. Ketemu orang-orang yang sebelumnya belum pernah aku kenal gitu. Adaptasi sih, persiapan gitu.
1: Aku juga biasanya kayak gitu Kak. Kayak apa namanya, kayak kita udah mikir kayak nanti ini outfitnya kayak gini. Kan kita pertama kali ketemu
0: outfit juga.
1: Jadi kayak kita nanti ngebawain kayak sense yang kayak apakah misterius, apakah kayak happy banget nih orang gitu. Jadi kayak biasanya kan juga harus lebih sering senyum gitu ya kan, biar kelihatan kayak approachable gitu ya kan, biar kayak ini orang pasti punya banyak teman gitu.
2: Alias inilah orang ramah tersebut yang bisa aku jamah gitu.
1: Iya, ramah kalau jadi orang tuh dia gitu.
2: Tapi aku tuh kepikiran ya karena kayaknya outfit tuh juga cukup mempengaruhi.
0: Benar banget.
1: Sebanget itu.
2: Bayangin kalau misalkan kamu datang ke acara yang formal, terus kamu pakai baju yang congkrang-cangkring.
0: Orang-orang udah
1: piyama lah.
0: Gak sesuai sama ini ya, acaranya. Gak
2: sesuai sama dress code tuh teman Pro 2.
1: Pasti kayak di side eyeing gitu loh, kayak ih gak ngehargain.
2: Gak ngehargain.
0: Dan gak tahu ini ya, situasi juga.
2: Benar. Bener-bener, aku tuh juga baru kepikiran. Tapi kalian pernah gak kayak salah dress code begitu?
0: Kalau aku gak pernah.
1: Kalau aku gak pernah. Kalau jujur ya, aku tuh kayak jarang aja sih. Soalnya kan kayak misalkan kalau disuruh dress code-nya, dress code tuh putih semua ya. Kan jujur kan aku jarang kan kayak punya baju full putih gitu kan. Jadi kayak ditambahin warna hitam dikit lah. Gitu loh. Tapi kan kayak kadang-kadang juga apa namanya jadi kayak eye catching gitu kan. Soalnya kan orang-orang bakal ngeliatin kita kayak beda dikit ya gitu. Tapi kayak enggak apa-apa. Asalkan kayak lebih dominan putih ya udah aman.
0: Aku lah senternya.
2: Iya, aku lah pusat dunia itu.
1: Iya, NPD dah.
2: NPD. Tapi aku tuh juga pernah beberapa kali tuh suka salah kostum gitu. Jujur. Jadi kadang kita tuh kan kalau tiap hari Senin suka ada upacara gitu kan. Itu aku kayaknya baru masuk deh, baru awal-awal masuk. Dan itu kalau gak salah, aku tuh salah baca. Jadi harusnya kita tuh pakai seragam putih. Kau tahu aku pakai seragam apa? Korpri yang warna biru.
1: Wow.
0: Tapi itu udah di tempatnya kan?
2: Nah, aku tuh udah di parkiran, terus aku ngeliat, ah kayaknya perasaanku doang nih, kok yang lain pakai baju putih ya? Masih positive thinking. Udah di parkiran, aku ngeliat lagi kok makin banyak baju putih. Nah itu tuh masalahnya udah mau mendekati jam 7 yang otomatis kan udah mau upacara kan? Aku gak mau, aku langsung putar balik ke rumah, aku ganti baju karena aku gak mau datang sendirian dengan pakai baju korpri itu sendirian, baju biru itu.
1: Center of attention ya.
2: Mentang-mentang anak baru, enggak gitu, aku salah baca. Jadi ada baiknya ya gitu kan, biasanya kita ya you know gitu teman pro 2, jadi ada baiknya mungkin kalau misalkan sebelum ketemu orang dress code-nya juga harus diperhatiin ya, kayak gitu, jangan sampai salah kostum. Sama kayak contohnya aku gitu teman pro 2.

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Halo, aku botol A.
2: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
1: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
3: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
1: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
3: Mungkin dia cuma senang beli, tapi lupa fungsi.
4: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
1: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
5: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: Nah, menurut kamu teman pro 2, jadi tiap kali kita ketemu orang baru, mm-hmm. kayak kita baru kenal gitu, yeah. mending langsung eye contact gitu atau kita kayak samar-samar gitu kayak harap sana dulu, harap sana dikit gitu.
1: Sebentar, kalau misalkan lagu langsung eye contact tuh kayak agak gimana gitu, iya. tau maksudnya kayak ih ngeri banget nih, kita di stalkerin nih.
2: Iya, kayak ada sesuatu yang mau di apa ya,
1: ada apa nih?
2: Iya, ada apa nih gitu.
1: Tiba-tiba kayak bukan dipelototin juga kan, tapi kalau diliatin kayak
0: oke, okay, benar di Bali ya.
2: Kalau menurut aku kayak dari Bali. Disapa aja sih kayak.
1: Iya, disapa halo kayak, gitu.
2: Jangan yang kayak
0: atau enggak gitu. Itu side eye sih, Mina, jujur.
1: Atau kalau misalkan kamu belum berani buat nyapa, senyum aja enggak sih?
2: Iya,
1: gitu.
2: Iya. Senyum. First impression aja. Senyum ke orang tuh juga menurut aku kayak bikin kita jadi enggak apa ya, enggak hilang respect lah sama
0: iya,
2: dia.
0: Iya, gitu. Enggak kelihatan judes.
2: Iya.
0: Kelihatan kayak baik banget gitu.
1: Padahal emang aslinya baik sekali.
0: Oh ya, emang jelas Sofia.
1: Oh, namanya Sofia ya.
2: Kalau apa? Sofia enggak dengar, Kak.
0: Aduh.
1: Volumenya kurang nyaring
0: tadi. Volumenya kurang ya, mau deketin lagi nih.
1: Tapi menurut apa?
0: Tapi kalau menurut Kakak ya, kalau misalnya kita kayak udah janjian ya kan sama orang kayak teman baru gitu ya kan. Mm-hmm. Itu langsung kayak chit-chat gitu ya kan, chatting sama dia ya kan. Itu langsung pakai eye contact itu menurut Kakak aman aja atau enggak?
1: Tergantung konteks sih. Biasanya kalau aku sih orangnya agak nyamber aja gitu. Bahkan aku tuh pernah sama orang baru, aku tuh ngobrolin soal promo voucher. Karena kebetulan aku tuh kayak lagi megang minuman kayak gitu, dan aku tuh belinya kayak voucher di TikTok. Terus aku bilang, ya aku beli ini soalnya kelihatannya ada promo gitu enak. Terus tuh ngalir aja ngobrolannya kayak gitu.
2: Aku suka tuh temen yang kayak gitu, Kak. Jadi kalau misalkan ada teman baru, dia tuh yang kayak ya udah langsung aja, nggak usah kayak canggung-canggung gitu. Justru itu tuh kayak ngebuat apa ya, pertemanannya tuh jadi nggak kaku, ya kan, nggak canggung. Aku suka banget.
1: Padahal
2: teman
1: konteksnya
2: yang kayak
1: tuh,
2: gitu.
1: Konteksnya baru ketemu.
2: Iya, konteksnya baru ketemu ya kan. Justru itu loh kayak yang buat pertemanan jadi lanjut gitu.
0: Jadi kayak ketahuan ya kan, kayak oh suka juga ya.
2: Iya.
1: Iya, padahal sebenarnya awalnya tuh aku kayak lagi cari topik aja sih, apa ya ngomong basa-basi apa ya. Ya sudah aku ngomongin si minuman itu yang lagi ada di tanganku. Jadi kita cerita, oh ternyata dia tuh suka begini, dan jadi tuh ngalir aja gitu. Iya. Kayak aku minta rekomendasi ini dong, menu di satu tempat ini dong, apa yang enak gitu-gitu. Terus dia tuh juga cerita kalau misalkan lagi kerja, aku tuh suka pesen ini gitu. Jadi ngalir aja,
2: sharing
0: ya, sharing ya kan, kan sama-sama menguntungkan gitu ya kan.
2: Kecuali emang yang nggak menguntungkan.
0: Itu better keep it by yourself aja sih. Yes.
1: Cuman tuh menurut aku kan ada tuh tipe orang yang kalau misalkan kita ketemu sama satu orang atau dua orang, dia tuh kayak suka ngomongin dirinya sendiri. Kalian kalau ketemu orang begitu kayak gimana?
0: Jujur kalau misalkan kayak baru kenal gitu ya Kak, kayak ada risih gitu karena kayak enggak mau nanyain aku nih.
2: Iya.
0: Aku di depan kamu loh.
2: Kita terus apa ya, mendengarkan dirinya dia tuh kayak aduh.
0: Iya,
2: harus
0: tahu,
2: ngerespon gitu. Apa lagi ya, iya. gitu. Karena juga kita juga butuh ditanya gitu
1: iya.
2: sebenarnya.
1: Iya, aku tuh pernah, bukan pernah sih, kayaknya aku tuh pernah jadi kayak pelakunya juga. Karena ibaratnya kayak aduh nih orang maksudnya susah nih diajak ngobrol. Jadi ya sudah aku ceritalah tentang kehidupanku kayak gitu, kesibukanku. Cuman aku pikir-pikir lagi, kadang aku sopan gak ya kalau misalkan nanya kamu kesibukannya apa kayak gitu.
2: Jadi makanya, POV-nya dari kesini kayak gitu.
1: Aku berinisiatif kalau aku menceritakan tentang kegiatan aku tuh akhir-akhir ini seperti apa kayak gitu. Nah tapi tuh kayak gitu aku ngeliat-liat lagi sih orangnya, kalau misalkan emang dirasa kayaknya enak nih ngobrolnya. Jadi lebih enaknya lagi kan kayak timpal balik, kok timpang balik. Timpal balik alias feedback gitu kan. Tapi biasanya, emang bagusnya sih dia ya, ditanyain sih ya.
0: Biasanya kalau aku tuh juga kayak tipikal orang yang kalau misalkan kayak dia tuh ngomongin dirinya terus sendiri gitu ya kan. Kayak aku tuh gini, biasanya tuh kayak langsung kayak kuskak gitu loh Kak. Kayak aku juga tahu, aku biasanya juga sering kayak gini. Aku gitu juga loh.
2: Kalau aku kayak terus-terusan mendengar dia Kak. Aku kalau misalkan apa ya, ngerubah obrolan jadi ke diriku tuh kayak jadi gak enak gitu loh.
1: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh kalau misalkan udah keenakan maksudnya kayak sudah seneng tuh buat kayak bicarain tentang dia, bisa keterusan kayak gitu teman pro 2. Ya anyways, ya jangan lupa diminum es. Tapi by the way teman pro 2, kalau kamu tipikal orang yang emang lebih sering tahu aktif kah, atau mungkin lebih sering atau lebih banyak mendengarkan gitu.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai-santai.

0: mitos atau fakta?
1: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6, harusnya berhenti makan.
2: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah, jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
0: Mitos atau fakta?

Anyways, teman Pro 2, by the way, anyway, Baswi. Kenapa sih? Kita bakal balik lagi nanti malam setelah azan maghrib, di mana aku juga pengen ngasih tahu kamu nanti azan maghribnya bakal dikumandangkan di jam 18:22 waktu Indonesia Tengah, khusus kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Jadi pastinya teman Pro 2 keep stay tune, masih barengan sama kita bertiga di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

FM。Punya password andalan? Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: 15 detik berharga.
1: Katanya hidup ini keras, tapi lihatlah semesta. Dengan lembut ia mengajarkan kesabaran, keikhlasan, berbagi dan cinta. Mungkin kita yang terlalu kasar mempelajari cara-caranya.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
2: Membuat sulit jalan orang lain sama dengan menyebar ranjau untuk jalan cerita hidupmu sendiri.

0: Tanya Ustaz.
1: Berkatakah pada orang tua apakah dosa, Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berkata apakah dosa? Itu dalam ayat Al-Quran, wala takullahuma uffin. Janganlah kamu berkata uff, yaitu atau membentak ataupun kata-kata yang sangat menyakitkan orang tua. Karena itu merupakan kata-kata kasar yang dilontarkan seorang anak yang tidak layak untuk didengar oleh orang tua, yang mana itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wala takullahuma uffin. Janganlah kalian anak-anak itu membentak dengan kata A atau kata-kata kasar, yang ketika seseorang itu disuruh oleh orang tua, maka dia membentak ataupun mengatakan A.
3: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
2: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
1: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
2: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
1: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
2: Not banget, sabar sama dengan kuat.
3: Sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yuhu. Kenapa kamu ketawa, Sofia? Ada hal apakah?
1: Ada aja nih.
0: Ada aja. By the way, teman Pro 288,5 FM, teman terbaik kamu. Barengan sama Cindy di sini dan masih sama yang lain juga. Perlu aku sebutin enggak sih?
1: Lagi. Udah tahu sih.
0: Udah tahu. Iya, barengan sama Sofia dan Elvina di sini.
1: Udah famous.
0: Udah. Oh, mentang-mentang yang dengar-dengar tuh katanya viewersnya udah
2: 50
0: naik tahu.
1: Oh iya. 60 ya?
0: Udah 60. Naik. Iya, 60,5 viewers kalian videonya. Oh my god.
1: Kok bisa ya?
0: Tebak videonya yang mana? Makanya cek aja ntar di @rnipro2 Samarinda.
2: Bener banget.
1: Iya.
0: Promosi banget gak tuh?
1: Aduh, ke spam sama like terus deh tiap hari. Thank you ya.
0: Likes-nya tuh udah 5,000 kalau gak salah.
2: Oh my god.
0: Iya.
2: Itu fans-fans kita semua.
1: Iya.
0: Gak nyangka aku.
1: Kok yang terakhir enggak ya?
2: Gak nyangka sudah ditutup ini.
0: Kayak kita back to the topic alias kembali ke laptop teman produser. Kan kita tadi tuh udah ngomongin soal vibes orang kalau misalkan dia lagi ngobrol sama kita sama di chat, kan ada yang beda.
1: Iya.
0: Ada yang ternyata lebih serunya itu ngobrol langsung.
2: Langsung ada yang lebih seru
1: banget di chat
2: gitu.
0: Tapi menurut aku tuh kalau misalkan kayak via chat tuh kan kita enggak begitu tahu ya soal kayak gesture dia, body language. Bener. Menurut kalian penting enggak sih soal si body language itu?
2: Penting. Penting. Jadi kayak apa ya, memaknakan apa ya, sebuah percakapan gitu.
1: Asik.
0: Nah, aku tuh kan
1: sosiologi banget.
0: Sosiologi. Nah, aku tuh sebisa mungkin kalau misalkan ada perkataan yang kayak kurang menyenangkan, aku tuh jadi kayak agak datar dan tapi agak poker face gitu loh jadinya.
1: Biar
0: menyamarkan kalau aku tuh kayaknya kurang srek deh sama perkataan dia. Tapi ternyata makin aku coba begitu makin kelihatan. Pernah gak sih kalian begitu?
1: Kayak
0: muka kalian tuh ada subtitlenya tapi secara gak sadar.
2: Iya, pernah.
1: Iya sih. Kayak
2: apa ya?
1: Apa sih, kayak ada kerutan dikit gitu loh.
0: Iya, jadi kayak maksudnya aku tuh udah kayak meminimalisir sebisa mungkin biar gak begitu kelihatan. Jadi kayak ya udah fine aja gitu. Tapi ternyata makin kelihatan gitu. Kayak ntar tuh ditanyain, "Sin, kamu kenapa?" "Gak apa-apa."
2: Padahal ekspresi kita tuh kayak
1: apalagi nada bicara ya, biasanya ketahuan banget sih kayak iya.
2: Ada tuh, ini tuh sama dengan kayak tipe orang yang dia tuh sebenarnya enggak apa-apa diem doang gitu, tapi orang liatnya dia tuh kok sinis gitu ya. Kayak gitu.
0: Kayak gitu juga mungkin itu sama kalau misalkan sama yang si tukang chat yang dia tuh kalau kelihatannya cuek aja gitu kan, harusnya misalkan kayak manggil Sofia, A-nya panjang belakangnya, tapi dia kayak straight forward gitu. Sofia, padahal siapa tahu mungkin dia cara bacanya kan Sofia gitu.
2: Ini gitu. Ya, pemaknaan isi chat lagi sih.
0: Iya, kayak gitu. Tapi aku tuh sebenarnya memang lebih suka sama yang kayak kelihatan agak cheerful sih ya kalau yang di chat. Jadi biar lebih hidup aja gitu.
2: Kalau di aslinya dia enggak se-cheerful itu gimana, Kak?
1: Bikin gecir aja sih. Tapi kayak paket lengkap deh kalau misalkan kita itu punya teman di chat udah kayak long text gitu ya kan, kayak Sofia, Elvina. Hanya banyak gitu ya kan. Terus kayak bisa kayak tanda tanyanya banyak juga. Terus pas kita udah ketemu gitu ya kan, ternyata dia emang setol ketik gitu, ada cheerful gitu. Itu biasanya kayak lebih kayak demen banget nih.
2: Iya, sesuai nih.
0: Itu paket combo enggak sih?
1: Paket combo itu.
0: Nah, itu dia. Kadang tuh kan aku tuh suka agak bukan beda dunia sih. Cara aku chat kalau misalkan mungkin kayak urusan kantor tuh kan beda ya. Jangan cara kita kayak chat sama teman biasa. Nah, kadang kalau misalkan aku terlalu banyak bergelut di dunia kayak kerjaan yang memang cukup kaku gitu kan, kadang tuh suka kebawa sedikit gitu. Jadi tuh kayak jadi agak formal-formal gimana gitu. Kalian pernah enggak sih?
1: Kebawa. Iya, kayak kebawa. Buat kayak ke guru gitu ya kan. Misalkan, biasanya tuh kayak kalau sama ke teman tuh kan kayak di mana kamu? Di mana? Di mana ya kan? Terus kalau udah kayak udah lebih sering kecat sama guru gitu ya kan. Mohon maaf, di mana?
0: Iya, mohon maaf. Iya, pokoknya selamat pagi, saya Cindy. Mohon maaf mengganggu waktunya.
1: Sudah.
2: Saya
1: ada titik koma, titik gitu komanya juga. Gitu ya kan.
2: Jadi habit gitu loh, Kak.
1: Apalagi kalau misalnya sama guru Beindo ya, bahasa Indo ya.
0: Pernah
1: kan kayak titik koma biasanya tuh lebih diperhatiin loh, Kak. Biasanya kalau misalkan di sekolahku guru Beindo tuh kalau misalnya kita mau ngechat beliau, biasanya tuh beliau tuh bener-bener kayak ngeliatin kayak titik, tanda tanya,
0: kapitalnya juga diperhatikan.
1: Kapitalnya juga iya. Karena kayak katanya tuh katanya nih ya, kata alumni nilai plus itu, nilai plus gitu.
0: Jadi karena memperhatikannya.
1: Iya, memperhatikan kelas gitu.
0: Gitu.
2: Kalau dia aku enggak jadi nilai plus sih.
1: Kenapa? Jadi apa?
2: Iya, jadi.
1: Jadi sia-sia.
0: Jadi apa? Pro.
2: Gitu. Jadi pembelajaran aja.
1: Jadi pembelajaran aja.
0: Tapi kadang aku tuh bingung ya. Maksudnya ya kalau misalkan kita udah punya urusan kan berarti aku kayak bersedia buat meluangkan waktuku. Jadi sebenarnya enggak perlu sih kayak mohon maaf mengganggu waktunya ya. Memang diganggu dan emang enggak apa-apa diganggu
1: aja. Emang sengaja ngeganggu.
0: Gitu, gitu aja. Atau enggak kadang kayak to the point gitu. Jadi makanya kalau aku ngelihat komunikasi kita sama yang kayak guru gitu kan, entah di Indonesia sama yang dari luar tuh beda gitu. Teman aku kan ada yang kuliah kayak di Australia gitu kan. Dia memang kayak cukup straightforward aja gitu sama dosennya. Bahkan dia tuh bisa kayak nyebut misalkan kamu kan Bu Elvina gitu.
1: Langsung nama
0: dan itu it's fine kayak
2: ya,
0: gitu.
2: Kayak langsung to the point aja kan, Kak?
0: Iya, cuman ya lagi-lagi kan kita memang menganut yang namanya budaya timur gitu. Jadi namanya kayak ada adat dan istiadat. Takut. Maksudnya kayak lebih sopan gitu.
2: Ibaratnya kayak gitu lebih ya, formal kan? Dan tahu
1: biar menghargai gitu ya, sopan.
0: Nah, jadi teman pro 2, kamu pernah enggak sih kayak kelewatan switch-nya yang awalnya tadi tuh masih asing ngobrol sama guru via chat terus tuh kebawa formalnya sama teman gitu, bisa banget gabungan sama kita di WhatsApp-nya di mana itu Sofia?
1: Di 0812-5848-7885
2: atau di Instagram kita di @rribro2samarinda
0: dan juga bisa gabungan di RRI Digital teman

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini nggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Sore Ceria.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri, wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan, masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: menurut kamu ya teman Pro 2, emoji ini kayak bisa bikin kita salah paham gak sih?
1: Iya, aku juga
2: kadang
1: bisa. Iya.
2: Kadang bisa jadi salah paham, kadang bisa jadi benar paham. Maksudnya tuh, kamu bayangin aja teman Pro 2, kita tuh misalkan udah panjang banget ya ngetak, ngetik kayak terus tuh gara-gara satu emot nih bisa salah paham tuh kan agak gimana gitu.
0: Apalagi stiker ya.
1: Stiker. Hmm,
0: stiker itu kan kita kan banyak kan stiker yang kayak gak jelas gitu ya kan.
1: Love, love.
2: Mulai dari stiker yang normal sampai kayak jomok. Kayak gitu. Jangan bilang kalian juga nyimpan ya.
0: Jujur banyak. Karena kan di grup chatku tuh ya kak, kan aku ada kan kayak grup yang ada guru-gurunya, ada yang grup cuma ada wali kelasnya kita doang, sama ada grup yang cuma buat murid-muridnya doang. Yang di sana tuh kan desain terus kayak daily lah gitu. Jadi
2: gitu.
0: Tiap kali kayak kita ini lagi cari ini, lagi cari ini. Sofia turun, disuruh turun, nggak kasih stiker plak gitu.
2: Iya maksudnya biar cepet kan.
0: Iya.
2: Cuman lagi-lagi kadang itu kadang tergantung konteks ya.
1: Iya.
2: Kadang gak semua hal kayak misalkan stiker yang menurut kita oke, tapi kita kirim ke tempat yang lain tuh kayaknya belum tentu oke.
1: Bisa jadi orang ngira itu sarkas buat kita.
0: Iya
1: ya kan?
0: Iya kan? Apalagi kalau misalkan kita punya lawan bicara tuh kan stikernya tuh yang kayak ciwi-ciwi yang cute gitu ya kan, yang kayak kucing.
1: Jujur berpengar.
0: Atau yang kayak yang Korean itu yang kayak anak kecil gitu.
1: Aku
0: ya kan.
1: Aku catatkan sama Sofia. Dan stikernya dia tuh kayak menurutku tuh jauh banget sama stiker yang ada di HP-ku. Jadi kadang aku tuh kayak, ini orang nyarkasin aku kah? Jadi kayak aku tuh bingung. Jadi setelah membahas ini, ternyata emang stikernya kayak
0: ternyata
1: gitu.
0: Emang gitu. Karena jujur gak tertarik aja sama stiker yang sok-sok cute gitu.
2: Stiker yang tadi itu ya, si JMK itu.
0: Si J itu. JMK itu suka.
1: JMK. Okay.
0: Dapat feels-nya aja gitu. Tapi kalau emoji jujur ya aku pengguna emoji yang kayak apa sih sering banget yang kayak banyak dan berlimpah gitu. Dari kayak oh my god semangat, love love love, api-api, ada yang jari jemari yang ada kuku yang ada nails gitu, yang Wesley gitu, itu ada 5, ya gitulah dipakai semua gitu. Dan kayak rasanya tuh kayak support yang bener-bener kayak aku padamu banget gitu.
2: Fully 100% supportnya gitu.
1: Iya berarti kamu pas ngetik tuh effort banget.
0: Ada.
1: Ya?
0: Kayak semangat.
2: Iya kayak gitu. Nah tapi itu kan pernah nggak sih kalian terutama kayak cewek sih biasanya yang suka satu emot ini dan itu tuh selalu dipakai di setiap keadaan. Mau dia pakai pas dia lagi ketawa pakai emot nangis.
1: Iya.
2: Lagi pokoknya kalau yang ngakak tuh emot nangis. Ngakak banget emot nangis juga ngakak banget emot nangis. Padahal kan emot nangis tuh lebih kayak kesedih gitu kan.
1: Iya. Tapi justru kalau kita beneran sedih emojinya bukan nangis.
2: Nah itu dia harusnya kan kayak emot ketawa kan.
1: Iya.
2: Tapi itu kayak memang kurang lebih mirip sih. Kalau emot ketawa kan memang kayak ada keluar sedikit air matanya.
0: Iya.
2: Itu emang kayak menandakan kalau dia tuh ngakak banget sampai aku gak kuat kayak keluar air matanya.
0: Iya kan.
1: Tau gak sih kak, saya tuh punya tante. Jadi tante saya tuh chat saya tapi dengan keadaan sedih. Tapi beliau itu ngirim emojinya tuh emoji ketawa. Ya tau gak sih yang ada airnya di
0: kayak terus berduka cita, ingin nangis kan.
1: Iya, jadi tuh kok ketawa dalam hati nih. Ternyata tuh saya pikir-pikir lagi, oh iya ini kan orang tua ya mungkin dikiranya itu nangis.
0: Nangis
2: gitu. Dan aku pikir tuh awalnya itu tuh kayak cuman cerita legenda doang. Jadi kan ada kan sempat yang kayak meme yang rame banget orang nyebutin turut berduka cita tapi emotnya emot ketawa itu. Ternyata beneran ada dan itu kejadian di aku juga. Dan lagi-lagi tuh kayak ya bisa aku bilang memang ibu-ibu kan. Memang udah ibu-ibu. Jadi waktu itu memang kayak urusan kerjaan gitulah. Jadi dia bilang kayak ada yang kurang serak sama kayak perjanjiannya tapi ditutup sama emot yang ketawa itu. Jadi aku pikir oh mungkin ibunya gampang diajak bercanda.
0: Ada gak sih kalian pernah ngerasain kayak kita udah kayak nge-spam emoji love love love love love love tiba-tiba ada satu yang beda.
2: Iya gitu. Bayangin
1: kayak udah terus udah kekirim.
0: Terus kayak udah kan misalkan kayak mau kita mau hapus ya kan. Tapi kayak udah kerit sama teman-teman.
2: Bayangin
0: ini kenapa ya? Ada sessionnya dulu. Jadi kayak oh man sayang-sayangnya terus tiba-tiba ada lilin terus ada lagi.
1: Terus konteksnya lagi sedih malah ngirim emoji yang bahagia gitu.
2: Pernah juga begitu aku kayak kepencet emot. Jadi kan kayak emot nangis padahal ketawa kan. Nangis kambing nangis.
1: Kambing dong.
2: Jadi kadang
0: jauh ya kambing.
2: Tiba tiba-tiba tuh ada muncul kambing tuh apa esensinya? Aku juga nggak paham sih sebenarnya. Jadi itu teman Pro 2. Kadang kalau misalkan kita kayak tipu kan ya, ya sudah mau kayak gimana lagi nggak sengaja. Cuman dilihat-lihat lagi konteksnya gitu. Bayangin kalau pas lagi serius, terus kamu bayangin kepencet emot, kan ada yang emot yang salam kayak gini kan? Yeah. Terus kepencet emot kambing tuh kayak agak gimana? Gitu.
0: Ini berubah dulu kan? Ini kita berubah dulu nggak sih?
2: Ya udah lucu banget dah. Eh tapi gak kerasa banget. Padahal iya obrolannya seru banget. Tadi ngomongin soal emoji, stiker,
1: bener-bener.
2: Dan masih banyak lagi. Tapi ya begitulah teman Pro 2, karena udah mau merapat ke jam 7
1: dan kita sudah sampai sini aja. Dan ini last ya teman-teman.
0: Ini last
1: Pro 2.
0: Kalinya
1: sama Sofia
0: bareng Elvina.
2: Yes.
0: Aku nanti kangen kamu
1: in
0: Elvina.
1: Another life kita.
2: Fake ya. Ini another life.
0: Sosok another life. Katy Perry.
2: Ya udah kalau gitu sini mau pamit undur deh. Enggak dong, aku enggak pamit. Aku harus lanjut.
0: Mereka yang mundur.
2: Iya, ya udah pamit deh kalian.
1: Oke, teman Pro 2, aku Elvina izin pamit dulu.
0: Dan aku Sofia izin pamit juga. Yaudah. Jangan kangen.
1: Jangan didengerin ya.
0: Enggak boleh.
2: Aduh, bercanda.

Saben merupakan upacara sakral sekaligus semarak yang identik dengan Bali. Ritual wajib bagi orang Hindu Bali jika keluarga meninggal sekaligus menjadi daya tarik wisata Pulau Dewata. Orang Bali percaya, ngaben dapat mensucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal dunia menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Dalam ajaran Hindu, selain dipercaya sebagai dewa pencipta, Dewa Brahma memiliki wujud sebagai dewa api. Jadi, upacara ngaben merupakan proses pensucian roh dengan cara dibakar menggunakan api agar bisa kembali ke sang pencipta. Jika ngaben ditunda terlalu lama, rohnya akan gentayangan dan menjadi buta cuwil. Demikian pula, bila yang orang meninggal dunia dikubur di tanah tanpa upacara yang patut, maka perlu diadakan upacara ngaben buta cuwil. Upacara ngaben akan dimulai dengan arak-arakan, di mana masing-masing keluarga membawa foto mendiang yang akan diaben. Bunyi gamelan Bali ikut mengiringi rombongan sampai ke lokasi.

Setelah jasad diaben atau dibakar, sisa abu dari pembakaran dimasukkan ke dalam buah kelapa gading untuk dilarung ke laut atau sungai yang dianggap suci. Bagi mereka yang belum memiliki biaya, jenazah biasanya dikuburkan terlebih dahulu. Ngaben bisa dilakukan bertahun-tahun kemudian setelah keluarga almarhum memiliki cukup dana. Ngaben di Bali ternyata bukan hanya dilakukan dengan membakar jenazah. Ada juga upacara mengubur jenazah yang dikenal dengan istilah Ngaben Beya Tanem. Tradisi ini dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Bali yang tinggal di daerah pegunungan. Masyarakat percaya bahwa Pura Kahyangan Jagat atau gunung adalah suci sehingga tidak boleh ada asap hasil pembakaran jenazah melewati gunung ataupun pura.

Beri Cintaku Teman Pro 2 dari coveran Ziva Magnolia, di mana baru masuk ke jam 7 udah dikasih paham sama Ziva Magnolia dengan lagunya tadi tuh Beri Cintaku. Siapa yang di sini maksudnya sayang sama orang tapi kehalangnya itu benar-benar kehalang banget alias beda agama, Teman Pro 2, kayak tadi lagunya Tuhan Memang Satu, Kita Yang Tak Sama. So sad alias hurt banget, Teman Pro 2. Tapi biar enggak hurt banget, kali ini di 88,5 FM selama 1 jam ke depan di Tunai Corner malam ini aku bakal ngebahas lebih banyak soal self-fact kali ini, Teman Pro 2, yaitu adalah Ziva Magnolia. Jadi Ziva Magnolia ini adalah seorang penyanyi berbakat asal Indonesia yang lahir di tanggal 14 Maret 2001 di Jakarta, alias zodiaknya adalah sama kayak aku alias Pisces, Teman Pro 2, alias Pisces. Apakah di sini ada yang sama zodiaknya dengan aku dan Ziva, Teman Pro 2? Nah, memang Ziva ini dikenal dengan suaranya yang memang khas banget dengan teknik vokal yang kuat dan emosional yang membuatnya ini menonjol di industri musik Indonesia. Dan selama 1 jam ke depan aku bakal ngebahas lebih lanjut, lebih banyak lagi soal Ziva Magnolia. Jadi pastinya Teman Pro 2, keep stay tuned di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up, tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
5: Misi, paketnya kak.
4: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
6: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

lanjut ngomongin soal Ziva Magnolia, teman Pro 2 yang lahir di tanggal 14 Maret 2001. Dia ini adalah dari pasangan Ruben Muskita dan Natalia Sihombing, teman Pro 2. Kedua orang tuanya ini merupakan seorang atlet, di mana ayahnya ini diketahui sebagai seorang pegulat, sedangkan ibunya ini adalah atlet lari dari cabang atletik. Wow, berarti bugar banget dong ya, teman Pro 2. Meski tumbuh dan pesat, kok pesat sih? Maksudnya meski tumbuh dan besar di keluarga atlet nih, alias olahraga, teman Pro 2, kedua orang tua Ziva ini juga memang cukup terbuka dengan bakat anaknya. Bahkan waktu Ziva lagi berumur 3 tahun, ternyata ibunya ini langsung menyadari kalau sepertinya anakku ini alias si putri bungsu ini lebih memiliki bakat di bidang musik tuh ternyata daripada olahraga. Jadi makanya akhirnya si Ziva ini mulai mendapat kesempatan untuk mempelajari vokal dan alat musik sejak muda, teman Pro 2. Meski demikian, Ziva ini memang dari kecil udah turut aktif juga untuk melakukan berbagai kegiatan olahraga, misalkan kayak bulu tangkis. Bahkan nih pas Ziva ada di kelas 5 SD, teman Pro 2, dia ini sempat tertarik untuk menjadi atlet bulu tangkis. Mungkin mengikuti jejak orang tuanya juga yang emang sama-sama atlet gitu, teman Pro 2. Dan anyways, aku juga pengen ngasih tahu kamu kalau sebentar lagi kita bakal mendengarkan kumandang azan Isya tepat di jam 19.32 waktu Indonesia Tengah buat kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Dan setelah ini kita masih tetap barengan ngomongin soal Ziva Magnolia, dan kita langsung aja dengerin lagu yang satu ini dengan judulnya adalah Sampai Kapan dari lagunya Ziva.

0: Ed, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud. Cinta. Mungkin kita yang terlalu kasar mempelajari cara-caranya.

Kalau tadi aku udah ngajakin kamu ngobrolin soal background atau profilnya Siva Magnolia secara singkat teman Pro 2, kali ini aku bakal ngomongin lebih lanjut soal perjalanan karir dari Siva Magnolia. Jadi ternyata nih sejak kecil Siva ini udah sering tampil untuk menunjukkan bakat menyanyinya di gereja GPIB Menara Kasih teman Pro 2. Setelah sering mengikuti banyaknya kontes menyanyi yang emang berskala lokal, Siva ini mulai untuk mencoba mengikuti ajang kompetisi menyanyi Star Voice di tahun 2017. Jadi ternyata dia ini lolos untuk audisi tersebut dan mengikuti proses kompetisi selama 4 bulan teman Pro 2. Lanjut nih ya, jadi Siva ini dinobatkan sebagai runner up setelah dikalahkan oleh Rizky Putra Utama di babak puncak. Dari kemenangan itu teman Pro 2, dia ini mendapat lagu remake untuk menyanyikan lagu Over and Over Again dari Nathan Sikes. Dan 2 tahun setelahnya nih Siva ini mengikuti kontes pencarian bakat di televisi yaitu namanya Indonesian Idol yang ke-10 teman Pro 2, dan itu di tahun 2019. Ya walaupun memang gak keluar sebagai pemenang, Siva ini akhirnya berhasil untuk meraih posisi ketiga yang membuatnya semakin dikenal oleh publik ternyata. Penampilan Siva yang emang konsisten dan memukau selama kompetisi berlangsung teman Pro 2, berlangsung membuatnya mendapatkan banyak penggemar dan juga membuka pintu bagi karir musik profesionalnya. Terus setelah audisi tersebut, Siva ini merilis beberapa single yang ternyata sukses juga nih di pasaran. Lagu-lagunya tadi mungkin udah ada beberapa yang kita dengar juga, tapi salah satunya tuh kayak Tak Sanggup Melupa dan Mata-Mata Harimu mendapat sambutan hangat tuh dari penikmat musik tuh teman Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
3: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
4: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Selain nyanyi, teman Produa, Ziva ini juga punya bakat yang emang bagus banget dalam menulis lagu dan bermain alat musik kayak piano. Terus juga ternyata nih fun fact-nya, Ziva ini juga penggemar K-pop, teman Produa, dan suka banget buat mengunggah cover lagu-lagu K-pop di media sosialnya. Terus nih kalau misalkan kamu kepengen cari di mana ya Ziva aktifnya di sosmed mana gitu. Nah jadi ternyata Ziva ini aktif banget dan juga sering interaksi gitu ya sama penggemarnya di platform kayak Instagram dan juga Twitter, atau mungkin nama sekarangnya itu X, teman Produa. Terus nih Ziva ini memiliki beberapa hewan peliharaan dan sering berbagi momen bersama mereka di media sosialnya. Jadi sebelum terkenal juga, teman Produa, Ziva ini pernah mengikuti berbagai kompetisi menyanyi dan sering kali ya namanya juga kadang berhasil, kadang enggak. Ya namanya juga live, teman Produa, les hidup gitu ya. Tapi nih dari kegigihannya untuk terus mencoba, akhirnya Ziva ini membuahkan hasil dan dia tuh berhasil lolos di salah satu atau di beberapa audisi untuk ajang menyanyi gitu, teman Produa. Dan udah gak kerasa banget setelah 1 jam kebelakang tadi aku udah ngajakin kamu buat ngobrol lebih lanjut Selefek dari Ziva Magnolia. Dan sebentar lagi kita bakal merapat ke jam 8 yang artinya Cindy mau pamit undur diri setelah menemani kamu dari jam 3 sore nanti. Ya udah teman Produa, have a good day dimanapun kamu berada. Semoga malam ini tidurnya nyenyak, selamat beristirahat. Tapi setelah ini juga masih dilanjutin sama suara siar lainnya sampai nanti kita merapat di jam 12 malam. Ya udah segitu aja deh teman Produa. Cindy

0: Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: vulkanik setinggi 557 meter di atas permukaan laut atau sekitar 400 meter dari puncak. Pengamatan mencatat kolom abu berwarna kelabu hingga hitam pekat bergerak tebal ke arah utara dan barat laut, serta terekam seismograf memiliki amplitudo maksimum 57 mm dengan durasi 107 detik.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke dunia entertainment, di mana ada kabar kurang menyenangkan dari aktris dan juga musisi Hayden Panettiere yang dikabarkan meninggal dunia pada usia 36 tahun dengan penyebab yang belum diketahui secara pasti. Sebagaimana dikonfirmasi oleh perwakilan dan ayahnya, Skip Panettiere, yang meminta privasi bagi keluarga di tengah masa duka ini. Semasa hidupnya, Hayden Panettiere dikenal luas sejak menjadi artis cilik lewat perannya yang ikonik dalam serial Heroes dan juga Nashville. Membintangi sejumlah film seperti Scream 4, serta sempat merambah ke dunia musik. Sebelum kepergiannya, ia juga dikenal terbuka mengenai perjalanan hidupnya dan baru aja merilis memoir berjudul This Is Me, A Reckoning pada bulan Mei lalu.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang ketiga datang dari Zara Larsson yang baru-baru ini mengungkapkan bahwa tour Midnight Sun-nya saat ini belum menghasilkan keuntungan karena seluruh pendapatan dari konser-konser tersebut digunakan untuk menutupi biaya tim, transportasi, dan juga produksi. Dia menyampaikan komentar tersebut sebagai tanggapan atas pertanyaan seorang pengguna TikTok mengenai harga tiketnya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Selamat hari Senin, tepatnya tanggal 17 Agustus 2026. Ini bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tentunya ya. Gimana teman Pro 2? Hari ini udah agendanya ngapain aja nih ya? Mungkin buat kamu yang hari ini udah ikutan lomba gitu kan, atau mungkin buat lo yang pagi tadi sempat ikut upacara, mungkin bahkan juga hadir langsung ya di Senayan Merdeka. Mungkin buat kamu boleh lah ya cerita-cerita di malam hari ini ya. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Jakarta dan sekitarnya di malam hari ini? Dan mungkin buat kamu juga yang mendengarkan melalui aplikasi RR Digital, selamat malam. Ada Edi Taman namanya lo di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam di hari ini tentunya sampai jam 12 malam nanti ya. Kalau biasanya mungkin di jam 7 sampai jam 8 ada MLC, tapi sekarang kita libur dulu ya MLC-nya ya. Besok bakal ada lagi, bakal lanjut lagi MLC-nya tentunya, ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya ya. Anyway, gue bakal nemenin lo. Jadi buat kamu semua yang malam hari ini sedang menikmati waktunya, ya kan? Mungkin buat kamu yang di perjalanan, hati-hati di jalan. Buat kamu yang mungkin lagi istirahat aja, lagi santai-santai di rumah, pokoknya tetap enjoy, nikmatin hari ini tentunya ya. Ditemani sama Edit di malam hari ini di Jaga Malam. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pokoknya boleh banget sampai jam 12 malam ya. Oke, habis ini bakal ada beberapa lagu namain lo dulu. Sebelum gue nanti bakal kasih update juga, berita-berita terupdate, dan juga mungkin nyapa-nyapa lo, ngajak-ngajak lo juga buat ikutan seru-seruan di malam hari ini. Oke,

saat merah putih berkibar, ada satu nama yang layak kita ingat, yaitu Fatmawati. Di balik bendera yang kita hormati setiap upacara, tersimpan kisah tentang ketulusan, keberanian, dan harapan. Jauh sebelum Indonesia benar-benar merdeka, Fatmawati dengan penuh kesabaran menjahit sangsaka merah putih. Mungkin saat itu beliau nggak pernah membayangkan kalau hasil jahitannya akan menjadi simbol kebanggaan sebuah bangsa. Dikibarkan untuk pertama kalinya saat proklamasi 17 Agustus 1945 dan terus berkibar hingga hari ini. Dari selembar kain yang dijahit dengan sepenuh hati, lahirlah lambang persatuan yang mengingatkan kita untuk terus menghargai perjuangan para pahlawan. Jadi, setiap kali merah putih berkibar, jangan cuma lihat warnanya. Ingat juga cerita dan cinta yang ada di balik setiap jahitannya. Karena dari tangan Ibu Fatmawati, semangat Indonesia terus hidup.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edi tentunya di malam hari ini. Gimana teman Pro 2? Hari ini udah ikutan lomba apa aja? Boleh banget lah ya buat lo semua di malam hari ini bisa cerita-cerita ke gue. Ngomongin soal lomba-lomba ya, hari ini udah lo lakuin. Karena tadi ya, tadi pagi, tadi siang gitu, gue lihat banyak banget orang-orang di lingkungannya sedang merayakan hari kemerdekaan tentunya ke-81 Indonesia, Republik Indonesia. Jadi gue tadi lihat sempat ada anak-anak kecil yang lagi balap karung, ada yang main lomba kelereng, terus macam-macam lah ya. Pokoknya tadi gue lihat di Instagram juga, di sosial media juga banyak banget orang-orang yang lagi bikin story ya, bikin status buat ngerayain kemerdekaan di hari ini. Nah kalau kamu nih teman Pro 2, di hari ini udah ikutan lomba apa aja nih, atau mungkin udah ngebawa pulang hadiah apa nih? Tadi malam hari ini lo boleh cerita-cerita ya teman Pro 2. Jadi langsung aja buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa merapat di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta di @Pro 2 FM JKT.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jaga malam masih ditemenin sama Edi di malam hari ini, 52. Gue mau ngingetin aja buat kamu, jangan lupa ya buat download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store ya. Karena dengan aplikasi itu kamu tentunya bisa dengerin Produa FM Jakarta dimanapun dan kapanpun ya, tanpa lo harus bawa pusing bawain radio yang segede gabannya kemanapun ya, karena sekarang udah bisa dengerin Produa FM di handphone kamu, di gadget kamu tentunya, yang tadi bisa kamu dengerin dimanapun dan kapanpun. Jadi buruan teman Produa, download sekarang juga aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.
3: Apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
4: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
3: Misofonia? Apa itu?
4: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
3: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
4: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
5: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
6: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
7: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: teman berdua.
1: Malam Kak Vera.
0: Ih, gak semangat banget sih kamu.
1: Semangat dong.
0: Tunjukkan semangat kamu kepada dunia.
1: Semangat. Happy birthday Indonesia.
0: Ih, happy birthday Indonesia. Tentu Indonesia kita udah tua ya. Mm-mm. Ibaratnya Indonesia kita ini kakeknya kita gak sih?
1: Aduh, iya lagi.
0: Jadi kita manggilnya kayak opa, oma, kakek, nenek, opa, gitu.
1: Gitu.
0: Iya. Ini kayak cewek-cewek lama enggak punya pacar gitu nyebutnya teman berada.
2: Apa? Anya enggak saya apa?
1: Udah, Kak Vera, udah ya, udah ya.
0: Udah. Jadi gimana kamu hari ini?
1: Aduh, biasa-biasa aja sih.
0: Ih, sama aku juga biasa-biasa aja. Oh, aduh nasib.
1: Aduh nasib.
0: Tapi aku tuh jujur suka sebel tau sama orang-orang yang doyan banget doyan apa aduh tuh? Nasib.
1: Ih, iya lagi.
0: Karena kayak setiap kita cerita, kenapa sih kamu selalu gak mau kalah dengan apa yang kita rasain?
1: Iya, kenapa ya? Kayak misalnya nih kita lagi cerita, terus tiba-tiba kayak tapi lo aku kayak gini. Ih, apa sih? Kan
0: iya.
1: Kita kan mau ngomong ya.
0: Iya, sebenarnya tuh pengen cerita, tapi ya kamunya misalkan nih contoh Rindri. Ih, aku tuh bete banget kenapa ya aku jomblo gitu.
1: Aduh, enggak gitu juga sih.
0: Kok enggak ada yang deketin aku misalkan?
1: Misalkan.
0: Oh, Rindri banyak yang deketin ya.
1: Oh, iya, ada nih asrama putra ini.
0: Oh iya. Om, bapaknya Rindri. Baru katanya Rindri, bapakku lo udah tahu.
1: Enggak
0: kayak,
1: dong.
0: Kayak anak-anak tau enggak sih teman Pro 2?
1: Apa tuh?
0: Aku tuh jujur agak sedih banget ya ngeliat anak-anak zaman sekarang.
1: Zaman now banget
0: zaman
1: nih.
0: Zaman now masih SMA atau awal-awal kuliah.
1: Iya.
0: Tapi tuh kayak udah apa ya?
1: Apa tuh?
0: Berani merusak hubungan orang.
1: Ih, iya lagi.
0: Iya, tadi kenapa aku tadi ngomong gitu tau enggak sih si anak itu dibilang kasih tahu ya kamu sama orang tua kamu. Kasih tahu aja orang bapakku udah tahu kok.
1: Ih.
0: Gitu loh.
1: Banget gak sih Kak?
0: Tolong ya teman Pro 2, jangan seperti itu. Karena aku jujur ya Rin, aku tuh percaya banget sama yang namanya karma.
1: Iya bener banget. Karena kan pasti apalagi kok misalnya udah tahu ya, udah punya istri juga kan.
0: Bener.
1: Tapi malah menormalisasikan.
0: Iya jangan dinormalisasi yang kayak gitu. Kalau kamu punya teman kayak gitu teman Pro 2, tinggalin.
1: Tempeleng.
0: Jangan dong.
1: Oke gak boleh ya.
0: Nanti temanmu divisum masuk penjara kamu mau Rindri. Tapi tuh. Ngomong-ngomong soal adu nasib ya teman Pro 2, jangan lupa gabungan barengan sama Vera Nino
1: dan Rindri.
0: Di mana Rindri WhatsApp kita?
1: Aduh dong, bisa dong Kak ngelihat nih
0: apanya? Enggak dong Rindri mau hafal. Coba Rindri dulu coba WhatsApp Pro 2.
1: Pro 2 FM 08 12 58 48 78 85. Asik banget enggak tuh?
0: Keren. Hafal kok bisa hafal gitu sih Rin?
1: Hafal dong. Ya enggak teman Pro 2.
0: Iya, keren banget ya. Aku jujur aku bangga banget sama Rindri yang emang banyak hafal nomor HP-nya. Kita sama Pro 2, terharu banget.
1: Iya,
0: tapi
1: sama-sama.
0: Kamu juga boleh ceritain ya teman-teman kamu yang emang suka adu nasib.
1: Iya benar banget tuh, apalagi yang punya teman yang kayak apa-apa. Aku terus, pokoknya dia tuh kayak center di dunia ini gitu loh.
0: Benar, aku aja kadang tuh kalau lagi ngobrol sama temanku ya, misalnya aku bilang, tapi aku pernah langsung, iya kok adu nasib gak sih takut gitu
1: iya.
0: loh. Padahal sebenarnya jujur aku tuh cuma mau nyontohin doang. Kayak misalkan gini, tapi aku pernah loh ngalamin yang kamu alamin.
1: Oh iya
0: gitu.
1: Gimana tuh?
0: Enggak, apanya?
1: Oh.
0: Enggak, maksudnya aku ngomong sama dia. Ah, gimana sih? Aku lagi ngomong sama kamu. Jangan kepedean jadi orang. Nih teman Pro 2 nih.
1: Sorry banget ya teman.
0: Dia kayak lagu kita yang tadi.
1: Apa jangan lupain aku please.
0: NPD. Iya, jangan lupain aku please. Tapi kamu tau enggak sih lagu jangan lupain aku please? Itu tuh adalah POV dari kita yang digamonin.
1: Iya, lucu banget enggak sih? Biasanya kan orang yang gamon ya.
0: Mantan kamu gamonin kamu enggak sih?
1: Enggak.
0: Oh enggak. Ih kasihan, enggak cocok banget lagunya buat kamu.
1: Enggak tahu ya, enggak peduli.
0: Pernah pacaran?
1: Enggak peduli ya.
0: Pernah pacaran kok enggak peduli
1: iya,
0: sih?
1: Iya, iya.
0: Siapa yang lama kamu pacaran berapa lama?
1: Ada deh.
0: Hah, 10 tahun?
1: Iya, 10 tahun.
0: Sekarang umurmu 19. 9 tahun pacaran. Ya Allah, Dek, Dek. Anak umur 9 tahun tuh belajar bukan pacaran. Makanya jadinya kayak Rindri kan teman Pro 2.
1: Dari Zigot BTW Kak.
0: Oh dari Zigot? Oh,
1: iya.
0: Kok bisa ketemu gimana?
1: Kayak say hello gitu loh.
0: Oh jadi mama kamu ketemu mama dia kayak sundulan gitu. Freak banget ya udah dong Pro 2. Jangan lupa gabungan barengan sama kita juga di Instagram @dari Pro 2 Samarinda atau boleh komen-komen di aplikasi RRI Digital. Stay tune terus ada Hi-Fi yang ngajakin kita main nih. Main yuk sama Hi-Fi. Hi-Fi, ayo Hi-Fi kita main Hi-Fi. Ayo, kamu mau main sama Hi-Fi atau mau main sama Raisa?
1: Hi-Fi dong.
0: Hi-Fi.

0: suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Aduh, teman pro 2 punya enggak sih teman yang kayak apa-apa tuh aduh nasib mulu. Kak Vera punya enggak?
1: Adu nasib ya. Mm-mm. Aku tuh kebetulan untuk saat ini tuh teman-teman. Oh, lain, aku bukan adu nasib.
0: Apa tuh?
1: Kalau temanku tuh tipe yang ini, dia maunya didengerin tapi dia enggak mau ngedengerin orang.
0: Iya lagi
1: kamu,
0: banyak
1: tadi kamu gitu. Kerasa enggak sih kayak misalkan kita lagi ngobrol nih. Mm-hmm. Aku tuh paling enggak suka Rin kalau orang tuh kalau kita ngajakin dia ngobrol tapi dia kayak
0: oh ya.
1: Yang matanya dia kemana-mana gitu loh. Itu artinya dia enggak suka dengerin kita tuh tiba-tiba dia nguap. Itu artinya dia bosan. Jadi aku tuh kayak malas. Nah, aku tuh sering banget ketemu sama teman-teman yang kayak gitu.
0: Iya lagi apalagi kayak tiba-tiba malas enggak sih jadi cerita kayak gitu.
1: Sama pernah ada pengalaman. Jadi aku punya teman yang cerita tentang hidupnya yang sedih. Terus tiba-tiba si orang ini nanggepin. Contoh nih ya, Rindri sedih kayak gini. Ih kakak tau gak sih kak Rindri uang tinggal 10.000 gitu kan. Terus aku jawabnya kayak gini, Rin kamu tuh harus semangat. Dulu loh kakak pernah duitnya 5.000 doang.
0: Oh kayak gitu ya.
1: Karena kan menurut aku gak semua orang butuh. Kayak kadang tuh orang tuh butuh kayak gini loh. Ih entah didengerin doang atau kayak malah tambah kita kasih semangat. Kayak yang gak apa-apa, insya Allah ntar pasti ada rezekinya kok.
0: Iya, didoakan ya.
1: Bener, bukan yang kayak
0: malah adu nasib mulu apa sih.
1: Iya, tapi sebenarnya menurut aku ya gak semua orang adu nasib tuh pengen adu nasib. Ada yang mereka tuh memang gak sadar kalau mereka tuh adu nasib.
0: Tapi gak sadarnya tuh lama banget Kak Vera, kok bisa ya?
1: Tapi tadi aku diceritain Rindri tentang beberapa teman-teman aja nyebelin banget tau.
0: Aduh.
1: Kayak si paling adu nasib banget. Aku jujur Rin, aku tuh dulu tipe orang yang kalau misalkan nih temenan.
0: Iya.
1: Tipenya yang kayak sekarang masih ada people pleasernya sedikit sih. Karena kayak malas cari perkara ya. Tapi aku dulu tuh people pleasernya parah.
0: Parah sih, kelihatan banget sih.
1: Masa? Dari mana?
0: Dari tampang-tampang dan aura.
1: Kata kamu, kamu pertama kali lihat aku kayak harimau. Kata aku sih barusan.
0: Aduh fitnah nih.
1: Aku people pleaser parah anaknya.
0: Iya kelihatan kok.
1: Emang kamu enggak?
0: Apa?
1: Kamu emang enggak?
0: Enggak dong. Saya tempeleng kalau ada yang berani macam-macam.
1: Pernah tempeleng orang kamu? Jujur?
0: Pernah.
1: Oh iya? Gara-gara apa?
0: Kesel aja.
1: Kenapa? Dia ngapain kamu?
0: Ya gak tau lah pokoknya jahat.
1: Kok gak tau? Jahat banget ya? Masa gini ya? Orang nih diem. Lagi makan miun.
0: Tapi
1: gini, enggak, ini udah keluaran.
0: Enggak gitu teman pro 2 aja itu kayak biasa kan kayak misalnya kayak laki-laki gitu mulutnya lemes gitu loh.
1: Lemes bukan lemes.
0: Iya begitu.
1: Kamu kenapa sih kayak Cindy suka ngubah E dan E itu
0: Iya kayak gitu. Kesel lah.
1: Nanti Vera dipanggilnya apa ya? Vera. Kak Vera.
0: Enggak gitu dong.
1: Terus.
0: Ya kayak gitu aja lah pokoknya kesel aja gitu kayak apa sih kayak gitu loh.
1: Enggak gara-garanya dia kayak ngecolek kamu kah? Hati kamu kah atau apa?
0: Ini agak sensitif.
1: Oh sensitif. Oke, ceritakan. Oh jangan. Cuma karena hal yang sensitif ya.
0: Terus habis dia itu tuh ke teman saya, sahabat saya gitu loh. Saya tuh nggak suka digituin. Maksudnya teman sahabat saya tuh digituin, saya nggak suka.
1: Oh jadi cowok ini memperlakukan teman kamu dengan nggak baik.
0: Iya.
1: Terus begitu. Cowok itu balas tempeleng kamu nggak?
0: Nggak dong.
1: Karena kalau laki-laki berani
0: nggak boleh.
1: Iya. Tapi cuma perempuan juga nggak boleh, Rindri nggak boleh. Jangan.
0: Boleh, teman berdua ya.
1: Nanti kalau misalkan ada bekasnya di visum, kamu bisa diperkarakan pidana. Enggak.
0: Tapi untuk teman saya sih biasa aja. Cuma emang dia ngerasa bersalah juga sih.
1: Gitu. Tapi emang gitu tau gak sih? Kadang teman kita yang ada perkara, tapi kitanya yang maju.
0: Iya, kenapa teman aku tuh kayak nggak bisa gitu loh. Kayak sama kayak people pleaser gitu loh. Jadi kayak lawan kayak gitu.
1: Iya sih, emang harus dilawan. Cuman itu pacarnya kan?
0: Enggak, teman.
1: Oh lain, oh teman.
0: Mm-mm. Kalau pacar kan gak mungkin begitu gak sih Kak Vera?
1: Oh iya lah Rindri. Iya tapi emang teman pro 2 maksudnya kayak cuman aku jarang aja kalau ketemu sama orang yang kayak berantem ternyata bukan pacar. Biasa kalau kayak gitu tuh karena enggak, pacar.
0: Kalau misalnya hubungan orang tuh saya angkat tangan.
1: Oh kamu angkat tangan, yeah. Kamu gak berani ikut-ikutan?
0: Enggak, karena pasti bakal ujung-ujungnya balikan.
1: Bener, ngasih tahu orang yang lagi jatuh cinta tuh jujur sangat tidak ini ya.
0: Efektif.
1: Iya bener gak efektif. Karena kayak mau kita bilangin kayak ibaratnya nih ya, pacarmu bawa ketek, diciumnya dia tetap bau melati. karena
0: kunti gitu ya.
1: Karena bener banget nih. Aku tuh pernah beberapa kali kan kayak punya temen yang dia tuh punya pacar. Pacarnya tuh menurut aku bau. Kayak bau apek pernah. Bau keringat ada. Terus sampe aku bilang gini, waktu udah putus, ya untung kamu gak sama si bau itu, dalam hatiku gitu. Baru aku bilang sama dia, eh untung kamu sudah gak sama dia, dia tuh bau betul, aku bilang gitu. Terus tau gak dia bilang apa? Enggak Fer, gak bau. Ih banyak tahu yang bilang dia bau. Pokoknya dia tuh kalau udah masuk ruangan, ruangannya bau badannya dia, aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang apa?
0: Apa?
1: Enggak Fer. Terus kayak, ya Allah Tuhan, kayak tolong ya, boleh teman pro dua ya, jatuh cinta.
0: Cinta tapi, itu buta.
1: Benar, jangan buta, benar.

0: Password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.
2: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
3: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
0: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Teman Pro 2, kamu tau gak? Kayaknya Nabila gak suka kamu deh. Suara kamu lo gak dinyalain sama dia, tekan.
1: Iya lagi, aduh Bil. Baru dinyalain. Bil. Sudah kamu pulang, tahu? Sudah.
0: Yes, pulang, yes, yes. Jangan, jangan, jangan. Nanti kamu pengennya ditahan ya? Ulang.
1: Yaudah deh.
0: Coba, kamu mau pulang kak? Ya, jangan pulang.
1: Udah deh.
0: Alhamdulillah. Ya udah, teman Pro 2 kita dengerin dulu ya curhatan. Eh tapi BTW ya.
1: Apa nih? Apa
0: buat teman Pro 2 yang pengen ngirimin juga isi hatinya, suara rasanya lewat audio, boleh banget ngirimin ke emailnya rri.pro2@gmail.com untuk suara rasa. Kita dengerin dulu ya suara rasa hari ini.
1: Suara hati siapa nih?
2: Halo Kak. Jadi di sini aku mau share cerita pengalaman pribadi aku tentang kayak teman yang kayak enggak mau kalah gitu. Bukan enggak mau kalah sih, lebih ke kayak kalau misalnya kita cerita ke dia terus responnya tuh malah kayak jadi adu nasib gitu. Padahal kan kita pengennya cuman membagi apa ya, kayak apa yang kita rasakan gitu. Jadi tuh kan aku ini acne prone skin ya Kak, kayak kulitnya tuh yang sering breakout dan berjerawat gitu. Pasti sometimes aku merasa kayak insecure dan ngerasa kayak, ih kenapa ya jerawat aku banyak banget, terus kayak bekasnya jadi tambah banyak, padahal sudah sembuh kemarin tapi ada lagi, jadi numpuk, bekas jerawatnya jadi kelihatan tambah banyak. Ya aku meluapkan itu dengan cerita ke teman-teman aku kan. Nah, yang respon yang aku harapkan tuh sebenarnya gak harus yang gimana-gimana, cukup kayak mendengarkan aja atau menenangkan. Tapi justru malah mereka tuh ada yang kayak, ih kamu mah mending, masih cantik, muka kamu putih, jadi kalau jerawatan juga gak terlalu ngaruh, daripada aku udah hitam gini. Sebenarnya ada maksud mujinya juga, entah itu muji atau gimana ya, tapi jatuhnya kayak bukan masalah aku merasa aku jelek enggaknya, cuman aku tuh pengen aja gitu, maksudnya kayak bukan berarti kita harus saling membandingkan kekurangan kita masing-masing kan. Maksudnya kayak, ya mungkin kalau dia responnya dengan cara kayak, enggak kok kamu bagus aja kok, walaupun jerawatan tetap kelihatan cantik, kayak gitu kan gak apa-apa. Daripada yang kayak, lah kamu mending daripada aku, kayak gitu loh. Bahasanya jadi kayak kurang enak didengar aja sih kalau menurut aku. Jadi agak sedih sih Kak, kalau di akunya ya. Itu aja sih Kak yang aku pengen ceritakan dan sharing ke kakak-kakak sekalian.

0: Jujur aku keingetan bapaknya Ayu Ting Ting.
1: Lah, anaknya mah cantik. Tadi kan dia kan mending kamu mah ini gitu loh. Aku jadi kayak keingetan bapaknya Ayu Ting Ting. Anaknya mah cantik gitu. Tapi emang jujur emang nyebelin banget ya ketika kita mau cerita malah temen Tina kok kayak gitu sih.
2: Tapi dengar enggak tadi kayak misalnya aku cantik enggak? Cantik kok. Ih pokoknya aku tuh gak percaya banget sama yang namanya kok. Karena kalau kok itu kayak gak bener gak sih?
1: Iya bener. Bagus aja kayak ini aku pakai. Bagus aja kok. Ah kenapa kok? Karena kalau bagus kok? Pasti kayak gini.
2: Iya bagus
1: gitu. Tapi aku jujur sebenarnya sangat menghargai kalau orang yang jujur sama aku di momen yang tepat ya. Tapi kalau misalkan sudah di momennya urgent aku nanya, bohong lah gak apa-apa kok. Yang penting aku pede. Karena apa?
2: Iya paham.
1: Karena kalau misalkan kita pakai baju nih. Kalau kita
2: emang pede, kuda gak pake.
1: Apa? Kuda nggak pakai baju?
2: Oh iya.
1: Iya. Semut nggak pakai baju.
2: Oh iya.
1: Yang suka pakai baju tuh kucing, anjing tuh suka pakai baju, iya kan?
2: Iya.
1: Lanjut.
2: Ayo,
1: apa lagi tadi aku mau ngomong? Rindu-rindu ini parah banget deh. Cuman itu tadi aku tuh kadang kalau misalkan udah agak kenal sama orangnya dan emang orang itu nyebelin, lama-lama aku bisa kayak komplain gitu loh dia bilang apa kayak. Lalu, mending, aku tuh cerita, malah aduh nasib, aku
2: iya,
1: bisa gitu.
2: Iya, bisa gitu.
1: Sekarang aku bisa gitu, kalau dulu gak bisa.
2: Aduh, jangan gitu loh ya Kak Vera dan teman berdua.
1: Kamu emang bisa?
2: Bisa, bahkan saya selalu kayaknya image saya ya,
1: Image. Ya Allah, jirayut.
2: Sorry banget ya kalau agak diseleng-seleng.
1: Enggak, dia emang pura-pura gak bisa bahasa Inggris ya, Rindri ya. Aslinya kan... Tupelnya berapa ya Rin? Tupelmu?
2: IELTS, no TOEFL.
1: IELTS. IELTS mah berapa?
2: Ada deh.
1: Tuh kan dia juga gak tahu berapa nilai IELTS. Tapi jujur emang orang-orang yang adu nasib itu nyebelin banget.
2: Banget.
1: Kayak mending kamu.
2: Ngat.
1: Nih ya buat kamu yang tadi curhat. Mending sautin aja teman kamu. Aku tuh mau curhat. Bukan malah mau adu nasib sama kamu. Jadi gak usah nah ditama-tama kayak gitu bikin aku dongkol.
2: Kalau capek ngomong panjang bilang gini aja. Apa sih? Ya gitu aja.
1: Oh, tapi kamu gitu orangnya?
2: Iya.
1: Kenapa kamu tuh bisa kayak gitu?
2: Karena kalau misalnya kita baik tuh, itu bakal kayak dimanfaati gitu loh. Kita enggak boleh baik sebenarnya.
1: Oh, jadi harus jadi jahat ya?
2: Iya, harus jadi jahat, teman berdua.
1: Rindri. Iya. Katanya kamu nyuruh aku jadi jahat.
2: Enggak boleh gitu. Di waktu yang tertentu gitu.
1: Tertentu.
2: Loh,
1: Contohnya
2: ya kalau dia kurang ajar ya kita harus lebih kurang ajar.
1: Oh gitu, lebih gak sopan ya?
2: Enggak dong, cuma kayak dilawan aja pokoknya. Ngeri
1: banget ya aku temenan sama dia.
2: Kayak aku tuh gak bisa diginiin loh, kamu tuh gak berhak buat kayak gitu sama aku, kayak gitu.
1: Tolong yang sopan nunduk gak gitu ya?
2: Iya, push up gak?
1: Push up, Scott jam gak? Kalau aku bilang Scott jam ya Scott jam. Gak gitu teman berdua. Tapi memang sebenarnya di dalam hidup kita tuh memang perlu ada orang-orang kayak gitu. Biar kita belajar gak jadi orang yang seperti itu.
2: Benar banget teman berdua.
1: Kalau teman-teman aku itu mereka tuh tipe yang pendengar baik gitu loh Lin.
2: Alhamdulillah dong Kak Vera.
1: Jadi kayak tipe kalian kayak ngedengerin. Oh oke gitu. Bukan yang malah ngadu nasibin diri mereka sendiri gitu. Tapi tadi ya aku pernah ngeliat teman aku dia udah nasipin kayak misalkan nih tentang hidupnya lagi susah. Aku loh juga jauh hidupnya pernah lebih susah daripada kamu gitu.
2: Jangan gitu.
1: Yang suka kayak gitu, yang suka adu nasib tuh siapa ya sebenarnya?
2: Siapa?
1: Orang tua kadang.
2: Iya lagi.
1: Dulu loh zamannya mama ikan.
2: Dulu zaman purba.
1: Apa sih?
2: Kelebihan.
1: Zaman purba. Oh, orang tua kamu tuh zaman-zaman Flintstone.
2: Zaman purba kan
1: tapi dong, bapakmu pernah ketemu dinosaurus enggak?
2: Kebetulan sih pernah ketemu Adam.
1: Sembarangan.
2: Semua sih.
1: Tapi kan kita semua ini ya, kita semua adalah turunannya Nabi Adam.
2: Iya.
1: Tapi tadi balik ya, maksudnya kayak kadang aku tuh ngasih tau mamiku kayak, mami jangan ngomong kayak gitu, ntar aduh nasib itu namanya.
2: Iya.
1: Makanya mamiku tuh sekarang orangnya paham banget tahu bahasanya anak muda.
2: Iya bagus dong, masih Kak Vera ngajarin.
1: Enggak, dia tahu dari TikTok.
2: Wah.
1: Kayak dia bilang gini kan. Enggak, mami ngurangin karbo. Gitu loh dia kalau ngomong. bahasa-bahasa yang zaman sekarang tuh diikutin banget sama dia.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Samarinda dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Boleh nggak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

0: jadi teman Pro 2 dan Kak Vera, aku tuh punya teman nih yang adu nasib mulu gitu loh. Terus jadi aku punya pengalaman, dia tuh kayak aku lagi cerita gitu, tiba-tiba dia tuh adu nasib mulu gitu.
1: Kayak siap, maksudnya ini kamu pengalaman dari cerita teman kamu asli?
0: Dari akunya Kak Vera, jadi aku
1: emang temen. Kamu yang suka adu nasib?
0: Enggak dong, oh, dianya bukan. Terus kayak ini ada hal yang sensitif banget, yang dimana saya, aku tuh sampai nangis gitu gara-gara omongan dia.
1: Kenapa?
0: Karena saya sensitif banget sih Kak Vera.
1: Iya kenapa, ceritain masalahnya kenapa nih, dia ngapain kamu?
0: Iya ngomongin lah, kayak nyelekit banget padahal kayak dia tuh nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba kayak ngomongin aku gitu
1: di depan umum.
0: Iya bener banget, kayak nggak tahu dia tuh kayak caper aja gitu loh, kayak orang tuh pengen.
1: Tapi kamu dia. Sekarang itu tuh baik hubungannya sama dia masih atau udah kamu cut off?
0: Masih baik.
1: Kenapa? Kan dia udah jahat.
0: Karena ini kan masih kuliah ya, jadi
1: oh kayak... jadi rencananya nanti pas udah nggak kuliah baru musuhin dia.
0: Nggak musuhin, paling kayak udah enggak lagi.
1: Nggak gini loh, kan kamu tuh anaknya terkenal yang jutek, yeah. Bahkan pernah ibaratnya nempel lagi merang. Enggak, kenapa ke nih cewek kamu gak berani nge-cut off?
0: Bukan gak berani sih, cuma kayak karena namanya manusia sosialisasi kan, itu kayak kita
1: maksudnya circle. Manusia sosialisasi apa? Aduh, bukannya
0: satu circle kan, jadi kayak saling
1: satu geng.
0: Jadi kayak saling membutuhkan gitu loh. Sebenarnya saya gak butuh sih, cuma mereka aja yang butuh aku gitu.
1: Kalau mereka yang butuh kamu, harusnya kamu bisa nge-cut off dia nggak sih?
0: Iya udah bisa nge-cut off, cuma kayak ya udah jalanin aja, cuma kayak lebih cuek aja gitu Kak Vera, bukan kayak yang kayak dulu.
1: Tapi kamu masih satu circle sama dia?
0: Iya masih, cuma kayak ya udah.
1: Terus teman-temanmu yang lain tahu?
0: Tahu banget sifat dia yang kayak gitu, tahu banget. Cuma kayak mereka juga kayak ngerasa ya udah kayak gitu aja, cuma nggak usah didekatin aja kayak gitu. Kalau dia ngomel, kalau ngomong-ngomongannya aneh juga kayak udah biarin aja kayak gitu, nggak usah diheranin.
1: Dan
0: gitu.
1: Sama yang lain dia juga gitu?
0: Iya, semua orang kayak gitu Kak.
1: Waktu kamu diomongin aneh-aneh sama dia tuh kamu ngejawab nggak? Nggak.
0: Ih, kalau yang pertama yang sensitif banget tuh aku kayak nge-freeze gitu, karena kayak ini sensitif banget yang dimana kayak hello.
1: Ini kayak harga diri dan pribadi
0: iya,
1: kamu.
0: Iya, hello. Kayak, aku ngapain kamu? Kayak gitu. Cuma pas lama-kelamaan kayak dia sering ngeluh, tuh saya sering marahin gitu.
1: Ah, kamu marahin dia?
0: Iya, kayak apa sih? Biasa aja ini, kayak gitu, alay, kayak gitu.
1: Oh gitu, terus dia gak tersinggung kamu gitu?
0: Enggak, ya? Karena emang akunya kayak gitu udah.
1: Oh, dia itu tuh kayak nerima aja kamu ngomong kayak gitu, berarti dia tuh gak ngerasa kamu kesinggung sama dia?
0: Ngerasa, pasti. Nanti dianya tuh kayak tiba-tiba diem gitu, kayak gitu. Tiba-tiba. Oh, paham gak sih, kayak... Kayak orang gak mau disalahin, kayak diem, bad mood.
1: Benar, gitu. Benar. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2 ya. Dengan kita lanjutnya besok kayak jam 10 malam ya.
0: Aduh.
1: Oh tidak dulu. Teman Pro 2.

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
3: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
4: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.
5: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Gila. Selain Naikila itu juga ada si ini tahu enggak sih?
1: Apa
0: yang
1: sih?
0: Ini yang juga lagunya hidut-hidut gitu. Si ini Bunga Reza, si Mingse. Astaga bercanda. Astaga bercanda.
1: Centil banget ya covernya iya, nomor 2.
0: Kamu lebih centil. Dari tadi tau gak sih nomor 2? Sibuk banget.
1: Enggak nih, nomor 2.
0: Aku udah hontar enggak?
1: Belum, oh, karena ini tiba-tiba banget.
0: Oh, tiba-tiba. Oke, tiba-tiba banget. Tapi BTW nih ya, kalau misalkan kita ngomongin tentang orang kayak misalnya ada orang nyebelin nih.
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba kamu temenan sama dia, ternyata kayak ngerasainnya. Oh, kenapa ya Rindri? Tiba-tiba. Ya Allah si Rindri, aku dari tadi tuh jujur sama Pro 2 ya. Yang mikrofon, yang tablet diganggu sama dia, ya Allah.
1: Nih, maaf ya, tangan aku nih gatel banget.
0: Memang tanganmu gatel, memang dari tadi aku liatin tuh tanganmu pada berbintik-bintik.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Jadi kadang kalau ngeliatin orang yang ngeselin ya, kadang kan orang mikirnya kayak gini kan. Enggak, itu cuma perasaannya dia aja yang terlalu seuzon. Nah, nanti kalau kamu udah ngerasain temenan sama si orang yang rese itu baru tahu dia rasanya gimana.
1: Ampun teman berdua.
0: Kadang kan kita ngerasanya kayak gini ya, misalkan temenan nih, kayak aku temenan sama Rindri. Rindri ini orangnya kayak nyebelin banget. Ya aku udah gak mau temenan tuh. Terus misalkan ntar ada tiba-tiba temannya juga kan di kantor atau di sekolahan, dinding itu bisa berbicara.
1: Iya, benar banget.
0: Jadi nanti ketika teman udah ngasih tahu A, si B, si C, si D, baru dibilangin kayak aku gak temenan sama dia karena begini-begini. Ah, tuh perasaan kamu, rasain aja sana kamu temenan sama dia gimana.
1: Iya, benar banget. Tapi teman Pro 2 ternyata tuh orang yang begitu tuh pernah bilang kayak dia tuh gak punya teman. Tapi tuh ternyata pas
0: siapa
1: kita temen temen. Kayak pengalaman tadi aku tuh nakal.
0: Ini masih orang yang sama yang kamu ceritain?
1: Iya, jadi tuh dia tuh ada bilang kayak aku tuh dulu gak punya teman, aku baru punya teman sekarang. Terus kita kayak, oh pantes, kayak gitu. Jadi emang problemnya di dia kak.
0: Enggak, bukan kamu kok. Kalian kok masih mau temenan sih sama dia?
1: Karena kayak ya sama-sama apa-apa tuh bareng kayak udah kayak gitu aja. Cuma kayak untuk mendekatkan diri kepada dia tuh kayak udah bodo amat gitu.
0: Mending mendekatkan diri sama Allah ya kan?
1: Iya, benar banget.
0: Masya Allah, Allah. Tapi orang-orang yang kayak gitu tuh menurut aku tuh enggak pantas sih untuk dikasih tempat buat skit bisa ngobrol barengan sama kita menurut aku.
1: Capek banget kan pasti
0: hadapinnya. Iya, karena enggak kuras energi banget teman Pradua ketika kita ketemu sama orang yang maunya tuh dingertiin. Aku paling enggak bisa tahu kalau ketemu sama orang yang kayak aku tuh orangnya susah banget kan untuk habis energinya Rin. Tapi ketika aku ketemu sama orang yang diajak ngomong tuh bikin aku kesel. Aduh. Itu bikin aku capek banget.
1: Iya, capek. Semua teman saya tuh kayak ngerasa capek gitu loh.
0: Bahkan sama... denger-dengar waktu kamu ketemu sama dia, kamu kayak gini kan.
1: Iya, bener banget. Ini kalau ada saking yang
0: capeknya kan.
1: Iya, banget sih, banget sih.
0: Tapi ya enggak apa-apa sih kadang kalau punya teman kayak gitu. Cuma menurut aku, kenapa sih kalian enggak berusaha untuk cut off-nya, udah enggak usah temenan deh?
1: Kayak kan dikit lagi kan kalau misalnya di kuliah aku ya kak, itu tuh bakal kayak ada pembedaan penjurusan gitu. Nah ini kan tinggal kayak semester satu lagi, paling nanti semester atas udah gak lagi itu beda penjurusan.
0: Kamu semester berapa sih sekarang?
1: Semester 5 teman Pro 2 baru aja.
0: Oh berarti kamu dari satu semester 1 sampai semester 5 satu kelas sama dia? Habisnya udah enggak?
1: Gak tahu ya dia ambil penjurusan apa ya.
0: Tapi menurut aku bagus sih kalian, maksudnya gini loh, kalian itu tuh nggak mau cari perkara, tapi ya udah deh kita cut aja.
1: Iya udah.
0: Tapi nanti
1: udah
0: kita ngecutnya. Tapi aja. Kalian punya grup barengan gitu?
1: Iya ada.
0: Ih, terus gimana dong nanti?
1: Biasa aja sih, kitanya kayak ya udah bodo amat gitu. Soalnya jujur ya teman kuliah ini agaknya emang beda.
0: Aneh-aneh
1: gitu.
0: Ya. Tapi ketika kita dewasa, Rin, kamu nanti makin dewasa, usia kamu itu makin bertambah, kamu bakal ngelihat karakter-karakter orang tuh bakal banyak banget.
1: Iya.
0: Makin banyak yang aneh-aneh.
1: Jujur takut banget.
0: Tapi gak apa-apa, karena menurut aku semakin kamu dewasa, menurut aku ya,
1: iya,
0: kita tuh gak terlalu butuh yang namanya
1: Teman.
0: Bener, karena kita butuh tuh ya diri kita nih, gimana kita kuat banget ngehadapin semuanya.
1: Asik.
0: Karena gak jujur, kan itu pengalaman aku. Aku dulu tuh orangnya suka berteman banget, Rin. Temanku banyak banget.
1: Iya paham, kayak hey halo, masih
0: bener,
1: ada aja kan.
0: Bener, kamu gitu juga.
1: Iya dong.
0: Iya, jadi sampai adikku tuh bilang, ih kalau jalan sama Mbak Vera temennya banyak banget. Dia bilang kayak gitu. Terus sekarang aku udah di fase yang malas. Bahkan 2025 sampai 2026 adalah tahun ter-cut off terbanyak aku.
1: Iya kan kalau udah dewasa kan.
0: Bener, karena aku pernah punya pengalaman gini teman pro 2.
1: Pasti gak enak.
0: Apa?
1: Pasti gak enak
0: pengalaman. Enggak lah, diceritain. Kalau enak diem-diem loh. Jadi dia itu tuh kayak ngebongkar rahasia aku ke orang lain.
1: Sumpah.
0: Karena aku kesel. Ya aku cut off lah dia dengan cara aku gak ngebales chatnya dia lagi kan. Ternyata dia tuh tiba-tiba ngechat aku bilang katanya gara-gara aku dia jadi sakit mental. Padahal dia
1: padahal
0: ngebongkar.
1: Padahal awalnya dia kan.
0: Yes, kan aku gak ngapa-ngapain dia, aku cuma ngediamin doang, hilang. Udah. Terus di hari ulang tahunku, kamu tau gak? Dia tuh maksain buat kayak, ayo aku harus ngobrol sama kamu, ayo cerita. Terus aku kan gak mau ya ngobrol sama dia untuk cerita sama dia. Dan dia maksa, akhirnya dia terus dia terakhir nyimpulin apa yuk?
1: Apa tuh?
0: Berarti kita udah nggak bisa berarti kita udah nggak bisa temenan lagi.
1: Lah kan gitu. Emang.
0: Lah tapi yang nyimpulin dia. Padahal aku udah bilang udah kita baik-baik lupain aja kasus kemarin. Aku mendengar teriakan-teriakan.

0: detik berharga.
1: Telah engkau sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk menjelajahinya.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Dan malam ini kita kedatangan gestar Anom Citro. Yeay, Anom. Halo Anom.
1: Gestar besar-besar.
0: Ih, sombong banget ya, mentang-mentang bayarannya udah per detik. Sombong. Coba, halo Anom.
1: Gak setara sudah.
0: Iya. Enggak dia. Enggak dia ini ya, gaya banget. Dengar enggak tadi kalau diajakin ngomong jawabnya? Sombong banget.
1: Gak expect sih.
0: Dia enggak nyangka ya, kayak aku aja kayak mau-mau aja gitu. Dia ternyata udah, dia tuh udah kasta-kastaan sekarang.
1: Anom.
0: Benar. Nama ini salah satu teman aku yang negative vibes.
1: Oh iya.
0: Waduh. Emang ciri-ciri orang positive vibes gimana, Rindri?
1: Kayak aku dong, Kak.
0: Oke, kita ada telepon bentar.
1: Oh iya.
0: Halo, selamat subuh. Selamat subuh.
1: Subuh banget nih.
0: Halo. Oh, batuk lagi dia.
2: Selamat malam.
0: Malam. Kok suaramu beda, yuk?
2: Lagi lapar.
0: Oh, lagi lapar. terus kalau lagi kenyang gimana suaranya?
2: Enggak tahu dah.
0: Kayak gimana?
2: Ya enggak kayak gini yang jelas.
0: Oh gitu. Iya, kasihan
2: banget lagi. Lebih semangat lagi mungkin.
0: Kalau kelaparan banget gimana, yuk?
2: Enggak bisa ngomong biasanya, enggak
0: bisa. Oh, coba diam aja deh, yuk. Yuk, ada cerita tentang keadunasipan enggak kamu?
1: Iya nih, kayak temen yang kayak gitu.
0: Kayak Rindri anaknya adunasip banget.
1: Ya Allah, Kak.
2: Enggak ada lagi. Aku kan sudah jarang punya teman ya kalau sekarang. Kalau dulu sih ya zaman masih nakal-nakal si belasan tahun ya adalah banyak lah teman-teman aku kayak gitu.
0: Pasti tuh. Wahyu ini waktu kecil nakalnya tuh kayak ngancurin rumah orang gitu-gitu ya, yuk ya.
1: Tawuran gitu.
2: Enggak kayak gitu. Paling ngancurin gedung
0: dulu. Oh, gedung. Ngeri.
1: Jangan-jangan Avengers nih.
0: Apa?
1: Avengers.
0: Bukan,
1: nih.
0: Ini kan kamu tadi suka sama Captain America kan?
1: Iya, benar.
0: Ini Captain Lubuk Sawah. Ya kan, yuk.
2: Ya terserah Anda lah.
0: Ya terserah Anda saja lah katanya, tapi dia ketawa. Jadi kalau Captain Lubuk Sawah memang jarang gitu ya.
1: Wow.
2: Kalau teman aku dulu tuh kayak misalnya aku ceritakan masalah dari keluarga aku lah, misalnya aku cerita emak aku kok galak banget ya, kata aku kan, kok dia kayak gini-gini ya, kalau aku ngelakuin sesuatu dia pasti marahnya besar betul, kata aku. Wah, kamu masih mending, katanya gitu. Pasti kayak gitu. Aku tuh kesel sama temen aku yang kalau udah ngomong tuh, ah kamu sih masih mending gitu. Jadi kayak mending gitu.
0: Bener.
2: Jadi kayak bersaing aja.
0: Iya, jadinya kayak.
2: Padahal aku cuma curhat doang.
0: Bener-bener. Padahal iya. Kita tuh maksudnya tuh ya emang cuma mau cerita dengerin doang. Tapi kok malah jadinya ibaratnya kamu malah kayak adu nasib sama kita.
2: Iya, itu masalah apa namanya, uang juga kadang-kadang perhitungan juga dia.
0: Temanmu itu?
2: Jadi kalau
0: perhitungan gimana tuh, yuk?
2: Iya, kalau aku nggak mau bayar karena aku uangku tinggal segini, besok aku mau belanja ini, aku bilang kan, kamu pelit katanya. Kemarin aja uang tinggal segini aku bayarkan, katanya gitu.
0: Di
1: Allah.
2: Padahal
0: pamrih nggak sih itu?
2: Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi ya kesel aja gitu. Padahal kebutuhan dia sama aku tuh ya pasti ada perbedaannya lah.
0: Benar.
2: Aku tapi nggak mau bilang kalau aku lebih butuh daripada dia, lebih banyak kebutuhan daripada dia, aku gak mau bilang gitu juga. Cuma dilihat dari dia sih orangnya hedon-hedon aja sih.
0: Orang bisa hedon.
2: Cuma kayak pelit aja sih orangnya.
0: Pelit.
2: Tuh.
0: Susah jadi, sih kalau orang pelit itu.
2: Ya jadi akhirnya dia mau banding-bandingkan lah. Gak mau kalah lah. Kalau besok kamu traktir, hari ini juga traktir gitu lah.
0: Kalau aku tuh yuk ini, kalau temen aku tuh suka gini, dia nitip makan tapi gak bayar.
1: Aduh.
2: Waduh.
0: Nah, itu teman aku. Tapi udah aku cut off sih.
1: Bagus
2: kafe. Itu harus ditinggalin sih.
0: Tapi aku nggak cut off dia bukan gara-gara soal nggak bayar ya, tapi soal masalah lainnya yang udah terlalu parah banget menurut aku. Itu salah satu kelakuannya dia tuh gitu, yuk. Kamu kebayang nggak sih kalau misalkan nih tiap minggu dia beli makanan harga 15.000, kalikan aja setahun udah berapa ya kan?
2: Iya banyak itu. Itu kemarin aja aku mikir, wah itu dari umur berapa ya aku beli nasi goreng 15.000, itu kalau sampai sekarang aku kumpulin berapa ya, kata aku.
0: Iya lumayan. Kumpulin aja 20 tahun yuk, kita bisa kapai rumah. Iya gak sih?
1: Iya lagi.
2: Iya bisa. Nah tapi orang kadang-kadang gak mikirin hal itu.
0: Benar.
2: Acuh tak acuh aja.
0: Benar, acuh tak acuh. Iya.
1: Gak baik
0: kan? Benar gak baik banget. Ayo ada puisi gak malam ini?
1: Iya puisi nih.
2: Ini sebenarnya aku bingung tadi ada dua.
0: Oh judulnya puisi, aku bingung puisi. Harus bagaimana?
2: Bukan. Puisinya ini ada untuk tema 17 Agustus untuk Indonesia. Mm-hmm. Ada juga untuk tema malam ini gitu nah.
0: Malam ini aja nggak sih?
2: Malam ini aja.
0: Iya.
2: Oke lah, ntar.
0: Engkau bagaikan bukan?
1: Kaget loh kak.
2: Kasian teman anda kaget tuh. Oke, ini dia. Di balik helaan nafas yang berat, seseorang hanya ingin menyadarkan lelahnya membuka luka tipis di dada. Mencari teduh, bukan riuh balasan. Namun ruang dengar menjelma panggung persaingan, di mana derita ditimbang setiap duka, ditimpa duka yang lebih lebam. Seolah kemalangan adalah mahkota yang harus diperebutkan, kata-kata menjelma cermin yang dipaksakan memantulkan bayang-bayang yang selalu ingin lebih gelap. Napas sepi dipatahkan oleh jerit yang lebih riuh, membungkus empati menjadi kepulan ego. Padahal air mata tidak membutuhkan angka, dan rasa sakit tak pernah meminta diperingkatkan. Kita hanya butuh telinga yang sudi menatap, bukan lidah yang bergegas menang dalam ratap. Itu aja.
0: Thank you Wahyu buat malam ini untuk puisi-puisi kamu ya, yuk.
1: Bagus banget. Iya.
0: Bener.
1: Sampai mau tidur nih, kayak lagi ditidur nih. Dongeng. Cerita dongeng.
0: Cerita dongeng dikira Yu. Ya Allah, thank you banget ya Wahyu.
2: Makasih juga waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yaudah teman produser, nanti kita lanjut lagi ya. Masih barengan Feranino dan juga
1: Rindri
0: Citro si suara.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: rumah bro.
1: Kenapa? Hmm. Kenapa?
0: Belum dinyalakin miknya.
1: Eh enggak, dia enggak suka sama kamu. Kan aku udah bilang PA kita hari ini enggak suka sama
0: ya
1: kamu.
0: Sudah pulang aja ya, Bi.
1: Dia itu 83NC1 sama kamu.
0: Apaan tuh? Itu bahasa apa ya?
1: 83NC1.
0: Oh, iya.
1: Dia benci sama kamu.
2: Mobil, kan?
1: Apa? Kamu enggak tahu mamiku?
0: Apa
1: plat
0: tuh?
1: Mobilnya pernah kayak gini. BE90 katanya.
0: Apa tuh?
1: Masa gak tau sih BE90?
0: Oh iya, tahu.
1: Iya, gimana sih kamu G1, M4, N4?
0: Sok polos aja sih.
1: 51H.
0: Ini kok gede banget ya?
1: Apa? Bukan headphone yang gede, kepalamu kekecilan.
0: Oke.
1: Nyalahin barang-barangnya RRI Pro 2 Samarinda teman terbaik kamu 88,5 FM aja dari
0: buset
1: tadi.
0: Buset, kayak minum nih nge-rap.
1: Tapi zaman sekarang itu punya teman banyak itu gak yang sespesial itu banget sih ya?
0: Bener banget, karena kalau semakin dewasa tuh jadi kayak semakin introvert ya. Agaknya gak mau banyak-banyak teman.
1: Emang kamu ngerasa kamu udah dewasa?
0: Eh iya tahu, udah 20.
1: Berapa? Oh udah kepala 2, 20. Kepala 2 itu kepala dewasa 2. Kepala 3 udah manula maksud kamu?
0: Enggak gitu.
1: Maksudmu aku dan Anomi udah tua?
0: Enggak dong, cuma tuh kayak ngelihat orang-orang dewasa dulu yang 20 tahun tuh kayak ih udah gede, udah dewasa banget ya. Tapi kalau aku nih kayak ngerasa masih bocil banget gitu.
1: Oh, emang agaknya dia pick me nih pro 2 ya. Tapi emang iya tahu, maksudnya sekarang pun aku benar-benar memperkecil pertemananku. Terus kayak cuman mau bercerita dengan orang-orang yang emang
0: bisa nerima gak sih?
1: Bisa nerima, tapi dia ngasih masukan, gak ngebiarin aku gitu aja loh. Misalkan Rindri nih mukul temennya, aku bilang bagus Rin, pukul nih teman-temanmu semua. Ibaratnya gitu.
0: Okay.
1: Aku gak mau temenan sama yang kayak gitu. Tapi kayak misalkan Rindri ngelakuin kesalahan, tapi temennya bilang next kamu gak boleh kayak gitu Rin.
0: Iya. Eh kakak punya teman kayak gitu?
1: Ada.
0: Berapa tuh, satu aja bagaimana?
1: Dulu teman, kan udah aku bilang, dulu temanku banyak banget. Tapi sekarang tuh teman aku yang hampir tiap hari aku chattingan sama dia tuh ada, namanya Zafira itu tadi.
0: Iya. Eh kalau aku ada kak, namanya tuh Meme. Jadi jadi
1: Meme
0: aku tuh,
1: Cece Koko.
0: Oh, enggak gitu.
1: Oh, bukan.
0: Jadi aku tuh kayak punya masalah apapun tuh bakal cerita ke dia. Terus
1: ditambahin masalahnya.
0: Enggak dong.
1: Oh, enggak.
0: Kita aku tuh tipe yang kayak kalau misalnya nggak bisa ketemu hari ini, aku tuh bakal long text gitu loh kak, kayak gitu.
1: Nah, kenapa kamu nggak ada datangin aku gitu?
0: Enggak dong, kan pasti punya kesibukan masing-masing.
1: Bener.
0: Nah terus dia tuh kayak long text juga, terus dia kan anak bahasa ya, terus anak sastra, itu tuh bener-bener kayak kalau baca itu tuh kayak bakal nangis gitu
1: aku
0: loh.
1: Tahu. Rindri sahabatku.
0: Enggak gitu dong.
1: Derai air matamu adalah derai air mataku.
0: Aduh.
1: Sakitmu adalah perikku.
0: Sudah.
1: Karena temanmu anak sastra.
0: Kan enggak gitu.
1: Rindri, ia pun melangkah ke sini. Langkah tak tik tuk tak tik tuk ke.
0: Aduh, enggak kuat banget teman berdua.
1: Oh, jadi temanmu tuh anak sastra. Jadi kalau buat kata-kata tuh emang sih pemilihan kosakata yang
0: kosa kata itu bener-bener kayak gitu loh. Kayak bakal ih.
1: Ada enggak masih ingat kamu salah satu kata-katanya buat kamu?
0: Aduh, banyak banget soalnya kan banyak.
1: Dikit ya, satu kalimat aja.
0: Aduh, kalau aku sih paling suka tuh ya kalau semisalnya itu kita selalu diingatkan tentang agama gitu.
1: Ih, Masya Allah.
0: Kan kalau zaman sekarang tuh ya.
1: Ya Allah.
0: Iya, kalau zaman sekarang tuh ya. Aduh, udah kayak pergaulan bebas. Jadi kayak jarang banget ngingetin tentang hal-hal yang kayak agama gitu loh. Kayak ya udah.
1: Malah kayak berbangga-bangga dengan kebebasan itu.
0: Bener banget, udah baik guys.
1: Nah teman kamu ini selalu ngingetin kamu ke jalan yang baik.
0: Iya, jalan yang baik kayak gitu. Terus kalau emang nggak kuat ya udah, mending kayak berdoa aja gitu loh. Karena kan kayak serahkan aja gitu loh. Kan kita kan gak ada yang bisa nanganin ya, bahkan diri sendiri. Nah makanya itu kayak serahkan aja lah kepada Allah SWT.
1: Ih, Masya Allah. Masya Allah. Jadi Allah, Rindri Allah yang sekarang itu adalah Rindri yang versi lain.
0: Iya, versi lain banget nih.
1: Ya Allah, tiba-tiba berubah bejilbab ya teman berdua ya. Tapi aku tuh juga sama teman aku yang itu kayak gitu.
0: Iya,
1: kayak kita tuh sering sharing-sharing agama gitu loh.
0: Iya, Masya
1: tapi
0: Allah.
1: Gak yang sharing yang gimana banget
0: iya,
1: ya.
0: Iya, tahu paham.
1: Kayak misalnya aku dengerin nih si Ustadz ini ngomong, ih ternyata gini-gini ya, ih gak kebayang ya kalau begini-begini gitu.
0: Paham.
1: Terus teman aku ini emang bukan tipe yang julid gitu loh. Dan aku selalu ngingetin dia. Jadi kayak contoh nih.
0: apa tuh?
1: Ada di kantor orang suka sama dia. Mm-hmm. Yang seharusnya orang ini tuh gak boleh suka sama temanku. Loh, gitu loh. Karena dia misalkan dia udah punya pacar.
0: Oh iya ya, paham-paham. Gak boleh banget.
1: Jadi dia tuh suka ngegangguin teman aku itu. Mm-hmm. Jadi aku selalu bilang kayak gini ke dia. Kayaknya naksir deh sama kamu. Aku bilang kayak gitu. Ih masa sih Fer, iyalah ngapain coba bercanda-bercanda yang kayak gitu. Terus aku ingetin kayak, jangan gini-gini loh ya. Enggak lah ngapain digituin, aku juga gak suka sama tuh orang kayak gitu. Jadi kita tuh kayak saling ingetin.
0: Bagus banget sih.
1: Iya kayak teman kamu kan. Nah kalau aku punya teman satu lagi tuh.
0: Mana ya?
1: Ada baju, siapa itu? Ada bajunya coklat. Oh, rambutnya belah kanan kayak ada kepala sekolahnya Nobita.
0: Oh iya, udah enggak setara ya sama kita ya.
1: Iya, udah enggak setara itu kayak udah beda itu. Kamu kalau berteman sama dia, bah. Wah, udahlah itu kamu kayak wah.
0: Udah enggak bisa dikata-katain
1: lagi. Enggak bisa, udah saking kayak ih gitu. Aku cuma bisa kayak wah gitu doang kalau sama dia. Tapi dia sebenarnya orang yang baik, cuma memang mungkin salah jalan sedikit aja.
0: Iya, sedikitnya tuh agak
1: kita doakan bersama-sama teman Pro 2, semoga teman kita ini apa tadi?
0: Allahu ilaha illallah.
1: Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan rahmat. Semoga kita jabanar loh. Kenapa? Amin. Kenapa jadi doa makan?

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Anda itu memprodo melihat kafe.
1: Geleng-geleng.
2: Aku telah dewasa. Udah dewasa.
0: Duluan ya, Kak.
3: Aku punya bapak.
2: Katanya gak mau ikut calling tapi ikut bersuara. Gimana ya, Rindri?
0: Gak tahu, Kak, ya.
2: Kalau isi hatinya nama apa ya?
0: Apa tuh?
2: Andai aku punya teman.
0: Emang gak punya teman?
2: Gak, dia mau temenan sama dia.
0: Oh ya, kan udah gak setara ya.
2: Satu gak setara sama Anam tuh terkenal suka menyebarkan cerita-cerita temannya.
0: Apa tuh?
2: Kayak contoh. Kemarin, contoh Habibie. Masa beli batagor diumumkan sekantoran pakai speaker.
0: Hah?
2: Habibie beli batagor?
0: Ya terus?
2: Iya kan gak boleh, itu kan rahasia. Karena Habibie lagi diet, dia gak boleh makan batagor.
0: Wah.
2: Jadinya Alun tahu, terus mereka berantem.
0: Astaga.
2: Percaya?
0: Emang merusak hubungan banget ya.
2: Itu cita-citanya dia. Semua orang, cuma dia yang boleh bahagia.
0: Aduh.
2: Katanya kayak gitu. Ini kebanyakan nonton keluarga artis. Enggak, aku kebanyakan nonton keluarga artis jadi agak sembarangan. Kamu tau gak sih, tadi aku habis liat di TikTok kan. Si Kak Kev, masa lagi nampil kakinya keram, jadi berhenti. Baru dia sampai kebaring gitu.
0: Kasian dong.
2: Baru langsung katanya si Nikinya, ini dia boyband pertama di dunia yang kakinya keram.
0: Tapi mereka tuh lucu banget tau.
2: Lucu, aku suka banget.
0: Pedenya tuh pede banget.
2: Iya, teman kita yang di depan kamu itu. Nanti tuh dia mau ikut ini, jadi member keempatnya.
0: Oke. Kenapa alasannya pede?
2: Karena dia
0: percaya diri. Kalau kata Cimol ya.
2: Bener, dia tuh suka yang, kamu tau gak kalau dia main basket?
0: Apa
2: dia
0: tuh?
2: Tipe yang kayak main basket gini.
0: Oh, yang ada mimik wajahnya gitu.
2: Iya,
0: ya.
2: Yang gigit-gigit gini. Gini, yang gigit bibir sebelah aja sama Brodo kayak yang. Baru yang kayak keringatan tuh digini baru digoyang-goyang rambutnya.
0: Oh, itu tuh biar ada yang fan camin. Biasanya kalau orang basket tuh maunya di fan camin.
2: Kayak
0: nanti ke Anum. Kalau aja saya nanti saya fan camin, saya edit ya.
2: Iya, benar-benar boleh. Boleh enggak kayak kepalanya Habibie badannya Anu?
0: Bisa.
2: Bisa ya, tolong
0: bisa,
2: ya nanti
0: bisa.
2: Ya.
0: Okay.
2: Tapi itu dia tadi teman pro 2, kita udah ngomongin tentang pertemanan, teman yang suka adu nasib.
0: Temanan.
2: Daripada adu nasib mending kita adu uang aja gimana?
0: Jangan dong, sama aja enggak.
2: Mundur kita kalau adu uangnya belum banyak duit teman pro 2.
0: Mending berbagi aja.
2: Ya lucu banget.
0: Baba
2: boy. Sumpah. Benar. Lucu banget. Perutku sakit.
0: Tapi jujur Kak Vera, saya kira beneran loh, Kak.
2: Enggak lah. Ini udah ada ini kan udah kayak. Kakak kenapa?
0: Oh, berarti ini kalau lain kali Kak Vera begitu ya udah biarin aja ya, walaupun beneran ya.
2: Jahat banget. Ada loh teman aku yang kayak gitu beneran tahu.
0: Oh, iya.
2: Tetangga aku didiemin, ternyata dia sakit beneran.
0: Kebanyakan bercanda.
2: Iya, kebanyakan. Kamu tahu nggak sih tetangga aku pernah ngerjain aku BTW. Masa dia tuh naik ke atas pohon, terus dia pura-pura jadi pocong pas mati lampu. Berarti tiba-tiba kepalanya muncul gini, tuk, kayak gitu goyang. Iya, aku teriak. Dia niat banget pakai muka nama mamanya jadi pocong.
0: Di
2: demi
0: pohon.
2: Allah. Di pohon belimbing.
0: Ya Allah.
2: Jadi kayak ini kan rumahku tuh, rumahnya dia di kanan. Ada pohon belimbing. Jadi tuh kayak tiba-tiba tuh dia kayak nyembalit gitu loh, yang kayak tiba-tiba tuh nueng kayak gitu kepalanya. Mati lampu. Aku teriak gitu kayak ya Allah serem banget.
0: Bayangin kalau jantungan tuh kayak apa nah.
2: Iya, orang aku pernah kok pasin. Ibu ya, dia sering banget. Itu aku inget banget sampai sekarang. Dan itu terjadi waktu aku masih SD. Dia udah SMP.
0: Pantes. Aku kira pas sekarang.
2: Enggak.
0: Kayak aku udah ngebayangin bapak-bapak pakai mukena tiba-tiba ngagetin kamu.
2: Enggak. Itu bapak-bapak freak banget ya.
0: Iya,
2: dia tuh tetangga aku, kebetulan dulu tuh aku SD, dia tuh SMP. Ngerjain. Tapi hebat loh, dia bisa ngebalik badannya kayak kakinya. Atau jangan-jangan.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Enggak. Emang dia baru dia katanya.
0: Pasti iya, puas banget.
2: Iya, sebel banget. Yaudah deh kalau gitu teman pro 2 dari tadi diginin sama si Nabila. Tangannya digitu-gitunya. Udah, waktunya Veranino
0: dan Rindri
2: untuk pamit. Thank you banget buat Nabila H. Karena Nabilanya sekarang ada 2 teman pro 2.
0: Iya.
2: Nabila H dan Nabila M.
3: Nabila
2: 1, 2
3: gitu.
2: Oh iya. Kita ada bareng sama Nabila 1. Terus juga ada Nabila Syakib dan Nabila
0: Asega.
2: Siapa?
0: Gak tau.
2: Twitter BF

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan seru.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Sang Alkemis karya Paulo Coelho adalah sebuah novel yang mengisahkan perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang mencari harta karun di piramida Mesir. Berdasarkan impian yang ia terima dalam mimpi, novel ini memiliki esensi yang mendalam tentang impian, tujuan hidup, keberanian, dan transformasi pribadi. Salah satu esensi utama dalam novel ini adalah pentingnya mengikuti impian dan tujuan hidup. Santiago adalah seorang gembala yang memiliki impian untuk menemukan harta karun di piramida Mesir. Meskipun banyak orang menyarankan agar ia tetap di tempat dan hidup dengan nyaman sebagai seorang penggembala, Santiago memilih untuk memulai perjalanan yang berbahaya dan penuh resiko untuk mengejar mimpinya. Hal ini mengajarkan kita bahwa penting untuk mendengarkan hati dan mempercayai impian kita, bahkan jika itu berarti meninggalkan zona nyaman dan menghadapi ketidakpastian. Novel ini juga menyoroti kekuatan dari keberanian dan ketekunan. Santiago menghadapi berbagai rintangan dan ujian selama perjalanan panjangnya. Dia harus mengatasi ketakutan, keraguan, dan godaan untuk terus maju menuju tujuannya. Hal ini mengajarkan kita bahwa untuk mencapai tujuan besar, kita perlu memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan dan ketekunan, untuk terus berusaha meskipun menghadapi kesulitan. Salah satu konsep kunci dalam novel ini adalah ide bahwa alam semesta bekerja bersama kita untuk mewujudkan impian kita jika kita benar-benar menginginkannya. Santiago belajar untuk mengamati tanda-tanda dan petunjuk dari alam sekitarnya yang membantunya mengatasi rintangan dan menemukan jalan menuju tujuannya. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu terbuka terhadap petunjuk dan kesempatan yang muncul di sekitar. Karena bisa jadi mungkin akan membawa kita lebih dekat ke arah impian kita. Sang Alkemis juga menekankan pentingnya pengalaman dan pembelajaran dalam proses mencapai tujuan. Tokoh Santiago bertemu dengan berbagai orang yang memberinya wawasan dan pengetahuan baru. Dan ia juga mengalami peristiwa yang membentuknya sebagai individu. Mengingatkan kita bahwa perjalanan menuju impian kita adalah tentang pertumbuhan pribadi dan pembelajaran yang mendalam. Novel ini menunjukkan bahwa harta karun sejati bukan selalu benda fisik atau kekayaan materi, tetapi mungkin adalah kesadaran diri dan pemahaman tentang alam semesta. Santiago menemukan bahwa harta karun sejati adalah pemahaman akan koneksi antara dirinya, alam semesta, dan Tuhan. Ini mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati berasal dari kesadaran spiritual dan pemenuhan batin. Dalam esensi buku Sang Alkemis karya Paulo Coelho, termasuk impian dan tujuan hidup yang menyentuh keberanian dan ketekunan, serta keterbukaan terhadap petunjuk alam semesta, menuntun kita untuk mendapatkan pembelajaran melalui pengalaman dan makna sejati dari harta karun. Novel ini menyajikan pesan-pesan yang menginspirasi dan memotivasi untuk mengejar impian kita dengan tekad dan keyakinan. Demikian esensi buku berjudul Sang Alkemis karya Paulo Coelho dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Tegaslah pada diri sendiri. Tutup cerita jika dia hanya membuatmu pura-pura bahagia.

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: Jangan lupa, di samping pengemudi yang percaya diri, ada seorang navigator yang handal.
1: Teman terbaik kamu.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia. Bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan. Atau kamu aku tenggelamkan.

0: tumben kafe udah mau tutup, kamu baru datang.
1: Iya, banyak lemburan di kantor. Udah gitu isi kepalaku lagi penuh banget lagi.
0: Kenapa? Ibu kamu nanyain lagi soal kapan nikah?
1: Iya, males banget deh rasanya.
0: Jodoh itu kita gak pernah tahu kan kapan datangnya. Dan kamu gak mungkin bisa maksain kalau emang belum datang. Emang gak ada yang deket sama kamu?
1: Ya ada sih, tapi...
0: Tapi apa?
1: Tapi susah banget cari cowok yang sesuai sama kriteria aku.
0: Emang kriteria kamu gimana?
1: Yang gajinya banyak, yang kulitnya putih, yang baik, sabar, terus gak jorok sih terutama.
0: Kriteria kamu kebanyakan deh.
1: Lah gimana sih? Katanya kan kita kalau nyari jodoh itu harus punya kriteria.
0: Nih ya, ibuku pernah bilang, kalau nanti kamu cari jodoh yang sederhana aja gak apa-apa. Yang penting orangnya baik, cara bertuturnya, mengerti soal tanggung jawab, dan menghargai kamu. Dan yang terakhir, punya hati yang paham satu hal, yaitu cukup dengan satu perempuan.
1: Iya juga ya, gak pernah terpikir sama aku deh tentang hal itu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Selasa 18 Agustus 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Aulia Luning bertugas, inilah Pro 288,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
2: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik, dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar. Baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustadz untuk menjelaskan, membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro
5: 2. Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget. Sabar sama dengan kuat.

0: 15 detik berharga.
1: Telah engkau sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk menjelajahinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita hidup di dalam dunia ini, maka sejatinya kita dilahirkan di dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Maka di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, sejatinya seorang manusia itu haus akan pengetahuan. Sebab untuk bisa hidup dengan baik di dunia yang telah Allah ciptakan ini, maka tentulah harus dengan pengetahuan yang memadai. Bahkan di dalam Islam pun kita mengetahui bahwa wahyu yang pertama kali disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk mencari pengetahuan, perintah untuk berilmu. Maka sebagai seorang muslim, seharusnya di dalam diri kita memiliki spirit dan juga semangat untuk selalu menuntut ilmu. Jangan sampai kemudian di dalam hati kita terdapat satu kesombongan bahwa kita tidak memerlukan pengetahuan apapun, atau kita merasa ilmu yang kita miliki hari ini sudah cukup untuk bisa membantu kita di dalam menjalani kehidupan di dunia. Padahal sejatinya menuntut ilmu di dalam Islam itu dimulai dari buayan, atau dimulai pada saat ia terlahir ke dunia sampai dengan nanti ia masuk ke liang lahat. Bahkan agar kita bisa bahagia di dunia ini, sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis, kalau kita ingin bahagia di dunia, maka tentulah dengan ilmu. Lalu apabila kita menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka tentu dengan ilmu. Dan apabila kita menginginkan kebahagiaan dari keduanya, maka tentulah dengan ilmu. Oleh sebab itu, kita sebagai muslim, mari kita senantiasa memotivasi diri kita. Mari kita senantiasa memberikan waktu luang kepada diri kita untuk selalu belajar, untuk mempelajari setiap hal yang ada di dunia ini. Kalau kita merasa hari ini diri kita sudah cukup dengan apa, dengan ilmu yang kita miliki, maka bisa jadi mungkin hari ini kita terkena penyakit hati, yaitu berupa kesombongan, berupa takabur diri. Padahal sejatinya orang-orang yang berilmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ia akan ditinggikan derajatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tujuh menit di pagi hari.

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

0: bebas lepas, nggak pakai helm, mumpung nggak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
1: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal nggak jatuh.

0: Tahu lah Hikam.
1: Salak merupakan salah satu buah asli Indonesia. Katanya, makan salak menyebabkan BAB keras. Mitos tuh. Faktanya, sama seperti buah lain yang dikonsumsi, bisa melancarkan BAB. Selain itu, manfaat salak juga menjaga kesehatan mata, meningkatkan kemampuan mengingat, merawat kehamilan, mengurangi bobot tubuh, mengendalikan gula darah, merawat kesehatan jantung, dan menjaga stamina.
0: Taulah Hikam.

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Prodo Update bersama Aulia Lun tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Stray Kids kembali mencetak sejarah lewat album terbaru mereka This and That yang berhasil debut di posisi pertama Billboard 200. Pencapaian ini menjadi album ke-9 mereka yang secara berturut-turut menduduki posisi puncak tangga album bergengsi tersebut. Stray Kids juga tercatat sebagai artis pertama dalam sejarah 70 tahun Billboard 200 yang 9 album pertamanya langsung debut di posisi nomor 1. Beralih informasi selanjutnya, ribuan warga masih tertahan di pengungsian setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu. Sedikitnya 51 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara ratusan lainnya terluka dan sejumlah rumah serta bangunan mengalami kerusakan. Lebih lanjut, teman Pro 2, sejumlah daerah juga masih mengalami gangguan listrik, jaringan komunikasi, dan akses transportasi. Pemerintah telah mengirimkan 27 ton logistik hingga Sabtu malam dan terus mempercepat penanganan melalui koordinasi lintas sektor. Informasi terakhir, teman Pro 2, PBSI resmi mengumumkan 14 wakil Indonesia yang akan berlaga di kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di India. Skuad Merah Putih membawa misi merebut kembali gelar juara dunia yang terakhir diraih Indonesia pada 2019 melalui Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Peluang Indonesia diantaranya datang dari pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Soebul Fikri serta Jonathan Christie. Demikian Prodo Update kali ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, good morning. Di hari Selasa ini ketemu lagi barengan sama Lun ya di Spada. Dan di jam 6 pagi ini aku doain kamu udah bangun ya teman Pro 2. Jujur ini langit udah cerah banget dan semoga hari ini kegiatan kamu dikasih kelancaran ya. Amin. Dan buat mulai pagi hari ini teman Pro 2, aku bakal sharing info terkini dulu buat kamu. Kita mulai dulu kali ya dari perayaan kemarin waktu kita lagi ngerayain HUT ke-81 RI. Tahu enggak ada beberapa undangan ya, sekitar 6.000 lebih banyak 16.000 teman Pro 2 untuk masyarakat dibukain supaya bisa ikutan untuk ngerayain upacara di Istana Merdeka. Jadi ini dibagi gitu loh, dari 8.000 kursi itu ada di jam 10 waktu lagi detik-detik proklamasi, terus 8.000 lainnya untuk upacara penurunan bendera di jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Turns out ternyata ada banyak banget juga warga-warga itu tuh udah yang datang sepagian banget. Bukan jam 7, bukan jam 6 pagi ya teman Pro 2, tapi jam 3 pagi. Sumpah, literally udah full pakai baju adat ya teman Pro 2, udah dandan. Ini aku juga ngelihat banyak banget teman Pro 2, orang-orang yang sampai ngemper gitu loh, padahal itu pagar belum dibuka. Ada satu yang review kalau dia tuh asalnya dari Sulawesi Selatan dan udah stay di jam 2 pagi waktu Indonesia Barat. Ya Allah, Lun aja kalau bangun sahur jam 3:30 ya teman Pro 2. Ada juga nih yang dari Jawa Tengah bilang kalau dia tuh udah nyampe dari jam 1 pagi. Ini lumayan semangat ya kalau kata Lun, mungkin lumayan lagi sih. Ini semangat banget teman Pro 2. Jadi mungkin kalau nanti kamu dapat kesempatan buat main-main ke sini, enggak usah khawatir ya kalau nanti enggak, atau kamu kecepetan, atau misalnya enggak kebagian tempat buat nunggu. Lihat ini, jam 2 pagi juga udah bisa ke sini.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Pro 2.
1: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
2: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
1: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
3: Udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
1: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
2: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
4: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

Udah jam setengah tujuh nih teman Pro 2. Kamu udah mulai pada berangkat belum sih? Aku gak tahu ya, kalau sekarang itu anak-anak sekolah jam berapa sih minimal banget harus berangkat? Karena dulu itu ya teman Pro 2, aku kayaknya jam 7.15 baru berangkat aja rasanya agak-agak telat gitu. Gak tahu kenapa, karena kalau misalnya pelan-pelan ya agak-agak mepet pet lah ya, walaupun ke sekolah aku tuh cuma 8 menitan doang teman Pro 2, tapi jujur ya bawaannya dikdukser kalau udah deket-deket jam setengah 7 kayak gini. Sumpah aku bingung deh, aku bukan berangkat 7.15 ya, maksud aku kayak 6.15 gitu tuh, karena gak tahu kenapa tapi sekolah aku tuh jam 7 pas teman Pro 2 itu udah gerbang udah mulai ditutup. Kalau misalnya kita baru datang jam 7.10 gitu kan, itu udah harus lari-lari sih. Ini tapi di jalan MMIN juga belum sepadat itu. Jadi buat kamu yang mungkin baru berangkat, tenang aja, chill. Ini lalu lintas lagi oke di sini sih. Lanjut lagi teman Pro 2, barengan sama informasi selanjutnya ya. Aku bakal ngajakin kamu untuk kenalan sama satu visual artist dari Bali. Namanya teman Pro 2 ada Aga Mahesa yang bilang kalau dia ini lagi ngelakuin eksperimen yang judulnya hand tracked wayang. Jadi kamu itu tinggal ngasihin gambar tangan kamu. Well, kamu gerakin tangan kamu dan di situ ada kameranya ya BTW. Dan satu tangan itu tuh kayak bisa ngewakilin satu wayang. Jadi kamu tinggal tunjukin tangan kamu pengen ke arah mana, ke kanan, ke kiri. Nanti dia juga bakal ikutan, siluetnya langsung kebentuk, serius. Jadi di layar monitor yang gede banget itu, tangan kita berubah bentuknya jadi wayang. Tapi kayaknya ini masih perlu pengembangan lanjutan sih teman Pro 2, karena kayak tangan-tangannya itu belum digerakin. But honestly, ada beberapa alasan sih sebenarnya dia pengen nyobain ini teman Pro 2. Jadi katanya ini sebenarnya jadi cara supaya kita tuh bisa nemu medium baru buat ngasih lihat orang-orang kalau wayang ini sebenarnya masih relevan kok di era digital gitu. Jadi kamu gak usah khawatir ya kalau karya ini nantinya bakal dibuat dan bakal ngegantiin wayang tradisional. So far teman Pro 2, kalau dari respon netizen-netizen mereka pada suka banget ya, karena kayak kok bisa sih dari tangan kita aja bisa langsung seresponsif itu, karena gerakannya bener-bener real time.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Kamu sempat ngikutin gak sih teman Pro 2 waktu di medsos itu lagi rame katanya kita itu kudu belajar banyak banget bahasa asing mulai dari bahasa Mandarin sampai ke bahasa Rusia katanya itu kalau bisa cepet-cepet ya dikenalin waktu kita masih SD. Tapi di sini udah ditegasin sama pemerintah ya buat kamu. Jadi nanti bahasa Mandarin, Arab, sama Korea, sampai Rusia itu tuh gak wajib jadi mata pelajaran di jenjang SD. Artinya ke sekolah-sekolah ini para-para bocil teman Pro 2 itu bebas sebenarnya gimana mereka itu pengen ngenalin bahasa asing sesuai kebijakan sekolah. Jadi tenang aja ya, kamu gak bakal overwhelm ngapalin kosakata dari berbagai bahasa teman Pro 2. Kalau bahasa Inggris gimana? Nah, ini beda kasusnya. Jadi bahasa Inggris itu katanya teman Pro 2 bakal punya aturan sendiri. Mulai tahun 2027 bahasa Inggris itu bakal jadi mata pelajaran wajib secara nasional untuk siswa kelas 3 SD. Jujur ya, kalau dulu rasanya teman Pro 2, aku dari kelas 1 SD itu udah belajar bahasa Inggris ya. Jadi ini mungkin ada pemikiran terbaru, ada pertimbangan lain teman Pro 2, kenapa kudu mulai dari kelas 3 SD. Tapi menurut aku, kamu-kamu di rumah juga bisa kok untuk ngajarin adik-adik kamu, keponakan, sepupu untuk belajar bahasa asing dari mereka masih bocil. Karena menurut aku itu malah bakal lebih gampangin mereka ya, supaya bisa lanjut ke next stepnya lagi.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: FM。
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang. Dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya. Verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Masak masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
1: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
2: Eh, masa sih?
1: Iya,
2: oh gitu. Ah.
1: Loh, kok bau gosong? Loh,
3: kebakaran. Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

0: bosen playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: dari kawasan Siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Good morning. Ucapin dulu.
1: Good morning, Kak Alun dan teman Pro 2.
0: Hari ini teman Pro 2 ya di Spada barengan sama Aulia Lun dan juga
1: Isa Septiana.
0: Yeay, harus ada Septiananya ya?
1: Iya.
0: Oh, kamu pasti lahirnya bulan Desember.
2: September dong.
1: Kalau jadi Isa Destiana.
0: Oh, benar juga. Siapa tahu gini, kalau orang tua kamu hobi ngeprank kan. Jadi kalau ada yang nanya gini, "Kamu pasti lahirnya September ya?" "Enggak, Desember." Gitu. Jadi orang-orang langsung kayak, "Oh, salah ya?"
1: Salah
0: gitu.
1: Ternyata plot twist.
0: Ya, udah coba so asik, salah lagi.
2: Tapi plot twist nama aku tuh, Kak, sebenarnya nama aku tuh

0: kan ISSA aja. Ha-ha. Nah orang tuaku rebutan, jadi nggak mau S-nya satu, nggak, aku mau S-nya dua gitu. Terus akhirnya pas itu kayaknya ibuku deh yang mentang, jadi S-nya cuma satu. Okay. Tapi aku nggak mau, aku maunya S-nya dua.
1: Loh, ya elah, kamu anu ya, gampang haus ya?
0: Yeah.
1: Sampai minta dua porsi. Ya, yeah. Beda, beda teman
0: pro 2. Soalnya jatuhnya lebih panas.
1: Ya, bener juga. Eh, sumpah ya teman pro 2, kayaknya mau 3 harian apa 4 harian ini, aku tuh kalau lagi di rumah aja, tau gak sih, tenggorokan tuh kering.
0: Oh, aku juga jadi sering minum, Kak.
1: Iya, masalahnya tuh teman pro 2, ya kalau sering minum ausnya hilang enggak apa-apa.
0: Iya.
1: Eh, enggak, masih sama aja. Heeh,
0: meskipun diminumin es ya, Kak.
1: Yo,
0: makin haus, makin haus.
1: Makanya teman pro 2, karena emang kita lagi panas banget, pastiin kamu juga selalu bawa tumbler dan diisi ulang.
0: Betul. Alright. Aku sih isinya ini kebetulan Milo.
1: Wih, jadi... ya elah, disuruh air putih malah air coklat ya teman pro 2. Ya Allah.
0: Minum yang hangat-hangat gitu loh, Kak.
1: Ini sih gampang mules enggak sih kalau coklat sebenarnya?
0: Sepertinya ya.
1: Lucky lah, lumayan ya. Tapi selain mules, ada satu lagi menurut aku hal yang bikin kita kalau pagi-pagi tuh jadinya gelisah kalau mau beraktivitas.
0: Kenapa itu?
1: Ada orang-orang itu teman pro 2 yang tipe badannya tuh gampang berkeringat gitu loh. Jadi yeah. Kalau misalnya kudu banyak kegiatan pas pagi, kita tuh jadi lebih ini, lebih apa ya, takut baru keluar ketemu orang banyak, tiba-tiba ya Allah ketiak udah basah, badan bener, udah bener, basah. Bener. Ya nggak apa-apa kalau nggak kelihatan ya. Yeah. Aku pernah punya teman pas kuliah, ini dia ini lagi pakai kemeja biasa. Kayaknya bahan kemejanya tuh aku nggak tahu apa gitu loh teman pro 2. Jadinya kalau dia berkeringat, bentuknya
0: gitu.
1: Tuh bentuk keringatnya tuh bentuk
0: air gitu ya, kayak
1: bentuk tersenyum. Sumpah, jadi kayak di bagian belikat belakang dia tuh titik dua matanya, terus di punggungnya tuh kayak senyuman gitu. Iya.
0: Ada ya begitu?
1: Ada. Mulai hari itu dia tidak mau pakai kemeja itu. Ada biru.
0: Biru. Oh, biru.
1: Kelihatan obvious banget, cuma kan maksud kami tuh kayak kenapa harus bentuknya
0: senyum ya?
1: Gitu. Tapi emang teman pro 2 kalau misalnya kamu kemana-mana takut bau dan kawan-kawannya ya, menurut kamu ini bisa dihindarin nggak, Sa?
0: Bisa dong, pastinya pakai deodoran ya. Terus abis itu kayak bawa ganti gitu loh, misalnya ganti baju atau ganti daleman gitu loh, Kak.
1: Oh, agak ribet sebenarnya ya, tapi cuma, emang itu buat ngejaga kita juga ya.
0: Kitanya nyaman, orang lain juga nyaman kan.
1: Kalau aku tuh yang paling rutin harus aku bawa di tas itu justru body lotion sama parfum.
0: Oh iya sih, itu wajib sih kayaknya.
1: Kayaknya kalau body lotion tuh orang misalnya salaman sama kita gitu kan, itu kan wanginya nempel.
0: Iya, benar-benar.
1: Terus yang aku sadarin itu ya, kalau wangi itu nempel di kita, kita tuh masih bisa cium wanginya itu sendiri.
0: Aku suka sih, tapi kalau parfum tuh kadang kayak kita sendiri gak kecium.
1: Iya bener, kenapa ya?
0: Banyak banget, udah kayak segentong nih.
1: Coba kamu spill ke kita teman pro 2 ya, kamu kalau pakai parfum kira-kira tuh segentong, setandon, atau semobil yang ngebawa air itu.
0: Oh iya.
1: Tau gak sih yang siapa mobil suka ngisi air? Siapa tahu? Who knows, itu too much sih. Tapi sini sharing sama kita ya, parfum kamu tuh yang varian apa sih teman pro 2? Coba di nomor WA kita di 0812 5848788 5 atau di Instagram di mana tuh, Sa?
0: @rri_pro2 Samarinda.
1: Yes, dan kita juga bakal nungguin kamu di fitur live chatnya RRI Digital.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

suara keren dan siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama

0: Anyways, teman Pro 2 masih barengan sama Lun sama si Isa ya.
1: Iya, betul.
0: Eh, kenapa? Kenapa suara kamu? Nih, pakai ini dulu nih, pakai ini dulu nih.
1: Enggak apa-apa.
0: Aman ya?
1: Aman.
0: Nah, jadi teman Pro 2, tadi kan kita udah coba spill dulu nih Sa tentang kita tuh kalau daily rutinnya harus bawa apa sih gitu, must have yang ada di tas kita tuh apa aja gitu supaya enggak bau gitu kan teman Pro 2. But turns out ini tuh sebenarnya best on our real experience, terutama kalau kita lagi di luar di tempat yang padat banget bin panas.
1: Betul, kalau kakak bawa apa biasanya?
0: Kan tadi aku bawa ini lotion sama parfum kan. Terus tuh teman produk ini tuh wajib banget di reapply kayak kalau aku udah ngerasa ih wanginya hilang gitu.
1: Oh iya sih, aku juga gitu. Kadang tuh parfumku tuh baunya cepet hilang, gak tau kenapa. Aku ya ngerasanya gitu. Kalau temanku sih bilangnya, enggak kok masih ada.
0: Nah, masalahnya kita gak cium teman Pro 2. Sumpah, itu tuh gimana sih caranya supaya parfum kita tuh keciuman sama kita, diri kita sendiri. Please spill langsung di bawah ini ya. Di kotak yang ada di bawah sini teman Pro 2. Dan juga ini sebenarnya teman Pro 2 kalau ngomongin tentang bau badan, menurut aku di Indonesia tuh wajar banget ya, kita tuh gampang banget bau.
1: Dengan cuaca yang sepanas ini ya,
0: di negara tropis gitu kan.
1: Betul sekali.
0: Apalagi baju kita itu, aku gak tahu kenapa, tapi kain-kain yang gampang menyerap keringat, yang tipis tapi tuh juga gak nerawang, itu tuh justru mahal di sini.
1: Iya jujur, karena kayak bahan-bahan yang kadang tuh bajunya yang bikin bau malah kak. Bukan karena kitanya yang gak menjaga ya, tapi kadang emang kainnya
0: bajunya
1: yang kayak kurang gitu loh.
0: Kita tuh salah pakai kain sih menurut
1: bahannya
0: aku
1: ya.
0: Tapi kalau emang kamu pengen bahan yang sesuai sama keadaan cuaca kita teman Pro 2, jujur emang harganya mahal-mahal.
1: Iya.
0: Karena mereka kan ngejual kualitas ya.
1: Betul,
0: ibaratnya ya.
1: Betul,
0: tapi
1: betul.
0: Kita juga suka sama baju-baju fast fashion.
1: Kayak apa itu kak?
0: Ya fast fashion itu tuh baju-baju yang harganya murah-murah banget, tapi desainnya tuh lucu-lucu.
1: Iya maunya gitu tapi.
0: Aduh aku lupa nama bahannya apa ya teman Pro 2, nama bahan bajunya ini Sa. Cuma emang baju-baju fast fashion itu kebanyakan gak cocok di iklimnya kita.
1: Iya karena sepanas ini, sementereng ini ya.
0: Dia gak nyerap keringat, jadi keringat kamu tuh bener-bener yang nempel di badanmu, kering di badan. Atau ya dia nempel di baju cuma ya gak hilang-hilang gitu loh.
1: Jadinya baunya lengket gitu ya.
0: Lengket.
1: Awet.
0: Kebayang lah itu teman Pro 2 ya kalau lagi agenda ngapa-ngapain ada yang bajunya salah pakai kainnya, kena udah ya.
1: Aduh. Dan tapi ini kakak apa? Pernah enggak yang kayak punya teman gitu? Terus gimana tuh?
0: Punya teman yang wangi sekali seperti
1: wangi
0: itu
1: sekali
0: ya.
1: Kayak gitu.
0: Jujur, agak-agak PR karena kadang kita enggak enak buat tegurnya ya teman Pro 2, tapi
1: apalagi,
0: makin aku pikirin ya. Kalau apalagi kalau teman kita perempuan.
1: Oh iya, serius.
0: Aku tuh lebih khawatir kalau dia jalan keliling kemana-mana, terus orang tuh semuanya ngeliatin dia dan ngomenin kalau ih, baunya gitu-gitu loh.
1: Notisnya tuh yang enggak begitu jadinya.
0: Jadi kadang mending sih kita buat berusaha ngomong kayak gini. Kamu sudah coba kah parfum yang ini? Kayaknya kamu perlu ganti parfum deh. Aku biasanya kayak gitu.
1: Kalau aku nggak berani sih.
0: Kamu nggak berani?
1: Sampai sekarang aku kadang kayak ya udah cukup tahu aja gitu.
0: Jangan nanti kalau kamu bareng-bareng nanti kamu dikira juga.
1: Oh iya.
0: Iya. Cobain sih teman Pro 2. Menurut aku kalau hal-hal hygiene gitu teman-teman kita tuh bakal ngerasa terbantu kalau kita kasih tahu.
1: Aku jujur nggak enak banget ya mau ngasih tahu. Gimana ya mau ngasih tahu nggak enak. Kayak takut tersinggung gitu.
0: Ya bakal kepikiran sih pasti. Cuma ya seenggaknya itu tuh ngebantu dia nggak ketemu sama orang-orang yang mungkin bakal di depan dia kayak ngejelek-jelekin gitu loh.
1: Oh iya ya. Jadi kayak oh ternyata dia ngasih tahu aku berarti bagus gitu ya.
0: Iya benar.
1: Dan overthinking. Nah,
0: tapi juga kadang kalau udah milih-milih bahan-bahan yang kita pakai di badan gitu kan, itu juga tergantung banget sama cuaca. Contoh, aku tuh suka banget parfum yang wanginya manis.
1: Oh, kayak vanila gitu.
0: Kayak vanila, coklat, gitu tuh aku suka banget, Sa. Cuma masalahnya kalau lagi di luar di tempat yang panas, kalau orang nyium parfum itu jadinya kayak apa ya? Kayak
1: kecampur bau matahari gitu.
0: Berat banget wanginya, tau gak sih?
1: Iya.
0: Kayak yang ini capek banget, udah capek kepanasan harus nyium wangi kayak
1: wangi
0: gini
1: ini, Bikin pusing.
0: Iya. Jadi teman Pro 2 sekarang aku masih tetap suka yang manis gitu loh Sa. Cuma aku move-nya tuh ke wangi buah-buahan.
1: Oh floral gitu.
0: Ini sekarang aku lagi pakai parfum wangi apa menurutmu?
1: Aduh gak bisa nebak.
0: Nih aku coba, coba. Menurut Mino wangi apa?
1: Apa ya, seger tapi
0: buah-buah
1: ya?
0: ini buah.
1: Melon?
0: Iya bener.
1: Ya, panginya melon banget.
0: Iya, aku suka banget yang manis-manis kayak gini. Cuma ya kalau pakai yang vanila kan kita lagi panas gini kayaknya enggak cocok gitu loh teman Pro 2.
1: Iya, kecuali ruangnya ber-AC ya.
0: Bener.
1: Kalau ruang ber-AC sih masih oke
0: Masih aman.
1: wanginya tuh menyebar ke ruangan gitu, jadi enak.
0: Makanya
1: seger kita.
0: Makanya teman pro 2 kalau misalnya nih kamu lagi main sama teman kamu, terus ternyata dia perlu kamu ingetin buat pakai parfum, deodoran dan kawan-kawannya, aku bilang sih bilang aja ya.
1: Mending diingetin ya kayak.
0: Ngomong aja, karena ibaratnya kita aja ya, kita nggak nyaman kalau misalnya kalau keluar terus ternyata ada yang wangi sekali begitu teman pro 2. Jadi
1: sekali.
0: Menurut aku untuk menyelamatin teman kita ini satu-satunya cara yang harus kita lakuin.
1: Betul.
0: Mau nggak mau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri, rasanya kurang asin, beli garam dulu ah. Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja. Eh, masa sih? Oh gitu, kok bau gosong? Loh, kebakaran.
4: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

0: Sebelum teman pro 2, kami lanjut lagi buat cerita-cerita barengan sama kamu ya.
1: Iya.
0: Sekarang kita pengen dengerin sesu anu dulu.
1: Apa itu, Kak?
0: Hari ini ada cek fakta buat kamu teman pro 2. Kita bakal ngomongin tentang apa sih, Sa, ini cek faktanya?
1: Tentang apakah kamu pernah bau badan?
0: Oke. Ini kayaknya kita disuruh honest review tentang diri kita sendiri ya.
1: Betul.
0: Langsung aja, let's go. RRI Plus.

0: Hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Isa Septiana. Kali ini aku lagi ada di rumah temanku. Kita kenalan dulu ya.
1: Hai, aku Nashwa.
2: Hai, aku Dila.
0: Oke, jadi aku punya beberapa pertanyaan nih buat mereka. Pertanyaan pertama nih aku mau nanya, pernah gak sih kalian ada di situasi yang gak enak gara-gara bau badan atau bau kaki orang lain gitu?
1: Kalau aku pribadi pernah banget sih, kayak misalnya di sekitaran kampus pun nih, kalau lagi rame, entah di kantin, entah di kelas, itu kan kalau dari kaki tuh orang tuh bisa lembab kan, kayak pakai sepatu seminggu misalnya gak dicuci, itu bisa bau itu. Kita misalnya dekatan duduknya, dekatan barengnya itu kecium kalau bau kaki ya. Tapi karena di AC itu kan kayak lembab tuh, kayak di kelas-kelas itu aja tuh kalau bau kaki itu keciuman banget. Tapi kalau untuk bau ketek itu bisa di kayak kantin gitu, misalnya kita dekatan, kita ada desak-desakan antri makanan, itu bakal kecium banget sih bau badan gitu.
2: Nah, kalau Kak Dila?
3: Kalau saya sih, of course pernah sih, gak mungkin gak pernah, karena kan kita hidup berkelompok ya. Nah, kalau misalnya di ruangan AC mungkin untuk keringat dan kaki kurang kecium ya. Kalau saya bawa kaki gak pernah cium, kecuali kita langsung pegang sepatunya ya. Tapi kalau ketek itu oke, pernah pasti. Meskipun dia lewat pun pasti kecium. Kalau emang bau ya.
0: Terus gimana kalau misal kakak punya temen nih yang bau badan atau bau kaki? Itu negurnya gimana? Secara langsung atau dikodein?
3: Kalau teman dekat ya, sorry banget. Kalau teman dekat mungkin kita bisa ngomong langsung. Tapi kalau misalnya teman yang kurang dekat itu kasih kode. Sebenarnya sungkan juga sih kasih kode. Apa mungkin pilih diam aja kali ya?
0: Pura-pura nggak nyium baunya.
3: Iya, pura-pura nggak nyium baunya kali.
0: Kalau Nashwa?
1: Ya, kalau statement aku sama kayak statementnya Kakak Dila sih. Kalau untuk teman dekat udah akrab sekiranya ya komunikasiin aja lah, kayak ditegur secara langsung. Kalau kamu tuh gini loh, kalau kamu tuh bau badan, mending ini kasih solusi kayak misalnya pakai deodoran atau talas gitu kan. Kalau untuk bau kaki, ya tetap tegur juga sih. Intinya kalau teman dekat tegur, kalau misalnya stranger aja ya mending kita yang jauh.
0: Diriemin ya?
1: Gitu ya.
0: Oke. Tapi menurut kalian kenapa sih orang tuh bisa nggak sadar kalau mereka tuh bau badan atau bau kaki gitu?
3: Kalau bau kaki ini seharusnya kalau pribadi ya, kita nih tahu pakai sepatu setiap hari gitu kan. Of course harusnya dicuci nggak sih? Masa nggak dicuci? Minimal diri pribadinya sendiri tahu lah gitu. Nah kalau bau ketek ini mungkin kalau ada beberapa orang yang bisa cium, ada beberapa orang yang nggak bisa cium keteknya sendiri ya. Kalau mungkin diri pribadi bisa sih, masa ketek yang deket aja nggak bisa nyium gitu loh. Ya of course kita harus kayak sebagai apa ya, manusia yang selalu mengeluarkan keringat ini lebih aware lah sama hal-hal yang berbau gitu, apalagi
0: betul,
3: berkelompok loh hidupnya gitu, nggak sendirian.
0: Oke, terima kasih Kak Dila.
1: Oke.
0: Nah, kalau teman Pro 2, kalau punya teman yang bau badan, tim yang kasih tahu secara langsung atau dikodein aja nih.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Kayaknya nih ya teman Pro 2, kayaknya Kak Dila ini nih penuh banget dengan hal-hal traumatis ya.
0: Iya, sepertinya kejadiannya tuh namanya mengikuti dia gitu ya.
6: Iya, maksud aku teman Pro 2 dia dari tadi kalau udah nyeritain tentang kudu ngapain, terus juga pengalamannya dia berapi-api banget.
0: Iya, kayaknya setrauma itu.
6: Iya, kalau kata orang kan api yang paling panas itu api yang warnanya putih gitu kan.
0: Wah,
6: ya.
0: Kenapa
6: biru
0: itu?
6: Ke putih-putih. Nah, ini apinya Kak Dila teman
0: apinya Pro 2. Apinya Kak Dila karena traumanya.
6: Sumpah, udah putih banget. Karena mungkin emang ya buat beberapa orang tuh ada yang hidungnya sensitif.
0: Iya.
6: Mamaku tuh tipenya yang hidungnya tuh sensitif banget.
0: Oh.
6: Iya.
0: Contohnya.
6: Jadi untuk hal-hal yang kita tuh gak notice baunya gitu teman Pro 2, dia tuh udah notice duluan dan kayak ngerasa kebauan banget gitu loh. Jadi sekalinya gitu ya, ketemu bau yang strong kayak mau pingsan.
0: Waduh. Kayak ketemu parfum di siang bolongnya.
6: Iya, awalnya aku pikir mamaku tuh berlebihan aja loh teman Pro 2, tapi ternyata pas aku ngalamin sendiri gitu kan. Tapi kalau aku yang respon badan yang berlebihan itu kulit.
0: Oh, kulit.
6: Aku akhirnya notice, oh jadi gini rasanya kalau misalnya kita tuh apa ya, level sensitifnya tuh beda sama yang lain.
0: Lebih tinggi ya.
6: Lebih tinggi, jadinya rasa gak nyaman kita tuh orang gak bisa relate.
0: Iya, karena gak semua orang.
6: Gak semua orang. Terus juga tadi udah diceritain sama Kak Nastela, aku lumayan salvo aku tuh dicerita. Di ruangan yang ber-AC, bau kaki itu dahsyat banget. Gak tahu
0: puter
6: ya
0: satu kelas.
6: Iya, apalagi kan kalau di kampus aku tuh teman Pro 2, ada kita tuh punya ruangan yang kecilnya tuh lumayan kecil sih kalau buat 5 orang.
5: Banyak juga ya 50.
6: Nah, terus karpetnya itu tuh karpet apa ya kayaknya? Bukan karpet yang ada di musola gitu, karpet yang literally tipis, yang kalau misalnya kamu numpahin sesuatu nih.
5: Oh, kecil, nah,
6: karpet,
5: gitu.
6: Nah, iya, bawah karpetnya itu tuh kayak nyimpen airnya gitu loh.
5: Oh, enggak. Iya, tahu.
6: Nah, jadi teman pro 2 kalau misalnya ada yang kaos kakinya tuh sudah gitu ya.
5: Berarti dilepas dong.
6: Enggak dilepas sama orangnya. Kita enggak tahu yang mana. Sumpah, oh, itu satu ruangan banget.
5: Wah, itu menimbulkan fitnah sih.
6: Sampai akhirnya teman pro 2 gara-gara munyak dosenku, kami diajakin buat kelas di taman aja.
5: Oh, biar solusinya bikin kelas di taman ya. Biar ke bawahan.
6: Enggak apa-apa effort daripada ke bawahan ini tadi. Masalahnya kalau udah lembab gitu teman pro 2, kayaknya orang itu sadar cuma ya udah.
5: Ya udah ya.
6: Dan kalau dibuka tuh tetap bau enggak sih di kaki kita?
5: Iya, kalau enggak cuci kaki apalagi ya.
6: Nah, makanya ini kayaknya teman pro 2 bakal jadi PR sih buat kita-kita. Gimana caranya supaya kita itu bisa tetap ngejaga supaya kaki enggak bau selain rutin nyuci tadi. Apa ada ya orang yang kakinya itu juga berkeringat ya?
5: Bisa, ada loh, Kak.
6: Oh, ada ya?
5: Ada. Aku enggak pernah sih, cuma kakakku tuh gini, kamu tipe beli kaos kaki yang ini aja biar apa namanya? Enggak bau gitu kakinya. Mm-mm. Kamu tipe yang berkeringat enggak gitu terus. Kalau aku kebetulan enggak. Mm-mm. Jadi ya aku beli kaos kaki yang biasa aja.
6: Oh, berarti kita juga harus sering coba nyari tahu ya teman pro 2 gimana caranya menghalau bau kaki. Tapi yang paling penting ya ngejaga kebersihan kaos kaki dan isi sepatu kita.
5: Betul
6: ya,
5: sekali.
6: Ya kalau enggak bisa dicuci sepatunya ya, dijemur sih menurutku.
5: Oh, kalau aku kadang tuh dikasih tisu basah gitu.
6: Tisu basah bisa.
5: Iya, jadi aku kasih di dalam-dalamnya gitu.
6: Bisa, bisa. Tapi kalau udah dijemur itu menurutku kayak yang ikan asin aja teman pro 2 ya. Berkurang baunya menurut aku. Apalagi kalau sepatu kita.
5: Betul.
6: Makanya
5: sekali.
6: Ini worth to try sih. Thank you banget karena Sal sama Kak Dila omelannya hari ini. Itu karena emang teman pro 2 keresahan bersama sih buat kenyamanan kita-kita juga.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada.
3: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
0: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
3: Hah? Serius?
0: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
3: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
0: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
3: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
0: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
4: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari